0: secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam camp PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayo saya pikir kita berkomunikasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai republik, kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, dikutip, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43 ribu lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: 14 tahun.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya pernah.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Tetapi ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sintang pagi ini. Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan barusan telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi di pukul 7 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan suara warga ke ruang dengar Anda.

0: Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Dari kawasan Jalan YS Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Asri di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda suara warga. Dan tema kita di pagi hari ini yaitu tentang kurang tertibnya pengendara, terutama ini di lampu lalu lintas. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau di Sintang sendiri, khususnya di Simpang 5, ini banyak sekali pengendara ketika lampu lalu lintas berwarna merah, namun masih banyak yang menerobos untuk tetap jalan. Dan hal ini tentunya sangat membahayakan baik untuk diri sendiri maupun pengendara lain, karena kita tidak tahu dari arah mana saja pengendara akan bermunculan begitu. Jadi terkait dengan hal tersebut, dengan kurang tertibnya pengendara mematuhi lampu lalu lintas, bagaimana tanggapan Anda? Silakan Anda bergabung bersama kami di telepon 0565-24774 atau juga bisa melalui WA di 0857-5000-4740.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: gimana sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 1.

Ya, pendengar masih di Suara Warga, kita di pagi hari ini menyoroti terkait dengan kurang tertibnya pengendara di lampu lalu lintas. Dan seperti yang kita ketahui juga, biasanya di lampu lalu lintas sering terjadi yang namanya menerobos gitu ya. Jadi banyak pengendara yang kalau padahal masih lampu merah biasanya ya, ini banyak yang menerobos karena mungkin dilihatnya sepi. Padahal hal tersebut sangat berbahaya, terutama jika ada tiba-tiba kendaraan lain yang melaju dari arah lain juga. Dan mendengar, sebenarnya rambu lalu lintas ini ya dibuat untuk mengatur kayak ketertiban, kemudian kelancaran, dan tentunya keamanan di jalan raya. Dan oleh karena itu, tentunya setiap pengendara wajib mematuhi rambu lalu lintas tersebut. Kemudian juga harus mengurangi kecepatan di area tertentu, serta menggunakan helm dan juga perlengkapan keselamatan. Kemudian juga yang terpenting tidak melawan arus ataupun juga menerobos. Nah, ini hal-hal yang memang harus diperhatikan. Namun sampai saat ini masih banyaknya pengendara yang tidak peduli dengan hal tersebut, bahkan sering sekali melanggar ataupun juga menerobos rampu lalu lintas tersebut. Dan bagaimana tanggapan Anda? Silakan bergabung bersama kami di Suara Warga di pagi hari ini di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857 5000 4740.

0: Aduhai, luar biasa rosak jalan kita tu. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Hai, nuang tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat pagi pendengar Wasi di Pro 1 RRI Sintang, dan masih kami hadirkan tentunya informasi untuk Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini khususnya di Kota Sintang terpantau cerah, dan juga tentunya ini cukup mendukung untuk memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan sementara itu kondisi lalu lintas pada pagi hari ini terpantau relatif sepi dan juga lancar. Arus kendaraan di sejumlah ruas jalan utama juga masih terkendali sehingga perjalanan dapat ditempuh dengan aman dan juga nyaman. Nah, pendengar, kami juga mengimbau kepada mungkin seluruh masyarakat dan juga pengguna jalan ya, agar tetap selalu berhati-hati selama berkendara, kemudian mematuhi peraturan lalu lintas serta selalu mengutamakan keselamatan. Nah, pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Semoga hari ini berjalan lancar, penuh semangat, dan tentunya membawa berkah untuk kita semua. Dan masih kami hadirkan informasi untuk Anda di Sintang Menyapa di pagi hari ini, tetap di 102,5 MHz.

0: Woi, bisa bawa motor gak sih? Lampu sen kiri belok kanan. Ini lagi, malah main HP sambil berkendara. Aduh, rambu merah kenapa tetap jalan sih? Kan hampir aja ketabrak.
1: Patuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Setiap manusia pasti mempunyai impian yang ingin dicapai. Tapi bagaimana jika impian tersebut mudah untuk dicapai? Semua orang pasti mengira bahwa menggapai impian adalah suatu hal yang sulit, penuh perjuangan dan hambatan yang harus dilalui. Tapi terkecuali dengan penulis buku ini yang berjudul Pagi di Amerika, yang menyajikan sudut pandang yang berbeda dari arti impian tersebut. Karya sastra yang bagus dari penulis muda Indonesia, Hikmat Darmawan, yang berjudul Pagi di Amerika, merupakan sebuah cerita yang mengandung unsur kehidupan yang membawa pembaca pada perjalanan yang penuh hikmah dari sudut pandang orang yang ingin menggapai impiannya. Novel ini mengisahkan kisah seorang pria muda Indonesia yang bernama Yudi, yang memutuskan untuk mengejar impiannya di Amerika Serikat. Penulis dengan cermat menggambarkan perjuangan Yudi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan baru di negeri orang. Cerita ini tidak hanya tentang pencarian jati diri, akan tetapi juga petualangan Yudi, sang tokoh utama yang berjuang untuk menggapai impiannya tersebut. Salah satu aspek yang menonjol dari karya ini adalah sifat karakter yang dibangun oleh penulis yang menggambarkan tokoh utama sebagai karakter yang tidak mudah menyerah dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pembaca dapat merasakan pertumbuhan perjuangan dan perjalanan Yudi selama berada di Amerika Serikat. Karakter-karakter pendamping juga dihadirkan dengan sangat baik, memberikan warna dan nuansa baru pada novel Indonesia. Dalam gaya penulisan yang tidak begitu rumit dan mudah dicerna oleh semua kalangan, penulis mampu menghadirkan bahasa yang mengalir dan mengena hati para pembacanya. Penggambaran tempat dan situasi di Amerika, baik itu kehidupan sehari-hari atau kultur shock Amerika, semua dijelaskan dalam buku novel ini. Dilukiskan dengan begitu detail dan membuat pembaca seolah-olah berada di sana. Deskripsi yang hidup membangun suasana yang begitu dramatis dan menarik. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Sintang pagi ini.

0: Mendengar pemerintah Kabupaten Sintang ini terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sintang yang lestari melalui penguatan sekretariat bersama Sekber dengan melibatkan berbagai unsur organisasi masyarakat. Komitmen tersebut mendengar ditegaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan saat membuka kegiatan penguatan sekretariat bersama atau program akselerasi Sekber Kabupaten Sintang di Aula Bapeda Sintang Rabu 20 Mei 2026. Dalam sambutannya, Kurniawan menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu misi utama pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Dan ia juga menjelaskan pemerintahan kolaboratif akan sulit mencapai tujuan apabila sekretariat bersama atau Sekber tidak memiliki kapasitas yang optimal. Dan oleh karena itu penguatan Sekber menjadi agenda yang terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga daya tahan daerah terhadap berbagai potensi bencana. Dan pendengar, kegiatan penguatan Sekber ini dilaksanakan bekerja sama dengan The Local Enablers dan juga melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, kemudian organisasi kemasyarakatan, perusahaan hingga media massa. Dan kolaborasi tersebut tentunya diharapkan mampu memperkuat sinergi antar pihak dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sintang yang berkelanjutan dan juga lestari. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: penjaga bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
1: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Hey,
2: guys, awas ada motor depan, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya. Seluruh pegawai RRI Sintang memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 dengan menggelar upacara di halaman kantor RRI Sintang pada Rabu 20 Mei 2026. Upacara tersebut turut diikuti Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Sintang serta siswa dan mahasiswa magang yang berada di lingkungan RRI Sintang. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat persatuan dan kebangkitan nasional di tengah perkembangan zaman dan tantangan transformasi digital. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mitya Fiada Hafid, melalui Kepala Stasiun RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur menyampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk meneguhkan arah perjalanan bangsa melalui astacita sebagai 8 misi besar pembangunan nasional. Dan ia juga menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi, praktisi hingga generasi muda untuk kembali menyalakan semangat Budi Otomo dalam setiap lini kehidupan. Dan melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini, RRI Sintang akan terus mengedepankan semangat persatuan, kemudian gotong royong dan juga nasionalisme terus tumbuh di tengah para pegawai dan juga masyarakat sebagai penerus bangsa dalam menjaga kedaulatan dan kemajuan Indonesia. Informasi ini, pendengar, kembali kami peroleh dari laman rri.co.id.

0: saya Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Ternyata nggak bener ya.

Selamat pagi pendengar, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu pengumuman untuk Anda. Dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, dan Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang 3 telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://2/bit.ly/pmb/staima-hebat2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau di 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Nasi gorengnya satu ya, pedes dikit.
1: Siap, Dek. Tunggu sebentar ya, saya buatkan. Ini, Dek, nasi gorengnya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama, Dek.
0: Wah, aroma nasi gorengnya wangi sekali. Pak, nasi gorengnya enak banget. Nasinya gurih, pulen, wangi, dan bumbunya juga berasa banget, Pak.
1: Makasih ya, Dek. Resep ini turun-temurun dari kakek saya. Saya teruskan usaha ini untuk menghidupi keluarga dan membantu perekonomian keluarga.
0: Wah, saya salut banget sama Bapak. Usaha kecil seperti warung Bapak ini mencerminkan semangat juang dan kreativitas yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita harus terus dukung UMKM.
1: Wah, terima kasih, Dek. Semoga usaha saya bisa terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Amin.
2: Mari dukung UMKM. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka tumbuh dan berkembang. Mari kita tunjukkan bahwa UMKM Indonesia bisa bangkit dan maju.
3: Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

0: Selamat pagi pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 9 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Bupati Menyapa. Dan juga sudah ada 3 narasumber di Pro 1 RRI Sintang yang nantinya akan berdialog bersama rekan saya Ade Ramli hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam dialog yang kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan kali ini. Dan ini merupakan program khusus siaran bekerja sama dengan Pemkab Sintang, yakni Bupati Menyapa dari sejumlah instansi yang ada di Kabupaten Sintang sebagai narasumbernya. Dan program ini tentu dapat Anda ikuti setiap hari Kamis, dan ada dua kali pertemuan dalam dialog setiap bulannya ya. Program 1 RRI Sintang pada kesempatan pagi hari ini menyapa Anda, mudah-mudahan aktivitas Anda tetap lancar. Dan telah hadir bersama kita dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang. Kita sapa narasumber yang telah hadir di studio. Ada Kepala Bidang Tanaman Pangan Bapak Ricardo Winokan S.Hud MSI. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
2: Iya, apa kabar ini, Pak?
3: Baik.
2: Iya. Kalau dinas ini termasuk baru ya, karena kemarin ada pemisahan ya.
3: Iya.
2: Dinas Pertanian yang kemarin ya. Jadi peternakan sudah tersendiri gitu ya. Tadi di dalam bidang ada di dalam Dinas Pertanian ya.
3: Iya.
2: Oh iya. Jadi sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan ini, Pak ya. Baik, saya ingin ke narasumber berikutnya, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Ibu Yuaner SPMP. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi, Pak.
2: Ya, apa kabar, Ibu?
4: Luar biasa baik.
2: Tapi sebagai Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian ini sibuk juga ini, karena ada di sejumlah kecamatan itu penyuluh-penyuluh pertanian ya.
4: Iya. Lumayan sibuk, Pak.
2: Oh, iya. Ya. Kalau jumlah penyuluh pertanian kita banyak, Bu ya?
4: Di posisi Mei 2026 jumlah penyuluh kita 92 orang, karena di April itu sudah ada 3 orang yang pensiun, Pak.
2: Oh, gitu. Ya. Tapi ada generasi berikutnya ya.
4: Ada.
2: Oh, iya, baik. Saya ingin ke narasumber berikutnya, Kepala Bidang Hortikultura Bapak Hansip Supratman SOS MSI ya, Pak ya. Dulu di Dinsos ya, Pak ya?
5: Iya, di Dinsos.
2: Dinsos
5: ya.
2: Kabupaten Sintang. Sekarang ya, sudah betul, di Dinas Tanaman Pangan ya. Apa kabar ini, Pak?
5: Kabar baik, Pak.
2: Iya, baik. Nanti kita ngobrol terkait dengan bidang Bapak nih. Saya ingin ke Pak Ricardo dulu nih, Pak. Jadi kalau bidang tanaman pangan ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat dulu deh. Nanti baru detail mungkin apa yang menjadi program kegiatan-kegiatan di dinas, khususnya di bidang Bapak. Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih, Pak. Jadi di bidang kami, di bidang tanaman pangan ini, pada dasarnya kami memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi kebutuhan sarana benih dari petani untuk kami teruskan menjadi usulan bantuan benih, bantuan pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Juga sebenarnya ada beberapa fungsi yang udah nggak lagi di bidang kami, seperti perbenihan dan OPT itu udah jadi ke provinsi. Karena tapi dari ada SN yang dari provinsi yang selalu ke dinas setiap bulannya gitu.
2: Oh, iya.
3: Khusus untuk yang perbenihan dan OPT ya, gangguan OPT itu. Jadi di kami sementara ini fokusnya ke di tengah keterbatasan fiskal di bidang tanaman pangan, kami lebih untuk memfasilitasi kebutuhan benih dari baik padi maupun jagung untuk kami usulkan ke pemerintah pusat.
2: Itu bantuannya dari pemerintah pusat ya Pak ya? Atau dari provinsi?
3: Dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pertanian.
2: Itu pembagian benih tersebut kepada kelompok-kelompok tani?
3: Pembagian seperti bisa apa? Diberikan pada kelompok tani, terus bisa ke gabungan kelompok tani, bisa ke lembaga ekonomi petani.
2: Kalau dari segi jumlah kelompok-kelompok tani atau dari katakanlah swadaya dari para petani ini seperti apa sih jumlahnya? Banyak juga Pak?
3: Kami sudah mengusulkan sekitar jadi untuk tahun ini kami sudah mengusulkan benih untuk ditanam di optimalisasi di optimalisasi lahan di non rawa. Itu sekitar 600 hektar.
2: 600 hektar
3: untuk 6 kecamatan dengan jumlah kelompok taninya 42. Kemudian kami juga mengusulkan untuk bantuan benih padi kaya gizi atau biofortifikasi itu seluas 365 hektar. Terdapat di 8 kecamatan, dengan jumlah kelompok taninya 39. Kami juga mengusulkan bantuan benih padi gogo untuk 14 kecamatan. Itu seluas 2.925 hektar, hampir 3.000, dengan jumlah poktannya, kelompok taninya 257. Saat ini juga kami sedang mengusulkan proses untuk pengusulan benih jagung. Baik dari Polri maupun yang yang non Polri dengan luasan 342 hektar untuk 13 kecamatan dengan jumlah kelompok taninya 120 kelompok tani. Jadi rata-rata kelompok tani yang mengusulkan bantuan.
2: Ini kelompok tani ya yang mengusulkannya. Tapi realisasi kapan? Apakah tahun ini juga atau untuk usulan tahun depan?
3: Enggak, tahun ini.
2: Tahun ini juga
3: diharapkan usulan itu udah kan gini, usulan itu berjenjang Pak.
2: Baik.
3: Masuk ke kami, kami verifikasi. Setelah kalau hasil verifikasi ada berkas yang kurang, kami kembalikan ke penyuluh untuk membantu kelompok tani melengkapi persyaratan. Udah lolos verifikasi kami, kami buatkan surat usulan ke dinas provinsi.
2: Baik.
3: Kemudian di dinas provinsi melakukan verifikasi, verifikasi lagi. Jika jika sudah lulus, jika sudah lolos, naik ke pusat ke BRMP, Badan
4: Modernisasi
3: Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Dari BRMP kalau lulus baru dibuatkan SK penetapan calon CPCL, calon petani calon lokasi untuk bantuan benih untuk diteruskan ke kementerian dan dilaksanakan. Jadi mereka berharap 2 bulan sebelum, kan di usulan kami itu ada jadwal tanam.
2: Baik.
3: 2 bulan sebelum jadwal tanam, usulan harus sudah lengkap sehingga mereka bisa sampaikan ke petani. Jadi kalau sementara ini ada yang sudah dan ada yang belum lengkap. Baik. Jadi paling lambat 2 bulan sebelum usulan tanam harus sudah clear dan mereka segera sampaikan ke, kirim benihnya ke kelompok tani.
2: Baik, baik. Kalau soal penyuluh pertanian Bu, ini apa namanya itu dari segi SDM ya Bu ya, Bu Yuwaner ya, SDM. SDM ini tadi ada jumlahnya penyuluh pertanian
4: 92 Pak. Di 14 kecamatan.
2: Itu sudah maksimal dari 14 kecamatan Bu?
4: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua pendengar RRI dimanapun berada. Jadi izin untuk menyampaikan kondisi penyuluh di Kabupaten Sintang yang saat ini saya sebagai ketua tim kerja penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Sintang. Per 1 Januari 2026 penyuluh itu sudah ditarik ke kementerian sebagai pusat sebagai pegawai pusat kementerian, tetapi kami tetap bekerja di pemerintahan daerah Kabupaten Sintang. Untuk kondisi saat ini jumlah penyuluh 92 orang dan tersebar di 14 kecamatan. Nah, sementara di Kabupaten Sintang ini jumlah desa ya, jumlah desa sekitar 391 desa dan 16 kelurahan yang ada. Ya, kalau dilihat dari jumlah penyuluh itu memang tidak tidak mencukupi semua desa Pak ya. Jadi dari satu penyuluh itu ada yang
2: merangkap
4: menjadi koordinator dan juga dia membina lebih dari satu desa, bahkan ada 9 desa yang dia bina. Jadi otomatis efektivitas kinerja dari penyuluh itu ya memang tidak bisa maksimal, Pak. Tetapi kami dari tim kerja Kabupaten Sintang itu meminta kepada setiap penyuluh itu supaya ada desa prioritas yang memang bisa dibina ya, berdasarkan akses dan juga karena sekarang ini penyuluh kementerian ini bekerja dengan basis data dan juga digitalisasi, jadi kami perlu ada sinyal internet yang bagus begitu, Pak. Jadi kami memprioritaskan di mana desa-desa itu akses baik itu secara internet maupun akses jalannya yang mendukung program pemerintah ini, jadi itu yang kita prioritaskan, Pak.
2: Nah, baik-baik. Ada ya. Tantangan tersendiri, Bu, para penyuluh selain tadi merangkap ketika satu orang ada beberapa desa yang ditangani. Selama ini tidak menjadi kendala atau ada kendala tersendiri, Bu?
4: Iya, baik. Untuk kendala saya rasa memang tidak bisa dipungkiri, Pak, untuk kendala. Ya, kadangkala kita yang sekarang ini, Pak, ya memang program pemerintah ini kadangkala meminta kita datanya cepat begitu, baik. Ya. Nah, kadang yang kita ketahui memang penyuluh itu kan tempatnya kan di desa. Dan di lapangan kadang data-data yang kita minta dalam waktu cepat tidak bisa kita input, begitu kendala. Kemudian juga tadi sudah disinggung oleh Pak Kabid Tenun Pangan juga kaitan dengan bantuan. Nah, bantuan ini kami selalu berkoordinasi dari tim kerja penyuluhan dengan bidang Tenun Pangan dan juga bidang hortikultura kaitan dengan usulan CPCL, karena memang usulan itu kita dari tingkat petani, Pak. Jadi petani itu mengidentifikasi di mana kebutuhan-kebutuhan mereka yang memang perlu diusulkan. Nah, usulan itu disampaikan kepada penyuluh pendamping di desa tersebut dan nantinya usulan itu dibawa ke tingkat kecamatan, diverifikasi oleh ada yang namanya Korluh, koordinator penyuluh di tingkat BPP, Pak ya. Kemudian dari BPP itu menyampaikan ke Tinker. Jadi tim kerja di kabupaten kita memverifikasi. Ada berkas-berkas memang kita harus penuhi, Pak. Jadi tidak seperti mungkin di tahun-tahun yang lalu itu bisa langsung, tapi ini ada mekanisme-mekanisme dan juga ada dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi. Dan itu nanti kita sampaikan usulan ke dinas, ya, ke dinas dan disampaikan ke provinsi, ada yang namanya BRMP. Nah, dari situlah yang nanti akan memverifikasi dan ada penilaiannya. Setiap dokumen itu ada penilaiannya. Nah, apakah petani itu bisa mendapatkan itu tergantung dari penilaian, artinya kelengkapan dari dokumen yang diusulkan, gitu, Pak.
2: Jadi, jika belum lengkap mungkin menjadi catatan dan evaluasi gitu ya.
4: Iya, siap. Jadi kalau belum lengkap, Pak, kita kembalikan berkas. Baik. Minta dilengkapi. Jika sudah melewati waktu yang ditentukan tidak melengkapi, artinya usulan itu mungkin dipending dulu atau bisa sepertinya ditunda dulu begitu. Baik. Ya, jadi diutamakan kepada kelompok yang sudah lengkap berkasnya begitu, Pak. Dan juga tantangan-tantangan lainnya, ya karena kita ketahui juga, Pak, untuk di Kota Sintang ini akses, ya akses jalan dan lain sebagainya, ya saya apresiasi dengan kawan-kawan penyuluh di lapangan dengan medan yang seperti apapun itu mereka tetap bisa melaluinya, Pak. Baik. Untuk ya untuk berjumpa dengan petani itu yang memang saya luar biasa acungkan jempol untuk kawan-kawan penyuluh di Kota Sintang itu luar biasa, ya sebagai contoh. Kawan-kawan di daerah wilayah kerjanya itu di Ketungau, daerah Ketungau, baik itu Ketungau Hilir, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu, dan juga di daerah Serawai dan Ambalau, di mana kita tahu akses di sana, Pak, selain ditinjau ekonomi juga transportasi lumayan tinggi dan juga setiap perjalanan itu hanya menggunakan jalur sungai. Baik. Jadi memang tantangan luar biasa.
2: Baik. Ya. Jadi mereka para penyuluh pertanian ini memang kerja ekstra ya.
4: Siap.
2: Untuk memberikan yang terbaik khususnya bagi masyarakat petani ya yang ada di wilayahnya masing-masing. Baik, saya ingin ke bidang hortikultura ini, Pak Hansi Supratman. Pak, sebenarnya potensi hortikultura untuk Kabupaten Sintang seperti apa sih, Pak?
5: Potensi baik, Pak. Terima kasih. Terkait potensi hortikultura itu cukup sangat potensial di Kabupaten Sintang. Sebenarnya tersebar di beberapa kecamatan, namun potensi tersebut belum tergali dengan baik. Yeah. Karena barangkali masyarakat masih konsentrasinya ke budidaya lain ya. Sebenarnya cukup berpotensi untuk segala sayur-sayuran, termasuk karena bidang hortikultura ini Pak Adia mengembangkan lebih terkonsentrasi fokus kepada sayuran, baik, buah-buahan, mm-hmm, tanaman hias dan biopemaka. Mm-hmm. Nah, itu, mm-hmm, itu adalah merupakan tugas spesifik bidang hortikultura. Yeah. Kemudian bidang hortikultura ini dalam waktu sekarang karena kita, mm-hmm, tahu kondisi fiskal kita, baik, namun kami tetap optimis Kabupaten Sintang, mm-hmm, untuk mengembangkan budidaya hortikultura, mm-hmm, karena program pada tahun ini Pak, tahun berjalan 2026, mm-hmm, kita mendapat bantuan dari, mm-hmm, APBN, yeah, tahun 2006, bantuan itu bibit cabai, mm-hmm, itu untuk 10 hektar yang, yeah, tersebar di 5 kecamatan, mm-hmm, yaitu Kecamatan Sintang, mm-hmm, Dedai, Kecamatan Sungai Telbian, Kecamatan Binjai Hulu dan Kecamatan Ambalau. Mm-hmm. Kemudian lagi Pak, kita di bidang hortikultura juga dapat bantuan dari APBN, mm-hmm, dari ini dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, mm-hmm, yeah, dari Pak Ardianus, mm-hmm, Asia Sidon, baik, terkait tentang bantuan pengembangan sayur-sayuran yang disebut dengan program bantuan berupa P2B, yeah, program, mm-hmm, pekarangan pangan bergizi, mm-hmm, ini merupakan juga program dari Kementerian Pertanian ya, baik, yang juga dikembangkan untuk meningkatkan hortikultura di tingkat keluarga petani, mm-hmm, untuk mendukung program MBG, mm-hmm,
2: nah, ini, iya, program pemerintah,
5: program, ya, pemerintah, mm-hmm, baik, dan juga pemerintah Kabupaten, mm-hmm, Sintang juga berkonsentrasi terhadap pengembangan hortikultura di tingkat keluarga petani bagi memanfaatkan lahan pekarangan.
2: Baik.
5: Nah, mm-hmm, karena untuk selain untuk menambah gizi juga mempunyai nilai tambah ekonomisnya. Mm-hmm. Nah, kemudian juga Pak perlu kami sampaikan program kita juga dapat program bantuan, mm-hmm, bibit hortikultura, yeah, dari dinas provinsi, mm-hmm, APBD provinsi yang tersebar bibit hortikultura ini seperti bibit durian.
2: Durian ya.
5: Kurang lebih 10 hektar.
2: Oh iya.
5: Ya, bibit, mm-hmm, lengkeng, bibit apokat, mm-hmm, itu tersebar di 3 kecamatan yang punya potensi dan juga punya kawasan, mm-hmm, yang memungkinkan. Pertama kawasan yang memang kita punya kawasan, punya, mm-hmm, kemauan dan keinginan petani itu sendiri, mm-hmm, untuk mengembangkan budidaya hortikultura tersebut itu di, yeah, Kecamatan Sepau, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan, mm-hmm, Dedai itu berdasarkan usulan dari CPCL, mm-hmm, terkait regulasi pengajuan itu seperti yang disampaikan oleh, mm-hmm, oleh Kartim Care tadi, dan saya tidak mengulangi itu, mm-hmm, semua di bidang ini sama prosesnya Pak pengajuannya.
2: Baik, baik, ya, baik, baik.
5: Mungkin barang itu untuk sementara, mm-hmm, yang dapat kami sampaikan. Mm-hmm. Terima kasih Pak.
2: Tadi ada beberapa wilayah yang potensi hortikultura Pak ya, yeah, sangat bagus. Termasuk di wilayah Binjai itu banyak juga sumbangan, yeah, penyumbang sayur,
5: sayur
2: di sana.
5: Ya, betul, Pak.
2: Kelam Permai ada cabai, Kayan, yeah, Kayan Hilir juga ada ya.
5: Ada cabai juga.
2: Dedai Paka, juga, ya, Paka, mm, ya. Mm. Itu potensi juga ini bantuan-bantuan, yeah, yang akan diberikan termasuk, yeah, di Tebelian ya Pak ya.
5: Tebelian.
2: Daerah-daerah yang menjadi catatan penting berdasarkan data yang ada dari dinas itu, datanya memang hampir rata-rata memiliki potensi Pak kalau soal lahan hortikultura di sini.
5: Iya, kalau untuk sayur-sayuran, mm-hmm, Pak ada di ada berapa kecamatan ya? Sungai Telbian, yeah, Kelam Permai, mm-hmm, kalau tidak salah dia Dedai ya.
2: Termasuk
5: Binjai Hulu juga. Cuma kalau yang daerah lain seperti saya sendiri dari Ketungau Hilir itu, mm-hmm, memang kurang ya kalau, yeah, daerah-daerah hulu. Mm-hmm. Nah, itu yang sangat potensial, tapi kalau untuk pengembangan buah, mm-hmm, namun kena kondisi bantuan kan tidak bisa menyebar secara merata.
2: Baik.
5: Sehingga sebenarnya punya potensi, mm-hmm, semua tergantung nanti penempatan komoditinya, mm-hmm, di setiap daerah.
2: Baik. Ya. Tadi ada jenis kelengkeng ya?
5: Iya Pak.
2: Kemudian ada durian juga nih?
5: Ada.
2: Oh, nah, ini termasuk yang buah alpukat tadi ya?
5: Iya alpukat.
2: Ya. Oh iya, ini potensi ada yang di daerah 10 hektar tadi di mana ini? Semuanya secara keseluruhan?
5: Iya, dia di 10 hektar terbagi di 3 kecamatan.
2: 3 kecamatan. Hmm, baik, baik, baik. Pak, dengan adanya bantuan seperti ini, harapannya ini kan memacu para apa ya masyarakat dan kelompok-kelompok para petani ada bantuan-bantuan seperti ini, sama seperti bidang yang Pak Ricardo tadi ya. Kalau, yeah, Pak Pansip seperti apa, Pak?
5: Sama, Pak. Ya, sebetulnya gini, Pak. Ketika kita sudah mulai dari katakanlah merupakan pilot projectnya di kecamatan tertentu, ini nanti merupakan sebagai dorongan juga di kecamatan-kecamatan lain yang belum punya kesempatan yang sama bisa mengembangkan budidaya lengkeng maupun apokat dan durian karena juga nilai punya nilai ekonomi yang tinggi punya peluang pasar juga punya nilai komersil untuk kayak apokat nih permintaan cukup tinggi
2: juga
5: ya untuk di Sintang Pak. Sebenarnya cuma sampai hari ini belum ada kawasan yang memang budidaya apokat ini.
2: Sampai saat ini belum ada?
5: Belum ada, Pak.
2: Nah, wilayah yang tiga kecamatan tadi ini menjadi potensi?
5: Menjadi untuk tahap pertama,
2: fokus, Pak. Fokus pertama. Baik. Ya. Dan mudah-mudahan realisasinya segera gitu ya?
5: Iya, Pak.
2: Diperkirakan
5: tahun ini, Pak.
2: Tahun ini bulan apa nanti, Pak, perkiraannya, jadwalnya?
5: Kurang lebih, ini karena ini dari bantuan dari provinsi ya.
2: Baik.
5: Mungkin di bulan 6 bulan 7 bulan 8 gitu ya, Pak.
2: Oh iya, bulan Juli.
5: Bulan Juli dengan bulan Agustus.
2: Baik, baik. Itu harapan. Sama seperti Pak Ricardo, bantuannya sekitar bulan itu juga ya, Pak ya. Bagaimana, Pak?
3: Jadi bagaimana? Usulan tanam dari kelompok tani itu September dengan Oktober.
2: Oh, September Oktober.
3: September dengan Oktober. Jadi kalau dihitung 2 bulan sebelumnya itu Juli harus sudah lengkap semua berkas yang akan diusulkan.
2: Juli harus lengkap ya.
3: Cuman permasalahan sekarang rata-rata usulan dikembalikan untuk diperbaiki karena masih ada kekurangan foto lokasi karena diminta foto lokasi dengan poligon.
2: Baik.
3: Titik koordinat poligon.
2: Semua harus survei secara detail.
3: Iya, karena itu penyuluh lagi membagi waktu untuk ke lapangan lagi, ngelihat lagi, foto lagi, buat poligonnya lagi sehingga perlu waktu untuk melengkapi berkasnya itu karena sifat penyuluh ini kan membantu. Sebenarnya ini tugasnya kelompok tani yang mengusulkan.
2: Baik.
3: Tapi keterbatasan SDM sehingga akhirnya penyuluh harus membantu melengkapi berkasnya dengan melakukan foto di lokasi dengan
2: baik.
3: Membuat titik poligonnya.
2: Baik, Pak Ricardo. Dari pengalaman sebelumnya, Pak, walaupun ini termasuk bagian daripada baru dinas ini ya. Tetapi ini menjadi sebuah catatan penting bahwa apakah melalui program ini yakin optimis bisa terlaksana dengan baik maksimal nanti, Pak? Semua sinergi artinya tadi dari para penyuluh pertanian semuanya di bidang Bapak. Bagaimana, Pak Ricardo?
3: Kalau saya kan baru nih, Pak ya.
2: Baik.
3: Baru lima. Tapi saya kalau melihat yakin sejarah bisa, gitu ya. Satu tahun terakhir.
2: Baik. Nah,
3: itu satu tahun terakhir di tahun 2025 itu usulan cuma 1000 tapi luas tambah tanam itu bisa sampai total satu tahun bisa sampai 19.000.
2: Oh, 19.000.
3: Maka saya agak heran usulan dari bantuan cuma 1000 ternyata petani itu banyak yang tidak perlu bantuan pemerintah mau nanam sendiri sehingga luas tanamnya bisa lebih dari yang bantuan kami gitu.
2: Nah, jadi pemerintah. Yang sebelumnya adalah secara mandiri mereka mau menanam sendiri gitu ya.
3: Dari 19.000 luas tanam itu sebenarnya bantuan untuk bibitnya hanya sekitar seribuan saja gitu untuk opla dengan reguler 1.500an lah ya.
2: Yeah.
3: Jadi itu saya belum tahu lagi nyari ini hebatnya penyuluh atau memang petani itu punya minat yang bagus gitu, punya minat yang untuk mempertahankan sawahnya gitu.
2: Tapi kalau ketiga-tiga strategi itu dilakukan mungkin ini optimis bisa gitu karena kita punya lahan yang cukup luas tadi dari 14 kecamatan ya Pak Ricardo ya.
3: Bisa dan kami juga ditarget nih Pak. Jadi
2: baik.
3: Setiap bulan tuh ditarget luas tambah tanam tuh harus naik 20% dari 20% tahun lalu di bulan yang sama. Jadi nilainya bisa 120%. Jadi saya tanya penyuluh optimis Pak. Jadi bisa dilakukan. Cuman ya tetaplah kita juga bergantung pada cuaca dan segala macam. Tetaplah kita optimis Pak.
2: Saya mau tanya soal teknis, kalau teknis dalam penanaman tanaman itu bagaimana? Ya, dengan Ibu pastinya adalah apakah sistemnya sudah menggunakan alat modern atau manual atau dipadukan kedua-duanya karena infrastruktur kita ini kan agak berbeda dengan kondisi lahan yang ada di lapangan. Seperti apa sih, Bu?
4: Ya. Baik, terima kasih, Pak. Untuk teknik budidaya memang di tahun 2024 sudah mulai, Pak ya, ada namanya oplah. Oplah itu adalah optimalisasi lahan, di mana lahan-lahan sawah itu kita optimalkan. Yang IP-nya, IP itu adalah indeks pertanaman, artinya dalam satu tahun yang awalnya itu satu kali tanam, kita diwajibkan untuk dua kali tanam. Nah itu di lahan oplah namanya Pak ya, itu dimulai dari tahun 2024 dan 2025 itu sudah ada. Nah di lahan itu Pak ada yang namanya brigade pangan. Brigade pangan ini melibatkan petani-petani muda. Karena Pak, tidak bisa kita pungkiri juga, karena untuk di Kabupaten Sintang usia petani itu rata-rata di atas 45 tahun. Artinya petani itu sudah rata-rata sudah berumur ya Pak ya. Baik. Jadi karena ada kegiatan ini kita mengoptimalkan atau melibatkan juga petani-petani muda atau milenial di dalam brigade pangan. Nah di brigade pangan ini Pak ada juga bantuan Alsintan. Ya, bantuan iya. Alsintan ya, dari tahun 2024 itu sudah diterima oleh petani dan penyelenggara itu adalah Brigade Pangan. Nah, di situ ada Alsintan untuk tanam juga ya, transplanter ada itu di beberapa BPP dan di Kelam, kemudian di Binjai, di Tempunak, Sepauk itu sudah ada alat untuk tanam itu, Pak. Nah, tanam budidaya dan juga kita masih sudah beralih juga ya cara tanamnya, ada yang namanya jajar legowo. Ya, jadi itu petani sudah familiar dengan itu Pak. Jadi pendampingan penyuluh di lapangan itu tidak hanya menggunakan Alsintan tapi juga mereka secara tanam budidaya yang masih manual juga. Ya untuk di Kelam itu sudah menerapkan menggunakan alat transplanter untuk tanam dan juga untuk panen Pak. Nah, dengan kondisi-kondisi lahan sawah kita ya untuk di Kabupaten Sintang memang Pak ada juga alat yang tidak bisa kita gunakan mengingat kondisi tanah kita ya, tanah kita yang di lahan sawah itu terlalu dalam sehingga untuk pemanfaatan alat panen pernah kami coba Pak itu tenggelam. Nah ada beberapa tempat yang memang tidak bisa kita terapkan untuk alat panennya ya, tetapi masih juga ada yang bisa kita terapkan. Nah untuk teknik budidaya itu kepada setiap penyuluh sudah mendampingi petani. Ya, jadi untuk tanam budidaya itu sudah berjalan Pak dari setiap tahun karena petani selalu mendampingi penyuluh selalu mendampingi petani dalam teknik budidaya. Nah, kaitan tadi dengan dari Pak Ricardo tadi yang petani itu sebenarnya tidak semua menginginkan bantuan Pak. Tidak semua menginginkan bantuan, tapi mereka sudah mandiri juga Pak. Ada beberapa petani memang sudah mandiri sehingga kita luas tanam yang sudah ditargetkan itu mereka bisa melaksanakan pertanaman di lahannya. Karena memang kita juga disarankan untuk menggunakan benih in situ ya Pak. Jadi benih di lokasi tersebut bisa kita gunakan tanpa mereka menunggu bantuan. Karena memang bantuan ini kadang kendalanya Pak ya, kendala yang memang kita alami di lapangan itu masalah waktu Pak, keterlambatan dalam penyaluran ya. Tapi untuk tahun ini semoga kita bisa tepat waktu dan petani itu bisa menanam menggunakan benih yang sudah diusulkan itu tepat pada waktunya. Karena memang program ini merupakan program strategis kementerian sehingga mereka memfokuskan supaya mempercepat dengan percepatan tanam ini Pak. Dan kita memang sudah ditargetkan setiap bulan yang namanya LTT Pak, luas tambah tanam. Jadi penyuluh itu wajib untuk mendampingi supaya petani bisa melaksanakan setiap hari bisa tanam di lokasi-lokasi tertentu ya. Ya setiap hari bisa tanam di lokasi-lokasi yang tertentu karena di Kabupaten Sintang ada sentra yang memang kita prioritaskan untuk tanam padi Pak. Yang pertama itu adalah Kecamatan Kelam, Kecamatan Dedai, Kecamatan Binjai, Sungai Tebelian, Tempunak dan Sepauk. Nah dari beberapa kecamatan itu memang merupakan sentra untuk tanam padi Pak ya. Meski luasannya tidak terlalu luas tetapi mereka siap untuk melaksanakan. Bahkan di salah satu kecamatan di Sungai Tebelian itu sudah melaksanakan IP 300. Artinya Pak, jadi dalam satu tahun itu mereka bisa melaksanakan pertanaman 3 kali dalam satu tahun.
2: 3 ya. Kali dalam satu tahun ya, ya.
4: Itu di Sungai Tebelian ada 2 kelompok tani. Nah untuk yang lainnya masih di IP 200. Artinya dalam satu tahun itu mereka bisa melaksanakan pertanaman 2 kali dengan luasan yang ada itu tanam semua gitu Pak ya. Jadi baik. untuk kecamatan-kecamatan yang belum kita jangkau dan belum kita prioritaskan mengingat juga tadi akses ya baik itu jalan maupun internet. Jadi bukan tidak diperhatikan Pak tapi tetap kita dampingi mengingat karena program strategis ini dituntut untuk kita bisa melaporkan setiap hari. Jadi kami punya daerah-daerah prioritas lah begitu ya untuk sentra padi.
2: Gitu, Pak. Daerah prioritas tadi ya, ada Kelam Permai, ada Dedai, ada Binjai, Tebelian, Tempunak dan Sepauk ya.
4: Siap.
2: Oh, luar biasa ini potensi. Saya ingin bacakan pesan singkat ini, ada yang masuk, boleh ada yang bertanya nanti Bapak Ibu narasumber menjawab pertanyaan tersebut ya. Saya bacakan pesan singkat berikut ini dari Pak Kardi di Sintang. Ini menanyakan, kalau untuk tanam, oke, di musim seperti ini kan perubahan cuaca, Bapak Ibu narasumber, mohon penjelasannya bagaimana sistem tanam yang baik ketika ada musim panas, penghujan dan sebagainya. Apakah imbas dari tanaman tersebut juga nanti hasilnya tidak baik? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini mungkin ke Ibu
4: Yuniar ya, Bu. Komoditas apa?
2: Ya, jenis tanaman saja mungkin, Bu.
4: Oh ya. Baik, terima kasih. Saya mencoba. Jadi secara teknis memang kita dipengaruhi juga oleh
2: kondisi alam.
4: Kondisi ya. Alam ya, tidak bisa kita pungkiri saat ini yang diramalkan itu kemarau ternyatanya hujan. Baik. Nah, petani di lapangan kadang kala itu dihadapi oleh kondisi seperti ini ya. Jadi mereka itu udah takut duluan gitu untuk mencoba melaksanakan pertanaman.
2: Atau
4: sehingga
2: mungkin khawatir misalnya ada gangguan hama.
4: Nah itu dia ya. Jadi untuk seperti itu kami tetap berkoordinasi dan penyuluh siap mendampingi ya, siap mendampingi. Jadi karena tadi sudah ditempatkan oleh penyuluh setiap WKPP itu, kami minta menyampaikan lah begitu ya, menyampaikan informasi-informasi kalau sudah ada pertanaman. Kalau belum ada pertanaman kita tidak bisa melaksanakan pendampingan begitu Pak ya. Sebagai contoh misalnya sekarang ini ada salah satu petani yang sedang membudidayakan cabai misalnya kan, cabai misalnya dengan kondisi seperti itu. Kemungkinan ya tanaman itu terserang oleh hama atau penyakit karena kondisi alam tadi yang iklimnya selalu berubah. Nah itulah salah satunya tugas dan fungsi dari penyuluh itu mendampingi setiap desa itu. Jadi menyampaikan seperti itu. Kami tidak bisa di saat ini menyampaikan teknisnya seperti apa karena kami juga harus meninjau ke lokasi ya, karena memang tugas dari penyuluh itu sudah jelas ya mendampingi petani baik itu secara teknik budidaya maupun dalam pemasarannya. Nah, ada namanya petugas juga POPT ya, pengendali organisme tanaman pengganggu. Nah, di kita juga ada petugas itu Pak, dan juga sebagai penyuluh juga siap untuk mendampingi setelah mereka melihat kondisi tanaman itu di lapangan, baru mereka melaksanakan penyuluhan atau mempersiapkan media penyuluhannya apa yang tepat begitu ya. Jadi untuk materi-materinya untuk penyuluh itu sudah disiapkan Pak, tergantung komoditas apa yang memang menjadi permasalahan petani di lapangan itu bisa dikoordinasikan bersama penyuluh dan petaninya itu Pak.
2: Baik. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi termasuk mungkin ini berbagai jenis tanaman ya. Kalau soal pengadaan air untuk di sawah bagaimana, dari Ibu Arni di Sintang. Ini kadang kalau musim panas cuaca apalagi masuk bulan Juni dan Juli ini. Ya. Nah, ini bagaimana nih Bu? Atau mungkin Bapak yang lain bisa menjawab juga nanti.
4: Izin Pak untuk pengairan lagi begitu ya, apa kata, di lahan apa tadi Pak, cabai ya, di lahan cabai kalau tidak salah Pak ada kegiatan program juga dari kementerian itu tentang pompanisasi ya. Pompanisasi. Nah kami juga sudah sampaikan kepada setiap penyuluh untuk melaksanakan identifikasi di setiap lahan petani di mana itu. Misalnya tadi sebagai contoh dari Ibu Arni bertanya ya, bagaimana kondisi seperti itu, dipersilakan berkoordinasi dengan penyuluh mengidentifikasi kebutuhan petani kaitan dengan pompanisasi. Dan untuk pengajuan ini juga diusulkan dari petani Pak. Nah pompanisasi ini merupakan juga suatu kegiatan itu dari bidang PSP, kebetulan saat ini beliau tidak bisa hadir ya untuk Al-Sintan dan sebagainya. Nah itu kalau memang luasan Bapak Ibu petani di lapangan itu memungkinkan untuk mengusulkan bantuan tersebut, dipersilakan. Karena memang usulan itu tadi di awal sudah saya katakan bahwa ada penilaian-penilaian tersendiri dan ada juknisnya ya. Jadi kita usulan itu tidak juga semata-mata langsung jadi begitu Pak ya. Jadi ada penilaian setiap usulan. Nah kalau memang luasan tadi disampaikan oleh Ibu itu sudah memenuhi luasan yang ditargetkan untuk bantuan, dipersilakan mengusulkan dengan catatan apakah Ibu itu sudah tergabung dalam kelompok tani atau belum, karena memang secara legalitas kami ada namanya kelompok tani yang sudah diinput di dalam simluhtan. Ya, jadi dalam simluhtan itu kelompok yang legalitasnya sudah jelas dan diakui oleh kementerian. Kalau di luar itu kami tidak bisa atau tidak berani untuk memberikan usulan berupa bantuan tersebut, Pak. Nah, karena memang kalau bagaimana untuk mengatasi itu, ya salah satu itu adalah usulan untuk pompanisasi, Pak, seperti itu. Dan juga untuk kembali lagi kita tetap berkoordinasi dengan penyuluh setempat atau berkomunikasilah begitu, menyampaikan permasalahan-permasalahan petani langsung kepada penyuluh ataupun kepada tenaga teknis lapangan, sehingga pertanaman mereka pada musim-musim tersebut bisa kita atasi. Karena memang penyuluh itu punya pengalaman memang. Baik. Bagaimana cara bisa mengatasi tanaman itu kita memang harus bisa melihat kondisi apakah dia memang kekurangan air atau karena faktor iklim tersebut.
2: Baik, itu, Pak. Ya. Baik Ibu, saya ingin ke Pak Hansip lagi nih, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Kardi di mana ini, Binjai ya. Saya ingin bertanya, sebenarnya kalau dari sisi kebutuhan bantuan benih itu sudah maksimal kan sampai ke para petani, khususnya tanaman hortikultura. Berapa sebenarnya dari hasil pertanian khususnya hortikultura untuk Kabupaten Sintang? Itu berapa, Pak? Targetnya mungkin yang dimaksud ini.
5: Baik Pak, saya akan menanggapi. Pak Kardi ya. Ya. Mungkin nanti saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti terhadap keberhasilan secara keseluruhan di beberapa komoditi yeah. horti ya. Mm-hmm. Karena Bapak tadi menanyakan secara keseluruhan ya. Mm-hmm. Namun kalau kita bicara tentang komoditi cabai, ini saya pilih salah satu saja. Cabai itu di Sintang hasil produksinya cukup lumayan bagus.
2: Itu untuk lokal saja, Pak ya?
5: Untuk lokal.
2: Pasarannya?
5: Pasar. Oh. Itu Januari sampai Mei ini kita sudah 139 ton ya.
2: Hasil 139
5: 100, ton? 139 ton.
2: Oh iya. Yeah.
5: Itu sampai di Januari sampai bulan Mei. Baik. Nah itu. Tapi kalau komoditi lain, karena kita belum melakukan rekapitulasi terhadap semua data yang komoditi secara keseluruhan, karena pertama juga memang ada data dari kami, memang ada per komoditi ya.
2: Baik.
5: Komoditi secara per Kabupaten Sintang, seperti
2: kangkung. Jenis tanaman kangkung ya, Pak ya. Ini kalau dilihat dari sekian ton lumayan juga nih hasil cabai ya.
5: Ya, bayam, Pak.
2: Ya.
5: Bayam kita sampai bulan ini 319 ton. Oh,
2: banyak ya, juga ya, Pak ya.
5: Banyak. Ini datanya. 31 ton. Kena dia hitungan kuintal.
2: Baik. Ini. Itu jenis sayuran.
5: Jenis bayam. Sayuran, Pak.
2: Iya.
5: Ini banyak sekali. Artinya Kabupaten Sintang ini punya potensi ya untuk pengembangan budidaya sayur.
2: Baik, itu ya. Sayur bayam, ada cabai dan ada tanaman lain juga ya.
5: Tanaman lain juga. Ya, karena hortikultura itu mencangkup tanaman tahunan dan tanaman musiman seperti sayur, sawi, kangkung.
2: Betul.
5: Kalau buah-buahan, durian, apokat dan sebagainya, Pak, ini banyak-banyak, tetapi dia satu kesatuan dinamakan hortikultura kan secara keseluruhan.
2: Baik.
5: Cuma kita juga cabai ini sangat luar biasa. Memang pemerintah Kabupaten Sintang dan dinas melalui dinas TPH bidang hortikultura kita lebih sekarang ini memang berusaha lebih fokus kepada cabai, Pak. Karena cabai itu salah satu komoditi penyumbang inflasi daerah.
2: Oh begitu.
5: Maka kami menghimbau, karena sampai saat ini batasan kita di bidang hortikultura hanya melakukan pembinaan.
2: Baik.
5: Lebih ke pembinaan. Dan juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk menanam cabai paling tidak 10 batang di tingkat rumah tangga. Karena ketika kita berpikir ketika masyarakat rumah tangga ini terpenuhi kebutuhan cabai, sehingga bisa mengurangi dampak inflasi itu yang harganya melonjak di pasar, mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Permintaan tentu ketika kita kaitkan dengan hukum pasar ekonomi, permintaan tinggi maka harga naik. Ketika permintaan turun maka harga akan turun. Nah, oleh karenanya kita harapkan masyarakat rumah tangga ini bisa menanam cabai, Pak, baik, untuk kebutuhan rumah tangganya. Karena cabai ini, Pak, kemarin mengapa? Karena ini penyumbang inflasi di tahun 2026 di akhir Desember. Karena permintaan di hari-hari besar keagamaan cukup melonjak, Pak.
2: Baik. Ada momen-momen tertentu.
5: Momen-momen tertentu. Contoh ini menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru, nanti baik, pasti akan naik. Baik, karena permintaan akan tinggi di bulan-bulan tersebut.
2: Dan harganya juga fakultatif.
5: Iya, fakultatif, Pak.
2: Iya. Ya. Baik, Pak Hansip. Tapi saya menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yuwanir tadi, bahwa ada petani yang usianya sudah 40-an, kemudian ada generasi. Para pemuda kita, khususnya kaum milenial, ada juga ya. Dan ini menjadikan jenjang berikut generasi sebagai para petani kita ke depan.
4: Bagaimana? Iya, memang yang berdasarkan data yang ada di kami, rata-rata usia tadi saya sampaikan di atas 40 tahun, dan saat ini dari kementerian juga menginstruksikan kepada setiap penyuluh untuk membentuk kelompok tani milenial. Artinya kelompok tani yang usianya sekitar dari 19 tahun sampai 39 tahun itu dikategorikan petani milenial dengan seperti ini, Pak. Kita kalau petani milenial itu lebih gampang untuk menerima informasi teknologi, begitu ya. Baik. Jadi karena memang yang milenial nih, yang muda-muda nih, lebih respon gitu ya. Jadi kita menginginkan
2: ada kelompoknya, Bu.
4: Ya. Untuk sementara ini sudah ada beberapa penyuluh yang sudah membentuk kelompok petani milenial, meski belum aktif tetapi tetap didorong, didampingi supaya mereka itu

0: kita memang meningkatkan sebenarnya jumlah dari petani milenial ini untuk di Kabupaten Sintang, sehingga saya menyarankan berdasarkan instruksi dari pimpinan ya dari kementerian supaya setiap penyuluh itu wajib untuk membentuk kelompok tani milenial ya, nanti yang akan kita dampingi ya, dampingi dan kita seperti pembinaan di kelompok-kelompok tani dewasa lainnya, begitu Pak. Dan juga Pak, karena kami ini sistem penyuluhan tidak hanya izin, tidak hanya kita turun ke lapangan, tapi juga kami melewati digitalisasi, Pak.
1: Baik.
0: Nah, digitalisasi salah satunya kita menggunakan media sosial, begitu ya, media sosial bisa juga melewati WA, IG, dan juga ya biasa kawan-kawan itu di TikTok. Nah, lebih familiarnya lagi sekarang ini kami diminta ya, karena di tahun di zamannya Pak Presiden Soeharto kalau tidak salah, saya belum bekerja saat itu, tapi informasi dari senior itu menyampaikan bahwa ada yang namanya dulu itu adalah kelompok pencapir ya, kelompok pendengar ya, pembaca dan pemirsa. Nah sekarang ini kita terapkan melalui WAG Group ya. Jadi salah satu anggota dari WAG itu adalah petani, petani, kepala desa dan yang terlibat di dalam Satgas Pangan ya, begitu Pak ya. Jadi kita di situ di WAG Group itu kita menginformasikan ya, penderasan informasi baik itu dari jenjang teratas dari kementerian ya sampai ke tingkat petani, supaya informasi itu bisa diterima oleh petani dan sebaliknya Pak, informasi itu bisa dari masyarakat ataupun petani disampaikan kembali ke jenjang atas. Jadi melalui WA Group itu media penyuluhan kami bisa dilaksanakan. Maka memang saat ini kawan-kawan ya sudah membentuk grup itu, diharapkan kepada petani untuk merespon positif dengan WAG-WAG yang telah di-sharekan melalui teman-teman juga, seperti itu
1: baik,
0: Pak ya.
1: Baik, jadi memang saya ingat bahwa kelompok pencapir itu menjadikan sebuah kegiatan waktu itu ya, dan RRI salah satunya, Bu, RRI dan TVRI. Baik, saya ingin ke Pak Ricardo nih. Saya ingin membacakan pesan singkat dari Pak Ari di Kelam ini. Kalau potensi tanaman padi dan jagung itu bagaimana? Ini ada pertanyaan khususnya untuk tanaman pangan, tanaman ya pangan kok mungkin Pak ya. Silakan Pak Ricardo.
2: Baik, terima kasih. Pak saya Ari, coba menanggapi Pak Ari. Jadi gini, kalau kita melihat potensi tanaman pangan, berarti kita berbicara terhadap luasan lahan.
1: Baik.
2: Jadi semakin banyak luasan lahan, potensinya akan semakin semakin.
1: Tapi kalau tadi yang disampaikan Bu Yunir ada TT apa tadi? Tanam
0: luas. LTT.
1: Ya, betul.
2: Luas tambah tanam. Jadi potensi bisa dari penambahan luas lahan juga. Baik. Bisa peningkatan produktivitas dari IP1, 2 atau IP3 gitu. Jadi dalam setahun bisa nanam berapa kali.
1: Baik.
2: Itu tadi kembali ke, saya bicara yang bukan yang peningkatan. Baik. Produktivitas kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuaner untuk penambahan apa IP1, 2 atau 3 peningkatan. Yeah. Saya bicara di luasan lahan. Jadi kalau kita lihat saat ini Kabupaten Sintang itu punya lahan baku sawah itu sekitar 9 ribuan hektar gitu.
1: 9 ribuan.
2: Cuman itu kan masih, jadi di tahun ini kami mencoba mendata kembali untuk melihat di lapangan itu seperti apa.
1: Yeah.
2: Apa benar luas lahan baku sawah Sintang itu 9 ribu hektar? Apakah ada, apakah memang masih berproduksi atau udah beralih fungsi?
1: Baik.
2: Jadi hasilnya belum karena masih berproses, kami belum lihat. Kami berharap kalau memang lahannya itu belum beralih fungsi, maka bisa ditingkatkan lagi, maka potensinya besar. Karena kalau 9.000 itu bisa dua kali tanam, kan berarti bisa 18.000 hektar gitu. Kalau dia bisa dua kali tanam di lahan baku sawah. Sementara untuk nanam padi kan nggak hanya di sawah.
1: Baik.
2: Kita ada bicara go-go juga di ladang berpindah di itu juga potensinya besar juga, banyak. Jadi secara potensi sih bagus gitu, artinya jika nanti hasil LBS-nya

0: sudah ketemu, kami akan menetapkan LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi kalau sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka lahan tersebut menjadi fokus kami ke depannya. Karena ada salah satu program dari Kementerian Pertanian, bantuan benih yang khusus untuk yang lahan LP2B. Jadi emang diprioritaskan itu. Sama termasuk kelompok tani milenial itu juga ada bantuan benih khusus untuk kelompok tani milenial juga. Oh, jadi gitu. Support dari Kementerian Pertanian banyak gitu untuk kita, kami yang di daerah gitu.
1: Baik, baik. Karena hampir di penghujung dialog kita, mungkin Pak Hansip ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat atau para petani kita, khususnya tadi ada bantuan-bantuan yang diberikan itu dapat dimaksimalkan, direalisasikan nanti pada bulan-bulan berikutnya. Silakan Pak.
2: Baik Pak, terima kasih. Baik, kami sampaikan kepada seluruh pendengar RRI 1 Sintang. Kami dari Dinas TPH, Dinas Tanam Pangan dan Hortikultura, seperti yang kami jelaskan tadi bahwa Kabupaten Sintang mendapat alokasi anggaran yang terkait tentang bantuan bibitnya, yang berupa bibit, alpukat, dan juga bibit cabai. Dan kami harapkan kepada semua calon penerima, ya, kelompok tani, itu bisa memaksimalkan, bisa mengembangkan secara berkelanjutan dan kontinu. Dan sehingganya nanti kita bisa, tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapat alokasi yang sama. Dan juga di kecamatan yang berbeda yang belum sampai saat ini belum bisa mendapatkan kegiatan yang sama. Nah, kami berharap kepada kita untuk meningkatkan, mengembangkan budidaya hortikultura untuk meningkatkan penambahan mulai dari gizi dan ekonomi keluarga. Nah, karena juga sayur-sayuran tadi seperti dikatakan awal, di awal tadi bahwa juga penambahan gizi untuk mendukung program MBG. Baik. Sesuai dengan program presiden kita ya secara nasional. Baik, mungkin barangkali itu yang dapat kami sampaikan Pak.
1: Baik, Ibu Yuaner mungkin ingin menyampaikan khususnya para penyuluh pertanian kita dan juga kepada masyarakat kita.
3: Baik, terima kasih. Izin menyampaikan kepada semua pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada untuk di Kabupaten Sintang. Saya atas nama Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Sintang ingin menyampaikan bahwa pertama kepada teman-teman penyuluh di Kabupaten Sintang untuk tetap semangat melaksanakan tugas dan fungsi kita di lapangan. Dan kemudian juga kami mohon dukungan dari pemerintahan daerah untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang didampingi oleh penyuluh di setiap kecamatan dan di setiap jenjang desa, dan juga mohon kepada setiap kepala desa, camat, dan juga TNI, polisi untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam sukseskan program strategis Kementerian Pertanian. Kemudian juga satu pesan untuk Kabupaten Sintang, mari kita bersama-sama untuk menjadikan pertanian di Kabupaten Sintang ini secara maju, mandiri, dan berkelanjutan. Terima kasih, sukses selalu.
1: Baik, terima kasih Ibu. Pak Ricardo, apa yang ingin Bapak sampaikan pesan kepada masyarakat kita Pak, khususnya para petani yang ada di daerah-daerah? Silakan Pak.
0: Baik, khususnya kepada para pemirsa RRI dan para petani, ada banyak bantuan dari pemerintah pusat yang bisa kita ambil jika kita mau gitu. Jadi
1: siapapun boleh mengajukan Pak ya,
0: asal dia tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di Simrutan. Karena itu ya, karena itu banyaknya bantuan yang bisa diberikan, sering-sering berkoordinasi dengan penyuluh pertanian setempat gitu, supaya bisa dibantu proses administrasi pengajuan bantuan pemerintah tersebut. Jadi sayang ini kalau tidak diambil atau dipergunakan. Bantuannya pun banyak, ada padi yang inbrida, inbrida artinya bisa 2-3 kali tanam. Ya inbrida, jadi anakannya itu sekian persen bisa dijual, sekian persen bisa dijadikan benih baru lagi. Jadi kalau untuk setahun 2 atau 3 kali tanam bisa pakai benih yang sama itu. Jadi arahnya ke situ. Jadi sayang kalau tidak dipergunakan, apa tidak diambil kesempatan itu, silakan diambil. Kemudian banyak-banyak juga berkoordinasi dengan penyuluh pertanian setempat, karena ada siapa tahu bisa dapat alat mesin pertanian ataupun herbisida dari bidang, ada bidang prasarana di dinas kami itu yang bisa memfasilitasi itu. Terus saran yang terakhir, saya berharap untuk lahan-lahan yang sudah berpotensi bagus tidak dialihfungsikan menjadi selain tanaman pangan, walaupun secara jangka pendek ataupun secara nilai jual hasilnya itu lebih tinggi daripada padi, cuman tidak semua itu bisa dibeli dengan uang. Misalnya jika terjadi bencana alam sehingga putus jalur bantuan dari pemerintah di kabupaten, kalau enggak kita punya ketahanan mandiri di desa lokal akan susah gitu. Jadi tetaplah sisihkan lahan itu untuk pertanian, jangan semuanya dilarikan, dialihfungsikan ke perkebunan, walaupun sekarang itu lagi primadona seperti itu.
1: Selama ini ada bantuan dari pemerintah mengenai pupuk, Pak? Pupuk-pupuk?
0: Kalau pupuk setahu saya itu sifatnya ke pupuk subsidi.
1: Baik, subsidi ya.
0: Pupuk subsidi melalui penerapan pengajuan RDKK dari kelompok tani, itu pun nanti difasilitasi oleh penyuluh.
1: Baik-baik. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi masyarakat dan para petani, dan berkelanjutan khususnya generasi muda, para petani milenial, mudah-mudahan banyak terbentuk ya Bu ya ke depan ya, sehingga para petani kita lebih dapat manfaatnya dari hasil pertanian atau hortikultura dan sebagainya begitu ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu narasumber yang hadir di studio. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita berjumpa kembali. Kami akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang pendengar. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Di Sintang siang ini Anda bersama saya Yusrin. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan aktivitas Anda, dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, berhati-hati dalam perjalanan Anda pendengar. Perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas sehingga Anda selamat sampai tujuan, bisa bertemu dengan keluarga. Dan pendengar, berikut kami masih akan hadirkan informasi dan hiburan.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
3: Aku grogi.
2: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal, bahaya tau.
3: Bentak, bentak, bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
2: Enggak kok sayang, jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
4: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu. Yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sentang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sintang, Yayasan Ucin Batu Senentang YUBS hadir sebagai mitra pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran yayasan ini menjadi bagian dari langkah nyata dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Ketua Yayasan Ucin Batu Senentang, Uni Kolbari, menjelaskan bahwa YUBS dibentuk oleh putra-putri daerah yang memiliki kepedulian terhadap masa depan daerahnya. Menurutnya berbagai tantangan seperti degradasi hutan, kemudian alih fungsi lahan, hingga menurutnya kualitas sumber daya alam menjadi persoalan serius yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya komunitas lokal dan masyarakat adat. Uni menambahkan, Kabupaten Sintang memang telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Lestari, namun ia menilai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan masih membutuhkan proses dan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, karena itu YUBS menyiapkan sejumlah program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi sosial yang tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Nah, langkah yang dilakukan YUBS pun mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sintang. Kehadiran yayasan tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah dan diharapkan dapat mendukung realisasi RPJMD Kabupaten Sintang dan dalam mewujudkan Kabupaten Sintang yang lestari dan berkelanjutan khususnya dalam pelestarian lingkungan. Nah, mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah, kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
3: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah, sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
2: Oke, beres.
3: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
2: Oke Tiara, aku balik dulu ya.

0: Lihat deh, Sin, cincinnya bagus banget ya.
1: Iya, bagus kok. Belilah kalau kamu suka.
0: Mas, berapa cincinnya?
2: 5 juta, Mbak.
0: 5 juta? Mahal banget, Mas.
1: Iya iyalah, mahal. Lihat aja cincinnya keren gitu. Jadi beli nggak? Kalau enggak, yuk pulang.
0: Aku pengen loh, Sin, cincinnya tadi. Pinjamin aku duit dong.
1: Lala, lala. Emangnya gaji kamu sebulan berapa?
0: 1.500.000.
1: 5 juta? Mau berapa bulan kamu bisa lunasin utangmu? Nggak usah ikut-ikutan hedon deh. Kalau nggak mampu, nabung dulu. Nanti kalau uangnya udah cukup, baru beli. Yuk pulang.
3: Esensi Buku, Pro 1 RRI Sintang. Setiap orang pastinya memiliki keluarga. Keluarga itu bukan hanya sekedar sebuah status yang Anda miliki sejak dilahirkan di dunia ini. Keluarga juga hanya tempat untuk Anda selalu berpulang atau siapa yang lebih dekat dengan Anda. Tanpa Anda sadari, keluarga ini memiliki arti yang lebih besar dan lebih berharga di tengah kehidupan kita semua di dunia ini. Banyak pepatah yang mengatakan bahwa darah itu lebih kental daripada air. Ini adalah pepatah yang benar adanya. Ikatan darah adalah suatu yang memang tidak bisa dipisahkan dengan cara apapun. Ikatan emosi dan batin pastinya akan menjadi lebih kuat antar saudara, sesama saudara, dibandingkan dengan orang lain. Kadang memang kita kurang menghargai kehadiran mereka dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi semakin Anda melihat kondisi dan keadaan, keluarga adalah sebuah makna sejati dan berharga yang Anda miliki. Buku dengan judul Rahasia Keluarga ditulis oleh Oki Madasari, terbit pada 10 Juli tahun 2022. Buku dengan jumlah halaman 320 halaman ini menceritakan bahwa setiap keluarga tentunya memiliki cerita masing-masing dengan keunikan yang spesial. Cerita tersebut bisa tentang kehidupan yang sedang dijalani saat ini, cerita tentang kejadian masa lalu, cerita tentang harapan dan kekecewaan yang dirasakan, bahkan cerita tentang luka dan juga cinta yang dialami individu dalam keluarga. Keluarga adalah mata air cerita yang murni dan tak akan pernah habis. Selain itu, penulis menuliskan cerita tentang keluarga juga menjadi salah satu cara untuk mengenang dan membuat ingatan dan kenangan yang membekas dalam benak. Saat menulis cerita keluarga, beberapa orang juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari dirinya untuk menyembuhkan diri. Banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang bisa Anda ambil ketika membaca kisahnya. Begitupun cerita yang ada dalam buku ini. Saat Anda membacanya, Anda akan diberikan rasa hangat dan bahagia dengan cerita jujur dan relate dengan kehidupan keseharian kita. Pada akhirnya, kisah dalam buku ini adalah cerita tentang manusia dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dan musim kemarau tuh datang. Meski harus hati-hati kebakaran hutan tuh.
1: Bena woy, kalau udah kemarau macam tuh sering kebakaran. Harus waspada kita nih. Tapi ngapa ya, tiap musim kemarau mesti terjadi kebakaran.
0: Nih aku kasih tahu ya, penyebab tuh ada dua. Ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri.
1: Lah, kok bisa gitu? Apa hubungannya?
0: Dengar lo, kebakaran hutan itu karena faktor alam yang disebabkan angin, kemarau panjang, kesampah petir, kemudian adanya aktivitas vulkanis. Terjadinya kebakaran hutan di bawah lapis tanah. Kemudian untuk faktor kebakaran dari manusia, yaitu adanya pembakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat dan membuang puntung rokok di hutan dalam keadaan api belum padam. Nah, inilah penyebab kebakarannya. Paham, Jom?
2: Pendengar, generasi muda merupakan aset paling berharga sebagai tunas bangsa. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang tua dan seluruh elemen masyarakat adalah menjaga mereka agar selalu terlindungi dari berbagai bahaya dunia digital serta degradasi moral. Selain itu, generasi muda juga harus dipersiapkan sejak dini menjadi garda terdepan dalam menjaga dan memajukan kedaulatan Indonesia agar tetap tangguh menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sintang, Abdul Supriyadi, saat mengisi dialog Indonesia Cerdas dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada Rabu 20 Mei 2026. Abdul Supriyadi mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Sintang melalui Kesbangpol terus menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan dengan memberikan pemahaman mengenai ideologi Pancasila dan ketahanan nasional kepada generasi muda. Salah satu bentuk pelibatan pelajar ini dilakukan melalui partisipasi dalam seleksi paskibraka serta keterlibatan dalam upacara dan apel pada hari-hari besar nasional guna menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ia juga menambahkan tantangan terbesar saat ini adalah maraknya penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, serta polarisasi di media sosial yang seringkali menguji nilai toleransi dan keberagaman di masyarakat. Oleh sebab itu, generasi muda diharapkan mampu berinteraksi dengan orang lain yang memiliki pandangan berbeda tanpa memicu intoleransi. Selain itu, fenomena perundungan dan komentar negatif di media sosial juga dinilai dapat mengancam nilai-nilai luhur kebangsaan. Sementara itu, pendengar, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Sintang Mardianto mengatakan bahwa pihaknya juga terus melakukan penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan mengunjungi sejumlah sekolah di Kabupaten Sintang melalui kegiatan yang bersifat edukatif. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sintang Muhammad Aceng juga mengatakan bahwa penanaman nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme di sekolah itu dilakukan melalui berbagai kegiatan rutin, salah satunya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi sebelum masuk kelas, serta pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol-simbol negara dan jasa para pahlawan. Aceng menambahkan, dalam kurikulum Merdeka juga terdapat program penguatan profil Pancasila atau P5. Di sekolah juga diterapkan kegiatan suara demokrasi dalam rangka pemilihan pengurus atau ketua OSIS, dan nilai-nilai kebangsaan tersebut juga diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Menurutnya, guru memiliki peran penting sebagai teladan dan role model bagi peserta didik. Guru harus mampu memberikan contoh yang baik seperti kedisiplinan serta menjadi motivator yang mendorong siswa untuk terus berprestasi. Sementara itu, siswa berprestasi Brenda mengatakan bahwa prestasi yang diraih menjadi bentuk kebanggaan bagi orang tua, sekolah, dan dirinya sendiri. Hal senada juga pernah disampaikan siswa lainnya, Talita, yang mengatakan bahwa keberhasilan dapat diraih melalui usaha kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh konsistensi. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Tumben si pendek dekil gak ada nongol hari ini. Kemana ya?
1: Emang? Siapa si pendek dekil?
0: Yeah, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Nih, aku kasih tahu ya. Itu loh teman kamu.
1: Sinta maksud kamu? Ih, kenapa sih harus manggil si pendek dekil? Dia kan ada namanya. Coba kalau posisinya dibalik, kamu jadi dia. Mau gak kamu dipanggil si pendek dekil?
0: Ya, gak mau lah. Sakitlah hatiku.
1: Nah, itu kan. Makanya jangan menyakiti kalau kamu gak mau disakiti.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggelar apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di aula gedung pelayanan 1 atap GPSA Rabu 20 Mei 2026. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Soekardi dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kapuas Hulu, Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah ASN dan peserta apel lainnya. Nah, peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan dan kebangkitan bangsa di tengah perkembangan era digital. Nah, pemerintah menilai tantangan Indonesia saat ini telah bergeser dari perjuangan mempertahankan kedaulatan teritorial menuju upaya menjaga kedaulatan informasi dan transformasi digital. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kapuas Hulu membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Muti Fiada Hafid. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kebangkitan nasional merupakan proses yang terus menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Dan ia juga menegaskan bahwa tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menjadi pengingat pentingnya melindungi generasi muda sebagai aset bangsa depan bangsa, khususnya di ruang digital yang berkembang semakin pesat. Dan peringatan Kebangkitan Nasional 2026 ini, pemerintah juga terus mendorong peningkatan literasi digital, pendidikan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang mandiri dan berdaulat. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id. Dan nanti pukul 11 kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk ikuti dinamika olahraga.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Kamu tahu itu tuh? Siapa tuh dia tuh?
3: Oh, iya, tahu. Ji,
4: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
5: Tidak, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
6: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
7: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarah.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having
1: yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for the
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara Indonesia.

Ikut serba-serbi Piala Dunia 2026, penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini

Bermuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim berikut ini.

0: Ya, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka, nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka dapat membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor

0: 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tie break setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara tingkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 11 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: apakah lagi meraih juara Super League 2025-2026? Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Marski.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, menonton apa-apa dulu di luar. Dan minta para pembuatnya ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Semua jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau boboto agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Ya, tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi kita jalan juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan qualifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Fertianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi dan organisasi keolahragaan prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor kita harus memperbanyak jumlah classifier, khususnya untuk classifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama, mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta,

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia PD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar, disounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Pasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga ragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar, nanti ajan Zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya akan kami kumandangkan pada pukul 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini dari Pak Sekius ini Manyam Kapuas Aku, Desa Mendungjaya. Mengapa masyarakat kami ini Manyam
1: Kapuas Aku? Saya Dika dari Jalan MKA. Mau melaporkan.
2: Saya sampaikan di pasar Tasikang ini, bawang merah agak
3: kenaikan. Ini dari Jalan Masuk Kedua. Hari ini masih berbahas.
4: Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung, pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro Satu Radio Sintang, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam rangka bersama-sama menciptakan kondisi sosial masyarakat yang aman dan damai. Nah, himbauan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 200.1.3/2215/Kesbangpol/C/2026 tentang himbauan Bupati Sintang dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban Kabupaten Sintang. Himbauan tersebut dibacakan oleh Bupati Sintang usai pengukuhan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sintang periode 2026-2031 di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 20 Mei 2026. Saat membacakan himbauan tersebut, Bupati Sintang didampingi anggota Forkopinda dan pengurus FKUB Kabupaten Sintang dan mengedepankan dalam kegiatan itu mengedepankan dialog dan silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan serta menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan kerukunan melalui berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah dan media massa. Dengan tegas, Bupati menyampaikan agar mencegah dan menindak tegas penyebaran ujaran kebencian, kemudian berita bohong atau hoax dan provokasi yang dapat memecah belah kerukunan baik melalui media sosial maupun pertemuan langsung. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.
1: Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026 segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma...
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
7: Ih, bahasa apa sih itu?
8: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
9: Berikut informasi berikutnya masih kami kutip dari rri.co.id. Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong penguatan ketahanan energi nasional di tengah tantangan geopolitik global. Nah, langkah itu dinilai penting menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional. Hal itu disampaikan dalam webinar literasi digital bertema ketahanan energi di Jakarta Selasa di Jakarta Selatan pada Rabu 20 Mei 2026. Webinar membahas tantangan energi nasional di tengah fluktuasi harga energi dunia dan transisi energi global. Dan anggota Komisi 1 DPR RI Yuda Novansa Utama mengatakan bahwa ketahanan energi menjadi pondasi utama menjaga daya saing Indonesia. Menurutnya Indonesia harus memperkuat kemandirian energi agar tidak bergantung pada impor. Dan Yuda mengatakan Indonesia memiliki potensi energi besar mulai dari surya, panas bumi hingga bioenergi. Potensi tersebut dinilai perlu diperkuat melalui investasi energi bersih dan pengembangan infrastruktur nasional. Ia juga menyoroti pentingnya percepatan transisi menuju energi baru terbarukan. Ketergantungan terhadap energi fosil dinilai membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga global. Dan pendengar, sementara itu Sri Cahaya Koironi mengatakan komunikasi digital berperan penting membangun kesadaran masyarakat terkait dengan ketahanan energi. Literasi energi dinilai perlu diperkuat melalui pendekatan digital yang komunikatif. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong. Mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Kamis 21 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya, banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan kabupaten yang lestari. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak dengan jumlah jiwa terdampak sebanyak 11.272 jiwa. Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan 2 rumah hanyut di Nanga Oran dan 2 rumah di Nanga Abai. Sedangkan jembatan roboh terjadi di Desa Nanga Toran. Pihaknya telah melakukan peninjauan jembatan roboh di Nanga Toran dan membuat laporan kepada Bupati Sintang.
3: Terkait dengan banjir di Kayan Hulu, kemarin sudah mulai berangsur surut dan hari ini juga kurang lebih ada 1,5 meter surutnya. Terkait dengan laporan dari semua desa yang terdampak, sudah kami rekap atau sebagian dan kami ada meninjau lokasi jembatan roboh di Desa Nangatoran, yaitu jembatan gantung yang roboh diterjang banjir.
2: Sementara itu, banjir di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang juga berangsur surut. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herkolanus mengatakan, jika tidak terjadi curah hujan tinggi dalam beberapa hari ini, maka banjir kembali surut dan aktivitas warga kembali normal.
4: Untuk hari ini, air sudah mulai agak surut lah dari dibandingkan dengan kemarin. Kayaknya udah mulai turun airnya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini airnya tidak hujan lagi. Kalau tidak hujan, airnya akan berangsur surut lah.
2: Albertus Herkolanus menyampaikan kekhawatirannya jika curah hujan kembali tinggi, maka dikhawatirkan kembali terjadi luapan Sungai Inggar yang dapat menyebabkan banjir kembali melumpuhkan aktivitas warga. Suryatini melaporkan.
0: Kepala Staf Kasrem 121 ABW, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki, memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit dan PNS Korem 121 ABW di lapangan upacara Makorem 121 ABW Sintang, Kalimantan Barat, Selasa 19 Mei 2026. Pengarahan yang dilaksanakan salah satu bentuk untuk komunikasi secara langsung kepada seluruh anggota agar mengetahui sejauh mana keberhasilan tugas maupun kondisi langsung para prajuritnya. Dalam kesempatan tersebut, Kasrem 121 ABW menyampaikan beberapa pointer dari Komandan Korem 121 ABW Brigjen TNI Purnomo Sidi yang harus disampaikan kepada seluruh prajurit dan PNS Korem 121 ABW terkait pengamanan personil agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Kemudian selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan baik di perkantoran dan perumahan dan hindari permasalahan sekecil apapun. Kasrem menambahkan agar selalu jaga kemampuan dengan berolahraga selain untuk kesehatan juga sebagai prajurit dituntut untuk selalu prima dalam melaksanakan tugas dan siap dalam kondisi apapun serta sebagai umat beragama Kasrem mengingatkan selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga perbatasan Kabupaten Sintang memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan dirangkaikan dengan Hari Gawai. Hal ini guna mempersatukan masyarakat Dayak di wilayah perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambresius Murjani mengatakan, semangat warga perbatasan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Bagi masyarakat di wilayah perbatasan merupakan salah satu momen yang terbaik karena berdasarkan sejarah tanggal 20 Mei dirangkai dengan kegiatan Hari Gawai di daerah perbatasan. Karena pada saat itu adalah momen mempersatukan masyarakat di perbatasan. Ia menuturkan pemerintah menyepakati bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat menetapkan tanggal 20 Mei sebagai hari bersejarah. Selain dari hari nasional, juga merupakan hari gawai, tetapi pada perjalanannya, masyarakat memilih menyesuaikan waktu dalam merayakan hari gawai.
6: Menyepakati bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, tokoh-tokoh adat yang berada di perbatasan, untuk menetapkan tanggal 20 Mei selain dari hari kebangkitan nasional merupakan hari gawai. Masyarakat memilih menyesuaikan kesempatan, tetapi Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya bagi masyarakat yang di perbatasan.
5: Ambrisius Murjani menerangkan Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini mengingat para pejuang dahulu, khususnya di daerah perbatasan. Oleh sebab itu, pada saat ini, wajar apabila masyarakat di perbatasan sudah menikmati sebagian kemerdekaan Indonesia, seperti merasakan jalan baru, penerangan listrik, dan sinyal komunikasi. Ia berharap supaya pemerintah segera merealisasikan pembangunan pintu lintas batas negara PLBN yang ada di Sungai Keli guna kelancaran aktivitas masyarakat ke negara Malaysia. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Aparatur sipil negara Kecamatan Sungai Tebelian dan aparatur pemerintah desa yang ada di Kecamatan Sungai Tebelian mengikuti bimbingan teknis penyelenggaraan nama rupa bumi yang diselenggarakan oleh bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan rupa bumi bukanlah sekedar label pada kita tetapi telah menjadi jati diri dan sejarah peradaban wilayah. Dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi, pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk melakukan 4 tahapan utama pengelolaan nama rupa bumi, yakni pengumpulan dan inventarisasi nama-nama unsur rupa bumi, penelaahan dan verifikasi keabsahan sejarah, budaya, dan kaidah bangsa bahasa. Pengumuman sebagai bentuk transparansi kepada publik serta penetapan atau pembakuan nama rupa bumi. Sebanyak 65 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang diambil sumpah dan janji jabatan fungsional Selasa kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Sebanyak 65 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah janji jabatan fungsional di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sintang pada Selasa 19 Mei 2026. Pelantikan tersebut menjadi momen kebanggaan bagi para pegawai yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintah daerah. Salah satu peserta pelantikan, Oktaviani Delvi, pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Serawai, mengaku bersyukur akhirnya dapat mencapai titik tersebut setelah melewati berbagai proses dan perjuangan panjang selama bertugas di daerah pedalaman. Delvi menceritakan, sebelum resmi diangkat menjadi P3K, dirinya telah menjalani tugas sebagai tenaga kesehatan di puskesmas hingga wilayah pedalaman Kecamatan Serawai. Menurutnya, status P3K menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi para pegawai yang selama ini telah bekerja melayani masyarakat, khususnya di wilayah terpencil yang memiliki tantangan tersendiri.
8: Senang, Kak, yang pastinya. Abis itu bersyukur, kan, bisa udah sampai ke titik ini dengan segala perjuangan yang udah dilalui. Kemarin sebelum lulus itu di puskesmas, saya juga di pedalaman kemarin, kan, ngambil di rumah sakit umumnya sekarang. Harapan kedepannya, semoga nanti P3K bisa diperpanjang terus ininya masa kontraknya. Habis itu semoga untuk pribadi lah ya bisa menjalani tugas dengan sebaik-baiknya.
7: Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang Mariadi menyampaikan jumlah pegawai yang dilantik sebanyak 65 orang P3K yang terdiri dari 29 orang jabatan fungsional guru, 30 orang jabatan fungsional kesehatan, 4 orang jabatan fungsional teknis tertentu, dan 2 orang jabatan analis kepegawaian ahli muda. Mariadi menuturkan, momentum ini bukan sekedar seremonial administratif, tetapi merupakan bentuk kepercayaan negara sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, disiplin, dan dedikasi.
9: Pelantikan ini kelanjutan dari pelantikan jabatan fungsional, guru, nakes, tenaga teknis lainnya yang kita lantik pada bulan Januari di halaman kantor BKPSDM. Tentunya kita mengucap syukur ya, karena para P3K kita bisa melewati proses kepegawaian mereka sampai pada hari ini mereka bisa dilantik sebagai jabatan fungsional. Tentu ini sangat menggembirakan bagi yang bersangkutan dan keluarganya.
7: Ia berharap pegawai yang telah dilantik dapat menunjukkan kinerja terbaik di unit kerja masing-masing, menjaga etika profesi, loyal terhadap aturan perundang-undangan, serta mampu menjadi teladan dalam budaya kerja yang disiplin, responsif, dan berorientasi pada pelayanan. Dalindra Sita melaporkan.
0: Perkelahian terjadi di Warkop Ajan, kawasan Sungai Durian, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, dan viral di media sosial setelah video kejadian beredar luas. Dalam video tersebut, seorang pria berinisial I terlihat mendatangi korban berinisial D yang sedang duduk di warung kopi, lalu memukul korban berulang kali menggunakan benda tumpul hingga mengalami luka di bagian kepala dan pendarahan. Kapolsek Sintang Kota Heru Waldi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan peristiwa terjadi pada Selasa 19 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di kawasan depan waterfront Sungai Durian. Polisi menyebut perkelahian itu merupakan persoalan internal antara kedua pihak yang sudah saling mengenal dan tidak berkaitan dengan kasus viral lainnya. Dugaan sementara, peristiwa dipicu persoalan pribadi terkait rasa cemburu. Korban mengalami luka di kepala dan mendapat 3 jahitan setelah menjalani visum. Heru juga menegaskan tidak ada penusukan dalam kejadian tersebut. Pelaku disebut membawa sangkur dalam kondisi tertutup dan menggunakannya untuk memukul korban, bukan menusuk. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sintang yang lestari. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Lestari melalui penguatan Sekretariat Bersama atau Sekber dengan melibatkan berbagai unsur organisasi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Sintang, Kurniawan, saat membuka kegiatan penguatan Sekretariat Bersama atau Program Akselerasi Sekber Kabupaten Sintang di Aula BAPEDA Sintang pada Rabu 20 Mei 2026. Dalam sambutannya, Kurniawan menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu misi utama pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Ia menjelaskan pemerintahan kolaboratif akan sulit mencapai tujuan apabila sekretariat bersama tidak memiliki kapasitas yang optimal. Karena itu, penguatan sekber menjadi agenda yang terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga daya tahan daerah terhadap berbagai potensi bencana.
11: Kalau dibuka di RPJMD, arah kebijakan kita itu adalah memperkuat kolaborasi mitra pembangunan. Nah, pemerintahan kolaboratif ini akan sulit mencapai keinginannya, tujuannya kalau sekber ini tidak punya kapasitas yang optimal. Maka penguatan sekber ini menjadi agen yang terus-menerus kita lakukan.
12: Jadi sekber ini tujuannya adalah mewujudkan Sintang yang lestari itu. Kalau Sintang lestari, maka daya tahan terhadap bencana itu akan makin kuat.
10: Kegiatan penguatan sekber ini dilaksanakan bekerja sama dengan The Local Enablers dan melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintahan daerah, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, hingga media massa. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antar pihak dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sintang yang berkelanjutan dan lestari. Dina Triana melaporkan.
0: Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031, Pendeta Willy Kinsi Daud mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan kedamaian di Kabupaten Sintang. Ajakan tersebut disampaikan usai dirinya dikukuhkan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala di Pendopo Bupati Sintang Rabu kemarin. Ia menegaskan Sintang merupakan rumah bersama yang harus dijaga seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang lainnya. Menurutnya, kerukunan menjadi kunci agar pembangunan dan kemajuan daerah dapat berjalan dengan baik.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, Polsek Kota Baru rutin melaksanakan kegiatan patroli dan memberikan himbauan Kamtibmas di seluruh wilayah hukum Polsek Kota Baru. Kegiatan patroli tersebut menyasar sejumlah desa di Kecamatan Tanah Pino, Kabupaten Melawi. Kanit Samapta Polsek Kota Baru, Aibda Marhadi, menyampaikan dalam kegiatan tersebut, personil Polsek Kota Baru melakukan patroli dialogis dengan bertemu langsung masyarakat serta para pemuda yang sedang bermain internet di wilayah desa setempat. Ia menuturkan petugas mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi tindak kriminalitas dengan tidak memberikan peluang maupun kesempatan kepada pelaku kejahatan. Wakil Ketua DPR Sintang Yohanes Rumpak apresiasi aksi demo Aliansi Kemanusiaan dan siap mengawal kasus sengketa aset gereja peninggalan mendiang Pastor Mensen. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
13: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sintang telah menerima aspirasi dari Aliansi Kemanusiaan yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat. Aksi ini berkaitan dengan polemik status kepemilikan aset gereja peninggalan mendiang Pastor Mason. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada massa yang telah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke gedung dewan. Yohanes menegaskan bahwa pihaknya telah menerima tuntutan tersebut dan akan segera mengambil langkah konkret, yakni dengan menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah atau OPD dan pihak-pihak terkait. Berikut pernyataan Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak.
14: Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Kemanusiaan yang terdiri dari berbagai ormas yang telah melakukan, menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Sintang. Kita sudah menerima dan nanti kita tindak lanjuti dengan rapat kerja dengan OPD terkait dan pihak terkait.
13: Lebih lanjut, Yohanes Rumpak membenarkan esensi dari tuntutan massa yang meminta agar 9 sertifikat tanah dikembalikan sepenuhnya kepada pihak gereja, yakni di bawah naungan Ordo SMM. Menurutnya, pasca meninggalnya Pastor Mason, seluruh aset yang selama ini berada di tangan mendiang maupun pihak yang bekerja sama dengannya, sudah seyogyanya diserahkan kembali kepada gereja sebagai ahli waris yang sah. Berikut penegasan dari Yohanes Rumpak.
14: Tuntutan mereka meminta untuk 9 sertifikat itu dikembalikan kepada gereja, dalam hal ini di bawah Ordo SMM, itu adalah benar adanya karena memang setelah meninggalnya Pastor Mason, aset yang selama ini di tangan Pastor dan tentu pihak yang bekerja sama dengan Pastor selama ini, dan harusnya pihak itu mengembalikan kepada gereja selaku ahli waris Pastor.
13: DPRD Sintang kini akan memfokuskan penyelesaian masalah ini melalui rapat kerja untuk melihat hasil dan titik terang dari sengketa aset tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfan Nur melaporkan.
0: Wakil Bupati Kapuas Hulu, Soekardi, menghadiri kegiatan koordinasi dan sharing informasi bersama rombongan pemerintah Kabupaten Melawi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2028. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Bupati Kapuas Hulu, Gedung Pelayanan 1 Atap GPSA pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dalam mendukung kesiapan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Kehadiran rombongan pemerintah Kabupaten Melawi disambut hangat oleh pemerintah Kabupaten Kapuasulu sebagai bentuk silaturahmi sekaligus sarana bertukar pengalaman dan informasi terkait pelaksanaan event keagamaan berskala besar. Pencinta sepak bola Sintang tidak sabar menantikan keseruan gelaran Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
15: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di berbagai penjuru dunia menjelang kick-off turnamen sepak bola terbesar tersebut yang dijadwalkan bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang 4 tahunan itu akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia kali ini juga menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dengan total 104 pertandingan sepanjang turnamen. Laga pembuka akan digelar di Stadion Azteca Mexico City, Meksiko pada 11 Juni 2026. Sementara partai final dijadwalkan berlangsung di New York New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. FIFA menyebutkan ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara penyelenggara. Amerika Serikat menjadi negara dengan kota tuan rumah terbanyak, disusul Meksiko dan Kanada. Selain jumlah peserta yang bertambah, format kompetisi juga berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim terbaik setiap grup serta 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Dengan format terbaru tersebut, tim yang berhasil mencapai final harus memainkan 8 pertandingan. Antusiasme menyambut Piala Dunia juga mulai terasa di Kabupaten Sintang. Pelatih futsal Nano Futsal, Zendra, menilai Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola biasa, melainkan pesta olahraga yang mampu menyatukan semua kalangan masyarakat.
16: Kalau udah ngomongin Piala Dunia, yang gak fanatik pun bisa jadi fanatik. Benar-benar pestanya seluruh dunia rasanya Piala Dunia itu. Jadi bukan hanya tentang siapa yang hobi bola aja, yang gak hobi bola pun saat Piala Dunia bisa jadi ikut nonton juga, saking serunya itu.
15: Menurut Zendra, atmosfer Piala Dunia selalu menghadirkan suasana berbeda dibanding kompetisi sepak bola lainnya. Mulai dari nobar, dukungan terhadap negara favorit, hingga perbincangan soal pemain bintang menjadi hal yang selalu dinantikan masyarakat setiap 4 tahun sekali. Ia pun berharap turnamen tahun ini menghadirkan banyak pertandingan menarik dan kejutan dari negara-negara peserta. Dian Beniuda melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama kami di program Mersatu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa bergabung lewat line telepon 0565244477 atau 0857-5004740. Lagunya sudah kami siapkan, jadi Anda tinggal pilih mau dengarkan lagu yang mana. Ada Tak Setia dari Saskia Gotik, Cinta Tak Direstui, Aksai dan Samila. Kemudian ada Ranting Rapuh, Suci KDI, Oleh Oleh, Rita Sugiarto, Pipi Mimi, Siti Badriah, Suka Sama Kamu, Trio Macan. Ada Teman Tapi Sayang, Saipul Jamil. Terus ada Ayah, Tasya Rosmala. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama program Mersatu Radio Republik Indonesia Sintang di line telepon 0565244477 atau bisa melalui WA 0857-5004740. Kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang, Dangdut adalah kita Kak Yusri.
0: Iya, dengan siapa? Bi Iem ya.
1: Dengan Bibi Iem atau Mama Alma nih kan?
0: Bibi Iem atau Mama Alma. Gimana sehat
1: dia? Iya, katanya harus Bibi Iem. Sehat kakak gimana kak?
0: Sehat juga nih. Di Sintang apa di Jetak nih Bibi Iem?
1: Di Sintang kak.
0: Di Sintang ya.
1: Ya katanya kalau di RS ini jangan Bibi, jangan Mama Alma, harus Bibi Iem. Harus tepat namanya ya kak.
0: Pakai nama asli
1: bukan
0: ya.
1: Bukan dulu emang itu kok. Tidak boleh harus Mama Alma. Mama Irman, harusnya yang siapa? Biem, Ngatiem, gitu kak. Makin nama Biem nih, Ngatiem,
0: Ngatiem. Oke, lebih lengkap ya Biem ya.
1: Iya, cukup panjang. Itu apa panjang-panjang, susahnya mereka manggilnya. Pokok kalau di Jetak cari ya Bibi Iem atau Mama Alma atau semua lah kan.
0: Iya betul.
1: Kapan-kapan main tempat saya ya?
0: Boleh, boleh.
1: Jadi kita Lengkong ya?
0: Ya tak Lengkong, kita jadwalkan nanti ya Biem ya.
1: Lengkong dekat surau rumahnya.
0: Iya.
1: Pak jendela apa itu? Lawangnya di depan surau.
0: Di depan surau.
1: Pokok buka lawang Biem langsung depan surau. Lagunya Saipul Jamil ya kak ya?
0: Saipul Jamil, Teman Tapi Sayang. Oke, ditunggu ya Biem ya.
1: Apa Saipul Jamil, apa Teman apa Sayang gak apa kak?
0: Teman Tapi Sayang.
1: Iyalah kak, apa tuh kemarin Pak Sundan gak terima telepon ya kak ya?
0: Pak Sundan tadi hari Senin ya?
1: Gak ada terima telepon, atau dibilang kak nanti kalau itu terima teleponnya setengah jam untuk ya
0: korengnya. Iya kan? boleh nanti kita sampaikan ya Biem.
1: Ya mungkin apa kok gak terima telepon ya?
0: Oke baik.
1: Kemarin tuh Kang Yuyu kak.
0: Oh Kang Yuyu ya?
1: Kang Yuyu sama
0: Abah Rahmat ya?
1: Biem udah ketemu Kang Yuyu kak. Dia nikah cucu Biem itu kan Kang Yuyu kak.
0: Oh iya betul.
1: Nah, ketemu dari mana mama yang kita ke kata Mama Alma. Karena dia bilang ini siapa, ini Kang Yuyu. Alhamdulillah pada ketemu kak.
0: Iya.
1: Ini nanti hari Jumat katanya mau ke Jetak, itu Jetak bulanan itu kak. Ada yang pernikahan Jetak bulanan.
0: Oh iya.
1: Jetak Lengkong
0: ya.
1: Yang nikah tuh Jetak bulanan. Lagunya boleh PCR kak?
0: Boleh. Buat siapa Biem?
1: Kita buat Adik Susanto yang ada di Sepurungan.
0: Oke baik. Juga terima kasih.
1: Halo, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang Biem. Sehat selalu juga untuk Biem yang sekarang lagi di Sintang ya. Kita sapa yang lain di WA juga boleh, nanti Kak Isrin akan bacakan WA-nya. Silakan bergabung bersama kami. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini cepat banget masuknya ya.
2: Itulah dia, berurutan ya.
0: Berurutan.
2: Mudah-mudahan berangkai nanti berurutan.
0: Gimana Ibu War, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cuacanya mendung nih kak.
0: Oh gitu.
2: Tapi mendung bukan berarti hujan ya.
0: Iya.
2: Apa kabar Kak Yusri?
0: Kabarnya baik, sehat.
2: Kamu kabar di situ? Sendirian deh kak?
0: Sendirian nih.
2: Ulan gak ikut?
0: Ulan lagi sibuk kayaknya, lagi ngedit dia. Iya.
2: Lagunya apa ya? Aku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harapkan engkau pulang dengan membawa kasih sayang. Aku tidak minta oleh-oleh lah.
0: Kayak Yusrin kirain.
2: Tapi Kak Yusrin mau oleh-oleh kemarin. Terima kasih. Udah. Masih sedikit nih Kak.
0: Om udah dicoba.
2: Aku sendiri.
0: Oh iya.
2: Hemat-hemat lah.
0: Hemat-hemat lah ya.
2: Bapaknya jarang minum kopi dia tuh.
0: Kita yang suka kopi ya.
2: Dia es laju. Biarpun cuaca mendung, tetap minum es.
0: Minum
2: ya.
0: Es.
2: Itulah.
0: Okay. Itu aja ibu Arsini. Alatnya
2: ditunggu ya.
0: Oke.
2: Okay, buat Cik Jus, kenapa nomornya HP-nya enggak aktif Cik Jus? Terima kasih kadonya, Masya Allah. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
0: Amin.
2: Buat Mbak Yanti juga terima kasih kadonya. Telat deh ngucapin terima kasihnya.
0: Baru keinget kayaknya ya.
2: Buat Kak Yusrin juga terima kasih. Semoga lancar rezekinya semuanya lah pokoknya.
0: Oke, okay, amin. Makasih.
2: Yoi, selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, ada Ibu Arsini di Empaci. Ya, sehat-sehat buat kita semua ya. Oke, kita lanjut lagi pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Masa Tereri Sintang, silahkan di line telepon boleh, di WA juga boleh, nanti Kak Isrin akan bacakan ya. Kita coba sapa lagi, halo selamat siang Prodang Dut.
3: Siang, Dut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Andre.
0: Dengan siapa?
3: Andre di Sepauk.
0: Andre di Sepauk, oke. Okay.
3: Ya, sekarang udah di Sepauk nih Kak.
0: Oh gitu, kayaknya yeah. Berpindah-pindah nih Andre ya. Nah,
3: tadi pagi meluncur Sepauk nih.
0: Oke, okay, baiklah. Gimana sehat Andre? Kabarnya baik, sehat, puji Tuhan. Andre gimana?
3: Terima kasih, sehat juga. Sehat-sehat semuanya.
0: Sehat semuanya ya kita ya.
3: Yeah.
0: Oke, okay, baik. Mau pilih lagu yang mana nih?
3: Lagunya Sarmila aja.
0: Sarmila, Sarmila. Oke, okay, cinta tak direstui ya. Oke, okay, buat siapa nih spesialnya?
3: Bukan Sarmila, Sarmila kah lagunya?
0: Oh, itu Sarmila. Sarmila nggak ada, nggak di playlist. Cinta tak direstui dari Aksai sama Sarmila. Atau mau pilih yang lain?
3: Apa yang lain lagi?
0: Yang lain ada Ranting Rapuh, Suci, Pipi Mimi, Siti Badria, Tak Setia, Saskia Gotik, Suka Sama Kamu, Trio Macan, Ayah, Tasya Rosmala, Teman Tapi Sayang, Saiful Jamil, ada Cinta Segitiga, Rido Roma, mau pilih yang mana, Bang Andre?
3: Cinta Segitiga aja lah.
0: Cinta Rido Segitiga, Roma. Oke, baiklah.
3: Oke. Lagunya buat Mama PG ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
3: Semoga dihasil selalu dan depan monitor nanti.
0: Oke, okay, baiklah ya.
3: Tunggu ya lagunya.
0: Ditunggu juga. Jangan dimatikan radionya ya. Terima kasih ada Andre yang lagi di Sepauk katanya ya. Kalau mau dengar lagunya jangan dimatikan dulu radionya karena masih panjang nih prodangdutnya ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami pendengar di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang, kami masih hadirkan untuk Anda Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang lain di belakangnya Bang Andre tadi, siapa lagi yang ingin bergabung silahkan. Oke, kita sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, saya juga Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Ros nih, Kak Yusrin.
0: Ibu Ros suaranya beda.
2: Tidur lah Kak Yusrin, istirahat kalau gini.
0: Oh ya, jam-jam segini memang enaknya istirahat ya Bu Ros ya.
2: Mumpung bocil tidur, kita tidur juga.
0: Iya, betul. Oke, baik. Mau pilih lagu yang mana nih Bu Ros?
2: Coba Ranting Kering aja lah Kak Yusrin.
0: Ranting Kering. Mau nyanyi gak Bu Ros? Kayak tadi Ibu Arsini juga udah nyanyi. Bu Ros mau nyanyi dulu Ranting Keringnya?
2: Oh, udah menyanyi ke Bu Ros ini tadi.
0: Iya.
2: Kan biduan dari Empaci tuh. Kalau kita gak biduan ya Kak Yusrin. Ya. Lagunya yang gini

0: Siapkan semua. Gitu kali Kak Isri ya.
1: Nanti kita dengarkan sama-sama ya. Kak Isri juga gak hafal ya.
0: Ini bukan biduan. Neng itu biduan.
1: Oh biduan ya.
0: Apa ya Kak Isri ya. Iya ramai. Kan kemarin kan Mak E yang nyanyi.
1: Ya hari ini giliran ya.
0: Belum ada kan Mak E masuk?
1: Udah tadi pertama.
0: Oh ya udah dengar Jadi ada 3 rangkai dah.
1: Ada 3 rangkai ya. Yang
0: rangkai itu jarang masuk karena keluarganya sakit ya Kak Isri.
1: Betul, semoga cepat sembuh keluarganya Mbak Yanti ya.
0: Kita bukan darah O ya Kak Isri.
1: Iya.
0: Terima kasih Kak Isri ya. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Ada Ibu Ros di daerah Juanti. Terima kasih sudah bergabung. Satu lagi kita coba sapa di line telepon ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakak Yusrin Eldani yang jauh di mata dekat di hati?
1: Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya, sehat nih kalau Kak Yusrinnya?
2: Alhamdulillah sehat, keluarga Kak Yusrin sehat.
1: Sehat juga nih Pak.
2: Iya. Cuaca di Sintang bagaimana Kak Yusrin nih?
1: Panas nih Pak cuaca di Sintang.
2: Oh, kalau di Lombok pun sama juga nih seperti orang yang bertanya nih.
1: Oh iya. Panas kita ya.
2: Iya, udah ngopi belum?
1: Udah tadi, tapi sekarang belum, nantilah ya. Pak Jumirah udah ngopi
2: Ayo,
1: belum?
2: Ngopi lah, nih sedang ngopi nih.
1: Mantap, apa teman kopinya Pak? Ada
2: kopi
1: teman enggak?
2: Sama ini, apa, Ubi.
1: Oh ada ubi, ubinya digoreng
2: ada,
1: apa direbus?
2: Direbus nih, lagi.

Setia mendengarkan RRI Sintang ya, jauh-jauh di Lombok sana ya. Kita baca WA satu dulu ya. Ini dari siapa ini? Mas siang kakak, ini dari Jojon di Temiang Kapuas. Mau request lagu Ona Sutra. Ona Sutra kita gak playlist hari ini ya, nanti lain kali kita playlist ya. Karena kirim salam buat warga Temiang semuanya, buat kakak cantik. Thanks aja. Oke, terima kasih untuk Jojon di Temiang Kapuas yang sudah bergabung bersama kami. Baik, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu tadi yang sudah dipilih sama penelpon kita ya. Nanti kami akan kembali untuk Anda pendengar tetap setia bersama program 1 RRI Sintang. Yang pertama, Teman Tapi Sayang dari Saipul Jamil.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: saya Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan

0: korban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang. Kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, nah. Abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Masih bersama kami peringat di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kak Yusri akan lanjutkan kembali dan bacakan beberapa WA yang sudah masuk ya. Yang pertama ini, selamat siang kakak, ini dengan Karen di Pudu. Nama kabar ya, kak, minta diputarkan lagu Sarmila buat kakak. Makasih, mayo-mayo ya. Oh maaf, lagunya oleh-oleh karena diganti oleh-oleh katanya, karena tadi enggak dengar. Oke ya, lagu oleh-oleh tadi udah diputar ya. Ada Karen di Pudu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang berikutnya, siapa lagi yang ingin bergabung ya, kita baca dulu WA-nya ya. Nanti di lain telepon ya, silahkan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama program Mas 1 RRI Sintang. Kita baca WA kembali. Ini dari siapa ini? Dari ini dari siapa ini? Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Yusrin yang lagi bertugas ya. Dari Kak Dayang di Dharma Putra. Oke, makasih. Selamat siang juga Kak Dayang di Dharma Putra. Oke, ini kayaknya ada pantun ini ya. Ada pantun apa nih? Kak Yusrin bacain pantunnya ya. Cuacanya siang ini panas banget kak, enaknya makan buah mangga. Di rumah kak Dayang lagi musim buah mangga, tapi belum banyak yang jatuh sih kak katanya. Baru ada beberapa biji aja yang jatuh. Enak tuh buah mangga ya kak Dayang ya. Terus ada pantun nih kak, mau pantun jalan-jalan menuju Semanggi, jalannya sambil merayap. Ingin rasanya aku terbang tinggi, tapi sayangku tak punya sayap. Oke, cakep. Telat ya. Hati-hati banyak kumbang. Jika digigit, tergigit sakitnya tidak terbayang. Seandainya aku tak bisa terbang, bolehkah kalau ku pilih berenang? Oke, untuk Kak Yusrin terima kasih. Sudah membacakan pesan Kak Dayang, lagunya ikut aja ya Kak. Salamnya untuk semuanya aja deh Kak. Makasih Kak Dayang, semangat selalu. Semoga mangganya makin banyak jatuh ya Kak ya. Oke, baiklah ya. Terima kasih Kak Dayang yang ada di Dharma Putra. Baik, di line telepon 0565-24477. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan pendengar. Kita masih punya waktu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung, kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang juga, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Peggy.
0: Oke, Mama Peggy di mana nih Mama Peggy?
1: Isinya masih di Sintang, Kak.
0: Masih di Sintang, oke.
1: Iya, apa kabarnya Kak Yusri?
0: Kabarnya baik, sehat, puji Tuhan. Mama Peggy gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan sehat juga, Kak.
0: Oke, baik. Mama Peggy mau pilih lagu yang mana nih?
1: Tinggal apa lagunya, Kak?
0: Lagunya masih ada Tak Setia, Saskia Gotik, Cinta Tak Direstau. Direstui, Aksaya sama Samila, Pipi Mimi, Siti Badriah, Suka Sama Kamu, Trio Macan. Nanti abis ini kita putar Suka Sama Kamu. Terus ada Ayah, Tasya.
1: Trio Macan, ya?
0: Trio Macan, oke lah ya.
1: Ini yang dikirim dengan Bang Andre tadi ya Kak. Semoga dia sehat selalu bersama keluarganya.
0: Oke, okay, baik.
1: Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga Mama Peggy ya. Dari Mama Peggy di Sintang, kita coba sapa lagi yang lain yang ingin bergabung, silahkan. Selamat siang juga untuk Anda yang ada di Putu Sibau ya, di Kabupaten Solo, di Kabupaten Melawi, di Sekadau Sanggau, untuk Anda yang bisa mendengarkan siaran kami di mana saja Anda berada. Kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung. Oke, okay. Ya. Kabarnya gimana Bang Adi?
2: Puji Tuhan sehat juga. Kak Yusrin apa kabarnya?
0: Kak Yusrin kabarnya sehat. Oke, okay. Bang Adi mau lagu yang mana nih?
2: Apa lagunya tadi Kak?
0: Lagunya masih ya, lagunya masih ada Tak Setia, Saskia Gotik, Cinta Tak Direstui, Aksai dan Samila.
2: Cinta dan Restui.
0: Ya, oke, okay, baiklah.
2: Lagunya dititipkan dengan Ibu Bilen di Lempah Muka Desa selalu juga sama keluarganya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kak Yusrin sama Dudu baik, sehat selalu, sehat selalu,
0: terima kasih ya. Bang Adi, selamat siang, sehat selalu juga untuk Bang Adi yang ada di Tanjung Baung. Berikutnya siapa lagi yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di WA juga masih boleh. Nanti Kak Yusrin akan bacakan WA-nya, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia. Sintang di line telepon, kita coba sapa kembali pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 0565244477 atau 0857504740. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Usu Musri bersama.
0: Pak Usu Musri.
3: Apa kabar Pak Musri?
0: Kabarnya baik, Pak. Kabarnya nah, gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, tempat saya suasananya pencerah, panas.
0: Iya, sama kita, Pak. Panas juga nih di Sintang.
3: Iya. Apa lagunya yang ada, Pak Isrin?
0: Lagunya masih ada, Tak Setia, Saskia Gotik, Pipi Mimi, Siti Badriah, ada...
3: Ah, Siti Badriah
0: aja
3: lah.
0: Siti Badriah aja ya. Ya. Oke. Okay.
3: Selamat pertama buat Kak Yusrin yang ini bertugas. Semoga selalu berkesehatan.
0: Amin.
3: Salam buat kawan-kawan semua yang dah gabung dari itu. Dirangkul tanpa kecuali dari asap bagus.
0: Oke.
3: Okay, buat Kak Yusrin, terima kasih. Terbangdut, bangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Usu ya, ada di Sambas. Terima kasih selalu setia ya, Pak ya, bersama RRI Sintang. Baiklah, kita coba sapa satu lagi sebelum kita dengarkan lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang di line telepon atau di WA ya. Kayaknya di WA juga udah ada yang masuk. Kak Isrin bacakan dulu sebelum dengarkan lagu. Selamat siang Kak Isrin, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagunya Ngikut Aja Kak, spesialnya buat semua pendengar setiap Pro 1 semuanya ya Kak. Buat kakak yang udah baca, terima kasih banyak Kak. Tetap semangat buat kakak penyiarnya. Dari Tam di Semeruduk ke Tungo Hilir Kak. Oke, terima kasih Tam sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu juga untuk Tam yang ada di Semeruduk.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

0: Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk adanya satu pengumuman. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 prodi program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, baik B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina, Kilometer 4 Sengkuang, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WA 0858-2548-1065, 0858-2548-1065, atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id, serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Ya, halo.
4: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki,
3: kemana?
5: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
5: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong ning kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
8: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
9: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

0: rahasia hijaunya. Ium, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sebelum kami akhiri, Prodangdut-dangdut adalah kita. Satu WA dari siapa ini? Ibu Bilin di Lempah. Lagunya diborong abis ya Kak. Salamnya buat Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia sehat selalu. Buat Kak Isrin, semoga sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bilin sudah bergabung bersama kami. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Ada BIM di Sintang, Ibu Warsini di Empaci, Andre Sepaung, Ibu Ros di DJ, Pak Jumirah di Lombok, Jojon di Temiang Kepuas, kemudian ada Karen di Pudu, Kak Dayang di Dharma Putra, Mama Peggy Sintang, Bang Adi Tanjung Baung, Pak Usu Musri di Sambas, Ibu Bilin di Lempah, dan Tam di Semeruduk Ketungau Hilir yang sudah bergabung bersama kami di hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin belum bisa bergabung hari ini, Anda bisa bergabung kembali besok ya di pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, karena Prodangdut akan hadir setiap hari.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program Masa 1 RRI Sintang. Dan nanti pukul 14:57 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan Azan Asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dilanjutkan nanti kami akan hadirkan Beranda Astacita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, pukul 14:57 kami akan kumandangkan Azan Asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menangkap dua pelaku begal berinisial MA dan BR yang membawa senjata tajam saat patroli di Jalan Raya Pluit Karang Utara Tanjung Priok. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Pandu Prabawa. Menurutnya penangkapan ini berawal dari kegiatan patroli rutin di titik rawan kejahatan. Polisi berhasil mencegah dua pria yang berencana melakukan begal bersenjata menggunakan golok dan celurit. Saat patroli dilakukan, polisi melihat dua orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor dan polisi menghentikan keduanya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atas Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Dengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh ya.

0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUE, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUE itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Kak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah jadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, PSEL. Biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti itu.
0: Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur
1: masih ada,
2: ya.
1: Masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber
2: peluang ya, tambahan
1: ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, okay, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu. Ya, boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
1: penting
2: ya
1: banget,
2: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali, Bu, ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih, Mbak Lies.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Se Nusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
2: Iya, irimu pamanda.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MCE Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya, iya ridi dari ngulangu biaya karambu nambah wapa maliru nguda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Bang.
2: Iya, iya ridi dari ngulangu biaya karambu nambah wapa maliru nguda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: vida hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas

0: menggunakan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.

0: juga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini langsung kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di papeda, bunga papeda semua kita
3: gunakan. Ini kan ini dua kali ini baru berangkat.
2: Dengan batu briket.
3: Lama, berkali-kali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Radioku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Afutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Afutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Jakarta. WhatsApp 0811.
1: Sari berita penting.
2: Banjir Kecamatan Kayan Hulu sebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh serta ribuan kepala keluarga terdampak.
3: Terkait dengan banjir di Kayan Hulu, kemarin sudah mulai berangsur surut dan hari ini juga kurang lebih ada 1,5 meter surutnya.
2: Pekan Gawai Dayak ke-40 di Rumah Radang Pontianak resmi dibuka Gubernur Yanorsan diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi Dayak, juga dorong pertumbuhan ekonomi.
4: Kegiatan ini juga selain melestarikan nilai-nilai budaya ya, kepada pertumbuhan ekonomi juga terkena dampaknya juga ya, pertumbuhan ekonominya kenapa ada kuliner dan lain sebagainya.
5: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya berbentar, inilah berita selengkapnya.

0: Banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Banjir di Kecamatan Kayan Hulu menyebabkan 4 rumah warga hanyut dan 1 jembatan roboh. 2.818 kepala keluarga terdampak dengan jumlah jiwa terdampak sebanyak 11.272 jiwa. Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan 2 rumah hanyut di Nanga Oran dan 2 rumah di Nanga Abai. Sedangkan jembatan roboh terjadi di Desa Nanga Toran. Pihaknya telah melakukan peninjauan jembatan roboh di Nanga Toran dan membuat laporan kepada Bupati Sintang.
2: Terkait dengan banjir di Kayan Hulu, kemarin sudah mulai berangsur surut dan hari ini juga kurang lebih ada 1,5 meter surutnya. Terkait dengan laporan dari semua desa yang terdampak, sudah kami rekap atau sebagian, dan kami ada meninjau lokasi jembatan roboh di Desa Nangatoran, yaitu jembatan gantung yang roboh diterjang banjir.
1: Sementara itu, banjir di Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang juga berangsur surut. Kepala Desa Nyangkom, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Albertus Herkolanus mengatakan, jika tidak terjadi curah hujan tinggi dalam beberapa hari ini, maka banjir kembali surut dan aktivitas warga kembali normal.
3: Untuk hari ini, air sudah mulai agak surut lah dari dibandingkan dengan kemarin. Kayaknya udah mulai turun airnya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini airnya tidak hujan lagi. Kalau tidak hujan, airnya akan berangsur surut lah.
1: Albertus Herkolanus menyampaikan kekhawatirannya jika curah hujan kembali tinggi, maka dikhawatirkan kembali terjadi luapan Sungai Inggar yang dapat menyebabkan banjir kembali melumpuhkan aktivitas warga. Suryatini melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak apresiasi aksi demo Aliansi Kemanusiaan dan siap mengawal kasus sengketa aset gereja peninggalan mendiang Pastor Maisen. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arvanur.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sintang telah menerima aspirasi dari Aliansi Kemanusiaan yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat. Aksi ini berkaitan dengan polemik status kepemilikan aset gereja peninggalan mendiang Pastor Maisen. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada massa yang telah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke gedung dewan. Yohanes menegaskan bahwa pihaknya telah menerima tuntutan tersebut dan akan segera mengambil langkah konkret, yakni dengan menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah atau OPD dan pihak-pihak terkait. Berikut pernyataan Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak.
5: Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Kemanusiaan yang terdiri dari berbagai ormas yang telah menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Sintang. Kita sudah menerima dan nanti kita tindak lanjuti dengan rapat kerja dengan OPD terkait dan pihak terkait.
4: Lebih lanjut, Yohanes Rumpak membenarkan esensi dari tuntutan massa yang meminta agar 9 sertifikat tanah dikembalikan sepenuhnya kepada pihak gereja, yakni di bawah naungan Ordo SMM. Menurutnya, pasca meninggalnya Pastor Maisen, seluruh aset yang selama ini berada di tangan mendiang maupun pihak yang bekerja sama dengannya, sudah seyogyanya diserahkan kembali kepada gereja sebagai ahli waris yang sah. Berikut penegasan dari Yohanes Rumpak.
5: Tuntutan mereka meminta untuk 9 sertifikat itu dikembalikan kepada gereja, dalam hal ini di bawah Ordo SMM, itu adalah benar adanya karena memang setelah meninggalnya Pastor Maisen, aset yang selama ini di tangan Pastor dan tentu pihak yang bekerja sama dengan Pastor selama ini, dan harusnya pihak itu mengembalikan kepada gereja selaku ahli waris Pastor.
4: DPRD Sintang kini akan memfokuskan penyelesaian masalah ini melalui rapat kerja untuk melihat hasil dan titik terang dari sengketa aset tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arvanur melaporkan.
0: Warga perbatasan Kabupaten Sintang memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan dirangkai dengan Hari Gawai. Hal ini guna mempersatukan masyarakat Dayak di wilayah perbatasan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Ambresius Murjani mengatakan, semangat warga perbatasan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Bagi masyarakat di wilayah perbatasan merupakan salah satu momen yang terbaik karena berdasarkan sejarah tanggal 20 Mei dirangkai dengan kegiatan Hari Gawai di daerah perbatasan. Karena pada saat itu adalah momen mempersatukan masyarakat di perbatasan. Ia menuturkan pemerintah menyepakati bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat menetapkan tanggal 20 Mei sebagai hari bersejarah. Selain dari hari nasional, juga merupakan hari gawai, tetapi pada perjalanannya, masyarakat memilih menyesuaikan waktu dalam merayakan hari gawai.
7: Menyepakati bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, tokoh-tokoh adat yang berada di perbatasan, untuk menetapkan tanggal 20 Mei selain dari hari kebangkitan nasional merupakan hari gawai. Masyarakat memilih menyesuaikan kesempatan, tetapi Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya bagi masyarakat yang di perbatasan.
6: Ambrisius Murjani menerangkan Hari Kebangkitan Nasional tetap menjadi hari kebanggaan bagi kebangkitan, khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini mengingat para pejuang dahulu, khususnya di daerah perbatasan. Oleh sebab itu, pada saat ini, wajar apabila masyarakat di perbatasan sudah menikmati sebagian kemerdekaan Indonesia, seperti merasakan jalan baru, penerangan listrik, dan sinyal komunikasi. Ia berharap supaya pemerintah segera merealisasikan pembangunan pintu lintas batas negara PLBN yang ada di Sungai Keli guna kelancaran aktivitas masyarakat ke negara Malaysia. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum memperkuat perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Di Pontianak, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD mendorong berbagai langkah konkret mulai dari pemenuhan hak nafkah anak, pengawasan media sosial hingga penanganan anak putus sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara dimaknai Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak sebagai momentum memperkuat perlindungan anak dari berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Ketua KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati mengatakan, pihaknya telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Kota Pontianak terkait pemenuhan hak anak. Satu di antaranya, mendorong penundaan layanan administrasi bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah sesuai putusan pengadilan. Niah menegaskan, pemenuhan hak anak bukan hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga kehadiran ayah dalam kehidupan anak. Menurutnya, kehadiran orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak baik secara psikologis, kesehatan maupun pendidikan.
9: Makanya kemudian KPAD merekomendasikan kepada pemerintah Kota Pontianak agar ada MOU antara pemerintah Kota Pontianak dan pengadilan agama. Kemudian sanksinya kepada pelaku yang tidak memenuhi nafkah adalah penundaan layanan administratif. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan implementasi PP Tunas. Itu kan mengatur tentang media sosial berisiko tinggi terhadap anak.
8: Selain itu, KPAD juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan penggunaan media sosial anak. Melalui surat edaran ke sekolah-sekolah, orang tua diharapkan melaporkan akun media sosial anak melalui kanal khusus yang disiapkan bersama Dinas Pendidikan dan Komdigi. KPAD turut menyoroti persoalan anak putus sekolah. Pemerintah tingkat bawah mulai dari RT, RW, lurah hingga camat dinilai perlu terlibat aktif mendata dan menangani anak yang tidak lagi bersekolah karena persoalan tersebut merupakan bagian dari masalah sosial yang harus segera ditangani. Dengan berbagai rekomendasi tersebut, KPAD berharap perlindungan anak di Kota Pontianak semakin kuat demi menciptakan generasi unggul menuju Indonesia yang berdaulat. Hermanta melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Entikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Jemaah Haji Kloter BTH 17 Kota Pontianak dipastikan siap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Azar Musna. Ketua Kloter BTH 17 Aspari menyebut persiapan teknis maupun pendataan jemaah telah mencapai 98% dan kita simak laporan selengkapnya.
11: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Armusna, kondisi jemaah haji Kloter BTH 17 Kota Pontianak dilaporkan dalam keadaan baik dan siap menjalani seluruh rangkaian ibadah. Ketua Kloter BTH 17 Aspari mengatakan total jemaah terbagi di dua hotel di Mekah, yakni di Hotel Jalal Al-Mutamaiza dan Hotel Manizer Al-Furqon yang menjadi lokasi mayoritas jemaah sebanyak 312 orang. Aspari menjelaskan pihaknya bersama Ketua Rombongan dan Ketua Regu dari Kloter 16 dan 17 yang tergabung dalam Maktab 62 telah melakukan survei langsung ke lokasi Arafah, Muzdalifah dan Mina guna memastikan kesiapan pelaksanaan ibadah puncak haji. Menurutnya, hasil survei menunjukkan seluruh persiapan sudah hampir rampung dengan tingkat kesiapan mencapai 98%. Selain itu, pihak kloter juga telah menghadiri pertemuan bersama syarikah untuk memastikan skema pergerakan jemaah termasuk pelaksanaan tarwiyah. Sebanyak 385 jemaah dijadwalkan mengikuti tarwiyah dengan lebih dahulu bergerak menuju Mina, sementara jemaah lainnya akan diberangkatkan menuju Arafah pada hari berikutnya.
12: Ya, jadi sampai saat ini kita sudah mendata jumlah jemaah yang akan melakukan murur sebanyak sekitar 52 orang yang ini tidak lagi menginap di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, tapi mereka lah didorong dari Arafah langsung ke Mina. Sementara jemaah-jemaah yang sehat, yang bukan risti dan bukan lansia itu akan didorong ke Muzdalifah. Setelah itu baru nanti akan didorong ke Mina.
11: Aspari menambahkan pihak kloter juga telah mendata sekitar 50 jemaah yang akan dibadalkan dalam pelaksanaan lontar jumrah. Badal dilakukan oleh ketua regu bagi jemaah lansia, risiko tinggi maupun obesitas. Lebih lanjut Aspari mengutarakan pihak syarikah memastikan seluruh kebutuhan batu untuk lontar jumrah telah disiapkan oleh Maktab 62 bagi seluruh jemaah. Sementara terkait program Tanazul, Aspari menyebut jemaah embarkasi Batam termasuk Kalimantan Barat tidak masuk dalam skema tersebut. Seluruh jemaah tetap menginap di Mina dan dijadwalkan kembali ke hotel pada tanggal 12 Zulhijjah. Syarul Sani melaporkan.
0: Pekan Gawai Dayak ke-40 di Rumah Radang Pontianak resmi dibuka. Kegiatan budaya tahunan ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi Dayak, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata Kalimantan Barat. Dan kita simak laporannya.
13: Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan secara resmi membuka Pekan Gawai Dayak ke-40 yang digelar di Rumah Radang Pontianak. Perayaan budaya masyarakat Dayak ini berlangsung meriah dan dihadiri berbagai elemen masyarakat serta tokoh-tokoh adat. Ria Norsen menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Pekan Gawai Dayak sebagai upaya melestarikan nilai-nilai budaya sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
14: Kegiatannya juga selain melestarikan nilai-nilai budaya ya, kepada pertumbuhan ekonomi juga terkena dampaknya juga ya, pertumbuhan ekonomi ini kenapa ada kuliner dan lain sebagainya. Ya, sangat senang sekali ada kegiatan ini, mudah-mudahan ya kelestarian budaya tetap kita pertahankan. Nah, kemudian juga persatuan dan kesatuan tetap kita kedepankan.
13: Kegiatan ini dinilai memberikan dampak positif terutama melalui sektor kuliner, UMKM dan berbagai aktivitas ekonomi kreatif yang turut hadir selama pelaksanaan acara. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat sekaligus sebagai Dewan Penasehat DAD Kalbar, Krisantis Kurniawan menyebut Pekan Gawai Dayak telah menjadi kalender pariwisata unggulan Kalimantan Barat yang memiliki daya tarik hingga tingkat internasional.
15: Karena banyak yang tertarik kepada prosesi Gawai Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Dan ini salah satu potensi destinasi wisata di bidang budaya.
13: Salah satu aktor kenamaan Indonesia asal Kalbar, Pit Pagau, yang hadir dalam pembukaan PGD ini, juga terlihat begitu menikmati kemeriahan acara.
16: Bagus. Saya selalu ikut, ini bagus. Selalu ada peningkatan. Ini yang ke-40, tapi saya sering datang. Tari-tariannya, kemudian kulinernya, kemudian lagu-lagunya, bagus.
13: Pekan Gawai Dayak ke-40 yang akan berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan 24 Mei itu diharapkan menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat. Wilhelmus melaporkan.
0: Pecinta sepak bola Sintang tidak sabar menantikan keseruan gelaran Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
17: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa di berbagai penjuru dunia menjelang kick-off turnamen sepak bola terbesar tersebut yang dijadwalkan bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang 4 tahunan itu akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia kali ini juga menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dengan total 104 pertandingan sepanjang turnamen. Laga pembuka akan digelar di Stadion Azteca Mexico City, Meksiko pada 11 Juni 2026. Sementara partai final dijadwalkan berlangsung di New York New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. FIFA menyebutkan ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara penyelenggara. Amerika Serikat menjadi negara dengan kota tuan rumah terbanyak, disusul Meksiko dan Kanada. Selain jumlah peserta yang bertambah, format kompetisi juga berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. 2 tim terbaik setiap grup serta 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Dengan format terbaru tersebut, tim yang berhasil mencapai final harus memainkan 8 pertandingan. Antusiasme menyambut Piala Dunia juga mulai terasa di Kabupaten Sintang. Pelatih futsal Nano Futsal, Zendra, menilai Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola biasa, melainkan pesta olahraga yang mampu menyatukan semua kalangan masyarakat.
18: Kalau udah ngomongin Piala Dunia, yang gak fanatik pun bisa jadi fanatik. Benar-benar pestanya seluruh dunia rasanya ke Piala Dunia itu. Jadi bukan hanya tentang siapa yang hobi bola aja, yang gak hobi bola pun saat Piala Dunia bisa jadi ikut nonton juga, saking serunya itu.
17: Menurut Zendra, atmosfer Piala Dunia selalu menghadirkan suasana berbeda dibanding kompetisi sepak bola lainnya. Mulai dari nobar, dukungan terhadap negara favorit, hingga perbincangan soal pemain bintang menjadi hal yang selalu dinantikan masyarakat setiap 4 tahun sekali. Ia pun berharap turnamen tahun ini menghadirkan banyak pertandingan menarik dan kejutan dari negara-negara peserta. Dian Beniuda melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Fitri. Silakan. Perakirawan Fitri, silakan.
20: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan dengan RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Kemudian untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kuburaya, Kayang Utara, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 22 Mei 2026, di wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kuburaya, Kayang Utara, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan perlu diwaspadai untuk tanggal 25 hingga 28 Mei 2026. Karena di beberapa wilayah berada pada kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontirak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan rekam informasi ke ruang dengar Anda, di mana pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini memastikan harga hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih dalam kondisi stabil. Ketersediaan sapi dan kambing untuk kebutuhan kurban masyarakat juga di sebut aman dan mencukupi. Nah, pendengar, Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan penataan lokasi penjualan hewan kurban agar tidak mengganggu fasilitas umum maupun aktivitas masyarakat. Nah, sebelumnya pihaknya telah mengeluarkan instruksi larangan berjualan hewan kurban di trotoar, taman maupun ruang publik lainnya yang beroperasi menghambat kenyamanan warga. Nah, pendengar, di Jakarta, ia mengatakan sudah mengeluarkan instruksi tidak boleh berjualan di tempat yang mengganggu aktivitas publik, terutama di trotoar, di kebun, di taman-taman. Maka yang seperti itu segera diberikan peringatan dan mereka untuk tidak boleh berjualan. Dan alternatif dan relatif sekarang ini kan hampir tidak ada di Jakarta. Nah, selain penataan lokasi penjualan, Pemprov DKI Jakarta memantau perkembangan harga hewan kurban di lapangan. Hingga saat ini, harga sapi maupun kambing disebut belum mengalami kenaikan signifikan, meskipun permintaan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Nah, pendengar, Pramono menilai kondisi tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban tahun ini. Ia memastikan stok hewan kurban di Jakarta tersedia dalam jumlah memadai.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Sintang pagi ini bersama Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko. Seperti, hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sintang, Kartius, memberikan peringatan keras kepada seluruh kontraktor proyek fisik pemerintah untuk tidak menggunakan bahan baku dari tambang yang tak berizin. Instruksi tegas tersebut disampaikan saat membuka bimbingan teknis perizinan perusahaan sektor ESDM yang diselenggarakan oleh DPMP.

daerah, baik dalam proyek bangunan maupun jalan. Makanya mereka harus beli dari tempat yang legal atau resmi, tidak boleh beli sembarangan, tegas Kartius. Meski bersikap tegas terhadap aturan Sekda Sintang, juga menuntut komitmen penuh dari jajaran pemerintahannya untuk tidak mempersulit birokrasi, mengingat pengusaha pasir dan batu adalah ujung tombak kelancaran pembangunan. Ia menginstruksikan agar proses perizinan dipermudah. Saya instruksikan semua OPD terkait untuk bantu sejumlah pengusaha tambang pasir dan batu, jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Perintah Kartius secara lugas, ia bahkan secara terbuka meminta para pengusaha untuk melapor langsung kepadanya apabila menemukan oknum staf yang sengaja menghambat proses perizinan.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan rekam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, sebanyak 20 ton bawang impor ilegal dimusnahkan aparat penegak hukum bersama sejumlah instansi terkait di tempat pembuangan akhir atau TPA Batu Layang yang ada di Kota Pontianak Kamis 21 Mei 2026. Komoditas tersebut diduga masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Malaysia. Kasus ini diungkap setelah Satgas Penegak Hukum Penyelundupan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menerima informasi terkait peredaran bawang impor ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Nah, pengungkapan kasus dilakukan pada Senin 13 April 2026. Dalam proses penindakan, petugas melakukan pemeriksaan di dua lokasi, yakni di Jalan Budi Karya nomor 5 Pontianak Selatan, serta di Jalan Budi Karya Kompleks Pontianak Square nomor 7, nomor C6, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan. Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, ini Bareskrim Polri, Kombes Pol Dery Agung Wijaya menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan bawang impor ilegal di dua gudang penyimpanan. Nah, barang tersebut diduga masuk tanpa dilengkapi dokumen resmi, baik dokumen karantina, impor maupun dokumen perdagangan yang sah. Nah, seluruh barang bukti telah kami sita untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan awal, pelaku diduga telah menjalankan aktivitas ilegal tersebut selama kurang lebih 1 tahun. Dengan volume pemesanan mencapai sekitar 8 ton bawang setiap pekan. Nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai 24,96 miliar per tahun. Nah, dalam kegiatan pemusnahan tersebut, aparat memusnahkan bawang putih sebanyak 9.680 kg, bawang bombay 7.340 kg, bawang merah 2.193 kg, serta bawang berry sebanyak 1.719 kg. Total keseluruhan mencapai 20,932 kg dengan nilai taksiran sekitar 676 juta.

Siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengan Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:37 saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya."

Tiada selain.

namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia. Sintang kembali, selamat malam. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, menemani waktu makan malam Anda juga bersama keluarga di malam hari ini.

pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur, yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa, menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031, PDT Wilkinsi Daud mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan kedamaian di Kabupaten Sintang. Nah, pendengar, ajakan tersebut disampaikan usai dirinya dikukuhkan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala di Pendopo Bupati Sintang Rabu kemarin, dan ia menegaskan Sintang merupakan rumah bersama yang harus dijaga seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang lainnya. Nah, pendengar, menurutnya kerukunan menjadi kunci agar pembangunan dan kemajuan daerah dapat berjalan dengan baik.

0: Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko. Seperti, hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa gurita punya 3 jantung? 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Polsek Kota Baru rutin melaksanakan kegiatan patroli dan memberikan himbauan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Kota Baru. Nah, kegiatan patroli tersebut menyasar sejumlah desa di Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi. Kanit Samapta Polsek Kota Baru, Aibda Marhadi menyampaikan dalam kegiatan tersebut

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjalan imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan,

0: Pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
0: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
2: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
0: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
5: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena ini nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
6: Banyak untuk penjualan.
5: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
4: Pada kesempatan yang sama, Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
6: Ketimbang dunia sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
7: Ya. Optimisakan bisa itu. Optimisakan
4: secepatnya. Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
8: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
8: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
9: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
10: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik. Itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah. Mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita detailin satu-satu, itu ini banyak dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
9: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
11: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
13: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
12: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
11: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
12: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat sejak tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
16: Iya, gitu aja. Iya, siap-siap. Pak, ini anak-anak sama cucu gitu. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji.
15: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahnya RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
17: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
18: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
17: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
19: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
20: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif karena peran para dokter ini sangat sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
19: Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Serta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan Mutiara Malam Islam ke ruang dengar Anda bersama Ibu Asna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar Pro 1 RRI Sintang, kembali berjumpa bersama kami di acara Mutiara Malam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu penyakit masyarakat yang semakin hari semakin meresahkan. Penyakit ini masuk ke rumah-rumah tanpa mengetuk pintu, masuk melalui handphone, masuk melalui internet, bahkan masuk kepada anak-anak muda. Pada zaman sekarang, kemaksiatan semakin mudah masuk ke dalam kehidupan manusia. Kalau dulu, perjudian dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tempat tertentu. Sekarang, judi masuk melalui handphone kita sendiri. Namanya judi online. Banyak orang menganggap ini permainan biasa. Padahal, dalam Islam, judi adalah dosa besar. Dan yang lebih menyedihkan, korban judi online bukan hanya orang dewasa, anak muda terjerat, pelajar terjerat, bahkan ada bapak-bapak yang meninggalkan nafkah keluarga demi judi online. Maka pada kesempatan ini, mari kita bahas apa hukum judi dalam Islam. Mengapa judi online sangat berbahaya? Dalil Al-Quran dan hadis tentang judi, serta bagaimana cara menyelamatkan diri darinya. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, dalam Islam, judi disebut maisir atau qimar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan kurangi judi. Allah tidak mengatakan hati-hati berjudi. Tetapi Allah mengatakan fistanibuhu, jauhilah. Artinya jangan mendekat. Kenapa? Karena judi adalah perangkap setan. Allah melanjutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 91 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitonu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anishulah. Fahal antum muntahun. Yang artinya, Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka tidakkah kamu berhenti? Subhanallah, inilah akibat judi, membuat manusia jauh dari Allah, malas sholat, hati keras, mudah marah, penuh kebencian. Berapa banyak orang yang tadinya rajin ibadah, akhirnya lalai karena judi online. Berapa banyak orang yang tadinya baik kepada keluarga, akhirnya kasar karena kalah judi. Semua itu karena tipu daya setan. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, kalau dulu orang harus pergi ke tempat perjudian, sekarang judi ada di genggaman tangan. Buka handphone, langsung bisa bermain. Inilah yang membuat judi online sangat berbahaya. Bahkan iklannya dibuat menarik. Modal kecil untung besar, menang jutaan, pasti gacor atau cuan. Padahal semua itu hanyalah umpan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Harta dari judi adalah harta haram, tidak berkah, membawa kesengsaraan. Penyakit itu adalah judi online. Kalau dulu orang harus pergi ke tempat perjudian, sekarang cukup dengan satu jari, cukup dengan handphone, cukup dengan kuota internet. Dan yang paling berbahaya, judi online dibungkus seperti hiburan, padahal di balik itu semua ada kehancuran. Banyak keluarga hancur karena judi online. Banyak rumah tangga berantakan karena judi online. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena judi online. Bahkan ada yang kehilangan akal sehat karena judi online. Maka malam hari ini mari kita renungkan bersama, apa sebenarnya judi online itu, mengapa begitu berbahaya, dan bagaimana cara menyelamatkan diri darinya. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, dalam Islam judi disebut maisir. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Bayangkan, judi disejajarkan dengan khamar, disejajarkan dengan perbuatan setan. Kenapa? Karena judi merusak manusia. Judi membuat orang malas bekerja. Judi membuat orang ingin kaya tanpa usaha. Judi membuat orang kehilangan akal sehat. Islam mengajarkan rezeki yang halal. Rezeki yang diperoleh dengan kerja keras, dengan kejujuran, dengan usaha yang baik, tetapi judi mengajarkan sebaliknya, ingin untung besar tanpa kerja, dan inilah yang sangat berbahaya. Kalau judi biasa saja sudah berbahaya, maka judi online jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena aksesnya sangat mudah. Orang bisa bermain kapan saja, pagi, siang, malam, bahkan saat bekerja. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Seseorang bisa terlihat diam memegang handphone, padahal sedang berjudi. Dan yang lebih mengerikan, anak-anak muda sekarang menjadi target utama. Mereka melihat iklan modal kecil, untung besar, menang jutaan dalam satu malam, gacor hari ini, auto cuan, semua itu jebakan. Tidak ada bandar judi yang ingin rugi. Kalau semua pemain menang, bandar akan bangkrut. Maka sistem judi dibuat agar pemain terus kalah, tetapi tetap berharap menang. Kadang dikasih menang sedikit, lalu setelah itu kalah lebih banyak. Itulah cara setan bekerja. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, tidak ada orang yang langsung menjadi pecandu berat. Semua berawal dari coba-coba. Awalnya hanya 1.000-2.000 rupiah, lalu menang. Saat menang, hati mulai senang. Lalu berkata, wah gampang juga cari uang. Besok main lagi, kalah. Lalu berkata, nanti saya balikin modal. Main lagi, kalah lagi. Akhirnya penasaran terus dan tanpa sadar, dia sudah kecanduan. Judi itu seperti pasir hisap, semakin bergerak, semakin tenggelam. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, judi online itu yang pertama menghancurkan ekonomi. Banyak orang habis tabungannya, gaji habis, motor digadai, emas dijual, bahkan ada yang pinjam uang ke sana sini. Awalnya bilang cuma pinjam sebentar, padahal dipakai judi dan akhirnya hutang menumpuk. Karena judi membuat orang selalu ingin mengejar kekalahan, padahal bandar selalu lebih untung. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Judi adalah cara batil mengambil harta orang lain. Yang kedua yaitu menghancurkan keluarga. Berapa banyak rumah tangga hancur karena judi online. Suami berbohong kepada istri, uang belanja dipakai judi. Anak-anak terlantar, rumah tangga tidak tenang. Padahal keluarga itu amanah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis Bukhari dan Muslim. Seorang ayah wajib menjaga keluarganya, bukan menghancurkannya dengan judi. Yang ketiga yaitu menghancurkan mental. Beberapa dampak yang sering muncul bagi orang yang kecanduan judi. Yang pertama yaitu pikiran terus kepikiran menang atau balikin kekalahan. Yang kedua susah tidur dan gampang panik. Ketiga yaitu mood naik turun. Yang keempat merasa malu atau menyembunyikan kebiasaan. Yang kelima hubungan keluarga dan pertemanan rusak. Keenam utang dan tekanan finansial bikin mental makin berat. Yang terakhir yaitu muncul rasa putus asa atau kosong setelah kalah. Secara psikologis, sistemnya memang dibuat supaya pemain terus kembali. Ada efek hampir menang, bonus, notifikasi, dan sensasi tegang yang memicu dopamin di otak. Akhirnya, otak mulai mengejar sensasi itu terus, walau hasil akhirnya sering merugikan. Karena hatinya jauh dari Allah. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang keempat yaitu bisa menjerumuskan pada kriminal. Judi online sering menjadi pintu masuk ke tindakan kriminal, terutama ketika seseorang sudah kecanduan dan tertekan secara finansial maupun mental. Beberapa pola yang sering terjadi yaitu meminjam uang terus-menerus, lalu terjebak utang, menggunakan uang keluarga atau pekerjaan tanpa izin, penipuan demi mendapatkan modal bermain, pencurian atau penggelapan, keterlibatan dengan pinjaman ilegal, konflik dan kekerasan dalam rumah tangga karena tekanan ekonomi, kemudian menjadi target pemerasan atau kriminal siber. Masalahnya bukan cuma soal ingin menang, tetapi perubahan cara berpikir. Saat seseorang sudah terobsesi menutup kekalahan, keputusan jadi impulsif dan rasa takut terhadap konsekuensi bisa menurun. Banyak orang awalnya merasa sekali lagi pasti balik modal, lalu makin masuk di lingkaran yang berbahaya. Karena itu penting melihat judi online bukan sekedar hiburan berisiko, tapi sesuatu yang bisa berdampak ke kesehatan mental, kondisi ekonomi, relasi keluarga, dan bahkan masalah hukum. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, setan tidak pernah datang dengan wajah menyeramkan. Setan datang dengan rayuan. Setan berkata, coba saja sekali, siapa tahu menang. Banyak kok yang berhasil, padahal itu dusta. Kalau judi benar-benar membuat kaya, kenapa banyak pemain judi hidup sengsara? Kenapa banyak keluarga hancur? Kenapa banyak orang bunuh diri karena hutang judi? Karena kemenangan dalam judi hanyalah umpan. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, mungkin hasil kerja sedikit, mungkin capek, mungkin harus bangun pagi, tetapi rezeki halal itu berkah. Makanan dari hasil halal membuat hati tenang, anak-anak tumbuh baik, rumah tangga damai. Sebaliknya, uang judi tidak membawa ketenangan. Mungkin jumlahnya banyak, tetapi cepat habis, tidak berkah, hidup pun penuh masalah. Subhanallah, inilah akibat judi, membuat manusia jauh dari Allah, malas sholat, hati keras, mudah marah, penuh kebencian. Berapa banyak orang yang tadinya rajin ibadah, akhirnya lalai karena judi online. Berapa banyak orang yang tadinya baik kepada keluarga, akhirnya kasar karena kalah judi. Padahal semua itu hanyalah umpan. Harta dari judi adalah harta haram, tidak berkah, membawa kesengsaraan. Para orang tua, awasi anak-anak kita, karena sekarang banyak anak muda terjerat judi online melalui game, melalui media sosial. Jangan hanya memberi handphone, tetapi tidak mengawasi. Didik anak dengan agama, ajarkan sholat, ajarkan takut kepada Allah, karena benteng terbaik anak adalah iman. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, judi online bukan hiburan. Judi online adalah pintu kehancuran, menghancurkan iman, keluarga, ekonomi, dan masa depan. Judi online bukan jalan menuju kaya, tetapi jalan menuju kehancuran. Mungkin awalnya menyenangkan, tetapi akhirnya menyakitkan. Jangan korbankan keluarga, masa depan, harga diri, dan iman hanya demi permainan yang menipu. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal di akhir hayat karena harta haram. Mari kita jaga diri dan keluarga dari judi online. Mari kita jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita dari bahayanya judi online. Semoga Allah menjaga kita semua dari perjudian, maksiat, dan segala tipu daya setan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sampai di sini materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hanya sementara dari miliknya Fagetos dan pendengar, kali ini bersama saya Yeptro ya, yang akan lanjut temani Anda di Sintang Menyapa malam ini dari sekarang hingga nanti tutup siaran atau sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar ya, mengawali kebersamaan kita, kita dengarkan ada drama radio yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Drama radio kali ini Sepasang Sandal di Depan ya, produksi dari RRI Sibolga. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum.
3: Pintu terbuka, masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
2: Masih juga begitu cara nyambut orang ya pak.
3: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
2: Boleh juga, sekali-sekali.
3: Bah, makin kuota kali mulutmu.
2: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
3: Siapa suruh pulang setahun sekali?
2: Baru 8 bulan, Pak.
3: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
2: Ibu kemana?
3: Kau lupa ya?
2: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
3: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
2: Rumah sepi kali ya sekarang?
3: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
2: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
3: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
2: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
3: Kalau tak suka, jangan diminum.
2: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
3: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
2: Itu namanya kritikus, Pak.
3: Itu namanya rakus.
2: Ya ampun. Jahat kali bapak.
3: Biar kau ingat rumah ini.
2: Pak.
3: Apa?
2: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
3: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
2: Kan bisa aja bilang, Mira pulanglah, bapak kangen.
3: Geli kali aku bilang begitu.
2: Nah, itu masalahnya.
3: Masalah apa?
2: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
3: Kalau orang rumah harusnya tahu.
2: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
3: Jadi selama ini, kau tak tahu bapak sayang sama kau?
2: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
3: Untuk apa ku bilang?
2: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
3: Untuk apa ku bilang?
2: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
3: Kau kira aku tak mau itu?
2: Pak,
3: karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
2: Pak,
3: kau pikir itu gampang?
2: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
3: Tapi kau marah.
2: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
3: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
2: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
3: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
2: Iya juga.
3: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
2: Bapak lebih.
3: Kau lebih?
2: Bapak.
3: Hah?
2: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak,
1: Kalau
0: aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call gak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi juga sudah kita ikuti sepasang sandal di depan ya, drama radio pendengar. Dan tentunya sekarang kita masuk ke ragam budaya Jawa malam ini. Dan tentunya Yaptro juga sudah bersama dengan Pak D. Teguh ya. Kita sapa dulu nih, halo Pak D.
2: Halo Bani Bro, selamat malam.
1: Selamat malam. Sehat ya Pak Di ya?
2: Ya, sehat alhamdulillah. Sehat. Cuaca hari ini tadi terasa hujan deras. Kemudian sekarang masih mendung nih di luar sepertinya nih.
1: Oke. Iya. Suara Pak Di-nya baru keluar. Maaf banget Pak Di. Dan kita juga live di YouTube ya, RRI Sintang. Dan tentunya pendengar bagi Anda yang mau ikutan bergabung juga bersama Pak D malam hari ini di Raga Budaya Jawa ya Pak D ya.
2: Iya betul.
1: Tema kita malam ini gugur gunung,
2: gugur
1: ya Pak D.
2: Gugur gunung.
1: Waduh, kira-kira ini apa nih ya?
2: Iya. Gugur gunung itu sebuah istilah ungkapan Jawa yang diartikan sebagai gotong royong.
1: Oke.
2: Karena kan kita kan ada edaran Bupati Sintang ini terkait bahwa besok itu kan dalam rangka hari jadi Kota Sintang yang ke 664 itu
1: betul.
2: Besok seluruh warga Kabupaten Sintang ini harapannya semuanya melakukan gerakan gotong royong, kerja bakti.
1: Oh,
2: maka malam ini saya ambil temanya dengan Gugur gunung.
1: Oke, baik. Dan tentunya pendengar bagi Anda yang mau ikutan bergabung juga, silahkan Anda juga bisa ikutan bergabung lewat line telepon kami di 0565 24, ya di 0565 247 74, dan juga di WhatsApp ya di 0857 500 4740. Oke, baik. Untuk Pak D kita persilakan ya.
2: Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa sedaya ingkang kula tresnani. Sugeng penanggih malih dumateng kula si sarwa dadi teguh lumantar radio Republik Indonesia wonten ing adicara Ragam Budaya Jawi. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah sehat wal afiat, mboten wonten alangan satunggal punapa. Lan dalem menika kula badhe ngrencangi panjenengan sedaya. Panjenengan ingkang wonten dalem, wonten ingkang perjalanan di tempat pekerjaan dan sebagainya, mudah-mudahan mendengarkan siaran radio Ragam Budaya Jawi ini untuk menghibur dengan beberapa tembang lagu yang tentunya sudah disiapkan oleh Bang Ibro pada malam hari ini. Dengan insyaallah mangke ngangkat tema nggih menika gugur gunung. Namun saat terengipun, monggo kula aturi midhangetaken lagu ingkang sepindah menika inggih menika Kutut Manggung ya Bang Ibro ya. Iya betul nggih. Nggih, para pamirsa monggo kula aturi midhangetaken lagu Kutut Manggung kagem panjenengan sedaya. Sugeng midhangetaken.

Okay. Halo, assalamualaikum. Makatan kalau wau ya rak para pandu sesaya nggak menikah. Kutut manggung sampun kalau wadarakan wonten yang dalam ipun panjenengan muki-muki tansah renaning penggali. Monggo para pamirsa ingkang badhe telepon-telepon badhe kirim-kirim lagu, monggo kula aturi telepon wonten ing Radio Republik Indonesia wonten ing nomor ing sampun Mas Yebro kula wau dipun sampaikan. Para pamirsa saya sedaya monggo kula aturi medang ataken sinambi leye-leye ngunjo wedang ronde nopo wedang kopi kalian singgong goreng ibu menawi nggih nggih para pamirsa sedaya monggo kula aturi kita wedar nggih menika ngingingi bab gugur gunung nggih. Sepindah malih para pamirsa pilih wonten ing tlatah Nuswantara Indonesia, memang namanya gotong royong itu sudah menjadi sebuah tradisi kebiasaan sejak zaman turun temurun bukan hanya di daerah Jawa saja tetapi di seluruh Nusantara memang sudah menjalankan tradisi kebiasaan budaya gotong royong. Gotong royong menika berasal dari kata dua kata gitu, gotong royong. Gotong itu mengangkat, royong itu secara bersama-sama. Jadi mengangkat secara bersama-sama. Jadi artinya dalam sebuah masyarakat yang ingin mencapai sebuah keinginan, mencapai sebuah harapan bersama, tentu mesti diangkat bersama-sama sehingga semuanya menjadi tercapai apa yang menjadi keinginannya, yaitu gotong royong. Maka di Indonesia pada umumnya dan di Jawa pada khususnya, nuansa gotong royong itu memang benar-benar melekat dan benar-benar ada dan harus selalu ada supaya setiap apapun yang diinginkan maka menjadi terwujud. Tanpa gotong royong maka semuanya akan mustahil dapat tercapai cita-cita dan keinginan kita bersama. Maka Pak Bupati besok itu mencanangkan program gotong royong secara bersama-sama. Monggo panjenengan wonten ing pundi kemawon di wilayah RT, di wilayah dusun, di wilayah desa atau mungkin instansi kepemerintahan, sekolahan, semuanya besok melakukan gerakan gotong royong. Dan itu sudah dilakukan secara bersama-sama beberapa minggu yang lalu bahkan. Jadi banyak jalan-jalan yang berlubang-lubang itu, Bang Yepro, itu sudah ada kawan-kawan masyarakat itu yang berinisiatif untuk menambal jalan yang berlubang itu dengan semen secara swadaya. Dan itu sangat bagus karena memang itu adalah untuk keselamatan bersama, keselamatan pengendara, sehingga kalau itu kemudian kita tambal maka bukan kitanya saja yang selamat tetapi orang lain selamat dan mendapatkan pahala luar biasa. Nah, itu jadi ini adalah gotong royong ini juga menimbulkan sebuah kepekaan dan kepedulian sosial yang luar biasa. Oleh sebab itu gotong royong ini perlu kita lestarikan. Di dalam bahasa Jawi nggih menika selain gotong royong utawi royongan biasanya juga disebut dengan sambatan. Ini memang terjadi di setiap momen, setiap hal, bukan hanya keperluan mungkin sebuah perayaan kebahagiaan misalkan pernikahan, ini biasanya ada itu ada semacam perkumpulan kebersamaan atau biasa disebut dengan rewang, itu itu juga bagian dari sebuah gotong royong. Atau mungkin dalam suasana yang duka cita itu juga ada nuansa gotong royongnya di sana. Jadi kalau di daerah, di perkampungan terutama ya, jadi kalau ada orang yang meninggal itu dengan sendirinya mereka langsung inisiatif
tanpa disuruh, tanpa dini, langsung mungkin mendirikan tenda, ada yang menggali makam dan sebagainya, dan itu tanpa ada biaya apapun. karena memang itu adalah sesuatu hal yang memang sudah terbiasa dilakukan secara gotong royong bersama-sama untuk meringankan beban saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, sehingga dengan gotong royong ini semuanya lebih ringan dan lebih mudah. Karena suatu ketika kita juga pengen diringankan, maka kita harus meringankan orang lain juga, seperti itu. Jadi memang luar biasa hal gotong royong ini memang perlu kita. Jadi bukan hanya di lingkungan masyarakat umum, tetapi terkadang di keluarga juga perlu digotong royongi oleh masyarakat kita. Ketika ada yang pesta atau mungkin ketika ada yang kesusahan dan sebagainya, itu nuansa gotong royong itu memang mesti dan selalu ada. Dan itu juga nanti diistilahkan dengan gugur gunung. Tapi gugur gunung nanti akan saya kupas nanti, ini gotong royong dulu. Jadi apalagi sekarang pemerintah itu, Bang Yipro, jadi sekarang kan ada koperasi apa itu? Merah Putih ya. Jadi ini sebetulnya hal yang sangat luar biasa, karena di situ ada nilai gotong royongnya kan. Koperasi itu adalah roda perekonomian yang memang bernafaskan gotong royong. Seharusnya nanti Koperasi Merah Putih akan menjadi sebuah nadi perekonomian desa, kalau itu dikemas secara baik oleh masyarakat desanya. Oh, itu kan luar biasa. Tapi juga harus dengan gotong royong. Baik, para pamirsa sedaya, monggo menawi badhe wonten telepon, menawi dereng niki badhe kula kintuni setunggal malih tembang lagu nggih menika gugur gunung, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Monggo Bang Yipro, mohon diputarkan untuk teman-teman yang pada saat ini sedang mendengarkan. Sugeng mendekatakan gugur gunung kagem panjenengan sedaya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Nggih, para pamirsa, mekaten kula wau gugur gunung sampun kula wadharaken wonten ing dalemipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi tansah renaning penggalih lan tansah seneng lan dalam keadaan bahagia. Para pamirsa sedaya, gugur gunung menika salah satu lagu klasik Jawa, gending lagu Jawa ingkang dipun ciptakaken dening Ki Narto Sabdo dan menjadi salah satu lagu daerah Jawa Tengah yang syarat akan nilai moral yang luar biasa. Para pamirsa, gugur gunung ini adalah tadi ada istilah gugur gunung tandang gawe, sayuk-sayuk rukun bebarengan karo kancane. Maknanya adalah bahwa lirik tersebut adalah ajakan untuk bekerja sama secara rukun dan kompak. Nah, jadi memang ini merupakan sebuah ajakan mengingatkan kita semuanya bahwa gotong royong, kerjasama, gugur gunung ini merupakan hal yang sangat penting. Mengapa dimaknai, diartikan sebagai gugur gunung? Gugur gunung itu bisa gugur, bisa rontok ketika diratakan, ketika orang secara bersama-sama. Tapi maknanya bukan berarti merusak alam lingkungan. Tetapi maksudnya bahwa apapun pekerjaan besar, apabila dilakukan secara bersama-sama, itu akan mudah terselesaikan. Itu gugur gunung. Atau bisa juga dimaknai, gugur gunung itu adalah turun dari gunung untuk melaksanakan aktivitas untuk mencapai sebuah harapan dan keinginan. Jadi sebesar apapun pekerjaan, sesulit apapun pekerjaan, kalau kita lakukan secara bersama-sama, maka itu akan menghasilkan sesuatu hal yang terbaik. Oleh sebab itu, salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan gotong royong yaitu adalah rukun. Gotong royong itu bisa menimbulkan sebuah kerukunan di antara sesama kita. Maka mana lirik ini adalah ajakan. Kata gugur gunung itu sendiri seperti sekali lagi saya gambarkan, ini masyarakat yang turun bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan besar. Dan nilainya aja luar biasa. Jadi tembang ini mengandung pesan bahwa kebersamaan mampu melahirkan sebuah kekuatan besar. Tak ada rasa sombong, tak ada rasa kepentingan diri sendiri demi melakukan kepentingan bersama-sama. Nah, itu memang luar biasa nggih para pamirsa sedaya. Mugi-mugi kegiatan gotong royong gugur gunung ini tetap selalu ada di masyarakat kita, sehingga apapun permasalahannya itu akan bisa terselesaikan dengan gotong royong. Salah satu contohnya misalkan ini banyak masyarakat daerah kita yang di dalam sana di pedesaan itu biasanya hal yang menjadi permasalahan adalah masalah jalan. Iya kan? Nah, kalau masalah jalan kemudian semuanya dibebankan dengan Pak Bupati semua, wah kasihan Pak Bupatinya. Maka beberapa di antara masyarakat ada yang memang inisiatif swadaya untuk gotong royong untuk memperbaiki jalannya. Kalau jalannya rusak diperbaiki dengan sukarela, mungkin dengan cara iuran atau dengan cara mungkin memang dikerjakan secara bersama-sama. Demikian pula dengan jembatan. Tentu kalau jembatannya rusak, ya kalau nunggu Pak Bupati yang memperbaiki, ya mungkin kapan. Maka dengan gotong royong, insya Allah semuanya akan bisa teratasi, meskipun dalam keadaan sedarurat apapun. Nah, ini banyak masyarakat yang di sana yang memang dan banyak, salah satu contohnya ini saya yang bekerja di daerah SKPC itu, di sana mereka inisiatif mengambil iuran gitu kan, misalkan panen karet ya dalam sekian ratus kilo, maka dia harus menyisihkan sekian ribu rupiah untuk perbaikan jalan, misalkan seperti itu. Dan ternyata memang benar mereka bisa membuat jalan swadaya yang hanya khusus dilalui oleh sepeda motor, sehingga sepeda motor mereka ke Sintang kemanapun lancar tanpa ada hambatan. Nah kalau kemudian hanya berdiam diri, kemudian tetap menikmati jalannya yang rusak, ya capeknya ya selalu capek terus. Nah maka gotong royong ini sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah ini memang mudah-mudahan ini semua bisa timbul, bisa bangkit di masyarakat kita, bahwa apapun masalah apapun, seberat apapun di masyarakat, itu akan mudah terselesaikan. Nah hal-hal yang seperti itu memang perlu kita tumbuh kembangkan. Jadi inilah sebuah istilah tembang yang disampaikan oleh Kinarto Sabdo dengan nilai-nilai yang sangat luar biasa dan perlu kita lestarikan sampai kapanpun. Nah satu diantaranya mungkin ya, kalau di masyarakat desa itu ada itu tadi royongan ya. Kalau di kampung juga sama, jadi ketika bertanam itu ya Bang Jipro ya, jadi mereka nugal bersama gitu kan, enggak digaji ya tapi gantian kan, begitu kan senang. Jadi nah itu merupakan sebuah upaya gotong royong, kerjasama yang memang itu satu, bahwa pekerjaan kita akan dimudahkan orang lain dan kita juga akan memudahkan orang lain, dan ada muncul kegembiraan di sana karena kumpul jadi satu, bekerja sama-sama, makan bareng, minum bareng, itu waduh luar biasa. Jadi memang akan menimbulkan semangat kekeluargaan di dalam gugur gunung ataupun gotong royong ini. Oke, para pamirsa, ini kayaknya Pak masih pada kedinginan, jadi atau barangkali mungkin di tempat-tempat lain masih hujan kali ya, sehingga belum ada yang telpon-telpon. Tapi nggak apa-apa, kita akan kembali memperdengarkan sebuah tembang yang cukup baik juga maknanya, itu Ojo Lames ya Bang Jepro ya. Nggih, para pamirsa sedaya, monggo kula aturi midhangetaken tembang ingkang kaping 3 menika, inggih menika Ojo Lames kagem panjenengan sedaya.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Nggih, para pamirsa sedaya, mekaten kula wau sampun kula unjukaken dumateng panjenengan sedaya, nggih menika aja lames wonten ing ngarsanipun panjenengan. Mugi-mugi tansah renaning penggalih. Sinambi nenggo menawi wonten telepon-telepon, kula tasih pedhat niki kadosipun segmen ingkang pamungkas. Mboten kraos sampun tabuh kalih dasa langkung gangsal dasa menit kanten 10 menit mali. Para pamirsa sedaya, sasampunipun wau kula wedharaken lagu Gugur Gunung lan Aja Lames. Kesimpulanipun nggih menika sepindah bahwa Gugur Gunung gotong royong menika penting. Pentingipun nggih menika kerukunan masyarakat ingkang rukun badhe langkung tentrem lan ayem. Kaping kalihipun mawi Gugur Gunung utawi gotong royong utawi sambatan utawi rewang menika pentingipun nggih menika kepedulian sosial. Wong gesang kedah saged tulung tinulung kalian sesami. Ingkang kaping tinggal nggih menika semangat pengabdian menyambut damel kanthi tulus tanpa pamrih menika salah satu galipun budi pekerti ingkang luhur. Nyambut damel tanpa pamrih kagem saling tulung tinulung dumateng sesami wonten ing bebrayan agung menika. Ingkang pungkasan wonten ing jaman modern menika nilai-nilai menika kedah dipun lestarikan supados budaya leluhur bangsa kita ini senantiasa lestari dan kita bisa mencapai sebuah cita-cita dan keinginan. Seperti halnya tadi ada istilahnya apa holobis kuntul baris, holobis itu adalah sebuah ungkapan, ayo sama-sama bergiat bergegas untuk mencapai sebuah tujuan bersama, sebagaimana burung bango yang berbaris rapi berjajar untuk mencapai sebuah tujuannya. Oleh sebab itu, maka monggo kelolaan panjangnya sedaya tansah rukun, tansah sesarengan bebrayan wonten ing masyarakat pun piyambak-piyambak supados saged nggayuh kamulyaning sesami. Kula kenten cekap semanten para pamirsa, mbah bilih wonten klentak-klentenipun kula nyuwun pangapunten ingkang kata, mugi-mugi panjenengan sedaya tansah dipun paringi panjang yuswa, sehat walafiat, sakmangke saged pinanggih malih wonten ing sanes sedal. Kula kenten cekap semanten, matur nuwun, mangke dipun tutup lagu ingkang terakhir. Nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Sugeng Rahayu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1R di Sintang. Ya, di Sinta malam ini masih bersama saya Yoptro ya, temani Anda pendengar. Kita masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa bagi Anda yang mau ikutan bergabung, silakan bisa melalui line telepon di 0565247474 dan juga di line telepon di WhatsApp ya di 0857500474. Ya, untuk lagu-lagunya ya memang telah kami siapkan. Kita ada lagu Duri Dalam Cinta dari miliknya Bruri Marantika, Jangan Tangan Yang Berbicara dari Obi Mesak, Seruling Malam ya dari miliknya Ebit Giade, Bangku Tua dari Maya Angela, Bila dari miliknya Desi Ratnasari, Balada Seorang Penyiar ya dari Bimbo, terus ada juga lagu Apa Mungkin Hujan Turun Sendiri dari miliknya Rinto Harahap. Terus ada lagu Bob Tutupoli ya, judulnya Oh Sayang, Perasaan dari miliknya Christine Panjaitan, Kau Ada Di Mana dari Ati CB, Usah Kau Panggil Mama ya dari miliknya Helen Sparinga, Gubuk dan Istana dari Ani Carrera, dan Kasih Sayang dari miliknya Dedi Dores. Ya pendengar, ini lagu-lagu yang bisa Anda request di ruang rindu kita malam ini. Silakan, mungkin di antara lagu-lagu yang sudah ya terus sebutkan tadi ada lagu kesukaan Anda juga. Silakan bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, kita nikmati beberapa lagu berikut ini ya untuk mengawali kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Ya baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu malam ini, masih bersama saya Yeptro ya, teman Anda. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung juga ya. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini dengan Bang Adi ya.
1: Ya betul.
0: Gimana kabarnya Bang Adi?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kalau Bang Yeptro apa kabarnya?
0: Sehat juga.
1: Amin.
0: Ya, gimana cuacanya di sana Bang Adi?
1: Udah mulai mau turun hujan nih Bang Yeptro. Kalau di Sintang gimana cuacanya?
0: Di Sintang tadi juga sempat hujan ya, tapi sekarang sepertinya sudah berhenti sih ya. Ya, Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Jangankan dengan yang bicara tadi, dari Obi Mesak.
0: Dari Obi Mesak?
1: Iya.
0: Obi Mesak, judulnya apa tadi ya?
1: Jangankan dengan yang bicara, Bang Yeptro bilang tadi.
0: Seruling malam ini judulnya.
1: Dari Obi Mesak? Kalau dari siapa lagi yang ada Bang Yeptro?
0: Oh ya, ini Bruri Marantika, Duri Dalam Cinta, Jangan Tangan Yang Berbicara. Oh, Obi Mesak ya. Iya.
1: Iya, betul tadi.
0: Soalnya Obi Mesaknya ada dua di sini. Oh, ini Ebit Gade. Oh ya. Oke, Obi Mesak ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Lagunya mah dikirim buat siapa nih?
1: Kirimkan dengan Bu Wilen, gak dilepas muka dia, selalu juga sama keluarganya.
0: Amin.
1: Buat Bang Yeptro, selamat bertugaskan selalu, Tuhan selalu berkati. Selamat malam, pulang hati-hati nanti.
0: Oke, siap.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Bang Adi tadi ya di Tanjung Baung. Obi Mesak, Jangan Tangan Yang apa nih berbicara ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Kita sapa kembali. Halo, selamat malam. Selamat malam. Suaranya kecil sekali nih.
2: Kabarnya Bang Yeptro?
0: Kabarnya sehat. Ini dengan Ma Peggy ya. Oke. Okay. Gimana kabarnya Mama Peggy?
2: Tuhan sehat juga, Kak. Abang.
0: Sehat ya.
2: Iya.
0: Mama Peggy.
2: Itu ya Bang Bangku Tua. Lagunya Bangku Tua.
0: Lagunya Bangku Tua. Dari Maya Angela ya. Oke, okay. Lagunya mau dikirim buat siapa?
2: Dikirim dengan orang tua di mata dekat di doa. Bang Yeptro, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Terima
0: Amin.
2: Kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih ada Mama Peggy tadi ya yang barusan bergabung. Request lagunya Bangku Tua. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Kita kembali sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Amin Metal.
0: Pak Amin?
3: Pak Amin Metal.
0: Pak Amin di Tauk.
3: Di Kelam.
0: Oh, di Kelam. Oke. Gimana kabarnya Pak Amin?
3: Kabarnya baik-baik aja, Bang Yeptro, gimana kabarnya?
0: Baik-baik juga. Oke, Pak Amin mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Lagu dari siapa? Seruling Bambu kah?
0: Mana? Oh iya, Seruling Malam.
3: Oh, Seruling Malam. Maaf, salah aja ucap. Dari Ebit Gade ya?
0: Iya, dari Ebit Gade.
3: Itu aja, Bang Yeptro.
0: Itu selamat aja. Malam. Selamat malam. Oke, terima kasih ada Pak Amin di Kelam ya tadi, request lagunya Seruling Malam dari Ebit GAD. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Kembali kita sapa. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Yeah.
4: Selamat malam, Mastro.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Dengan Boman di Penai.
0: Boman di Penai, gimana kabarnya Boman?
4: Kabarnya baik, tapi Kelam.
0: Sudah di Kelam?
4: Iya.
0: Sudah di Kelambu ya?
4: Iya, di Kelambu.
0: Gimana cuacanya di Penai?
4: Cuacanya belum hujan.
0: Belum hujan. Tapi sudah ada tanda-tanda mau hujan
4: enggak? Sudah ada guntur tandanya.
0: Oke. Oke deh, Boman mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Papa lagunya belum.
0: Lagunya yang belum di request ada Bruri Marantika, Duri Dalam Cinta. Pila dari Desi Ratnasari, Belada seorang penyiar dari Bimbo. Apa mungkin hujan turun? Turun
4: apa
0: sendiri?
4: Hujan turun.
0: Oke, dari Rinto Harahap ya.
4: Ya.
0: Mm-mm. Lagunya mau dikirim buat siapa?
4: Buat semua dari semua tadi yang itu.
0: Mm-mm.
4: So, selamat malam Mas Bro.
0: Selamat malam. Oke, ada Boman request lagunya apa mungkin hujan turun sendiri dari miliknya Rinto Harahap. Dan pendengar bagi Anda yang baru bergabung juga, masih ada lagu Bruri Marantika ya, Duri Dalam Cinta. Bila dari Desi Ratnasari, Balada seorang penyiar dari Bimbo. Oh Sayang dari Bob Tutu Poli. Terus ada juga lagu Kristen Panjaitan, Perasaan. Ati CB, Kau Dan Kau Ada Di Mana, Usah Kau Panggil Mama dari Helen Sparinga, Gubuk Dan Istana dari Ani Karera, Kasih Sayang dari Dedi Dores. Ini lagu-lagu yang masih bisa Anda request di ruang rindu kita ya malam ini, ruang berbagi rindu memberi lewat lagu. Oke, tentunya Hiatra juga masih tunggu bagi Anda yang mau ikut yang bergabung ya, bisa lewat WhatsApp di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0565-24774. Oke, sambil menantikan bagi Anda yang mau atau ingin kembali bergabung ya bersama kita, ya kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Bingung deh, mau kurban tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga, pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang, kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya nah, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat, takut gak sesuai syariat, kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya? Kualitas sapinya?
1: Bagus bang, kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja bang, umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat, makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta, kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya bang.
0: Wah, lumayan jelas ya, tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya bang, yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh, takut kehabisan.
1: Nah, itu dia, sapi terbatas bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Masih temani Anda di Ruang Rindu malam ini, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ya silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya. Oke, kita kembali terima di line telepon, ada siapa di sana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Bang Yetro.
0: Selamat malam.
2: Iya.
0: Ruang Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Ayo, dengan siapa? Coba tebak.
0: Dengan
2: yang udah lama tenggelam, sekarang baru minggul batang hidungnya.
0: Dengan Kak Yanti.
2: Betul banget. Mm-mm.
0: Kak Yanti,
2: apa
0: gimana kabar?
2: Bang Yetro?
0: Kabarnya sehat. Kak Yanti gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga, Bang.
0: Mm-mm. Kemana aja nih Kak Yanti?
2: Lagi ngurus abang masuk rumah sakit, Bang. Udah satu minggu nih dah.
0: Waduh, gimana
2: ya,
0: keadaannya?
2: Kekurangan darah golongan O.
0: Mm-mm.
2: Jadi memerlukan darah 6 kantong. Yang udah kami dapatkan baru 4 kantong.
0: Oke.
2: Okay. Selama satu minggu.
0: Mm-mm.
2: Karena di rumah sakit itu, Bang, banyak orang kekurangan darah. Rupanya banyak golong darah O. Waduh. Kami cari ke itu 642 ke Korim, tak kebagian.
0: Mm-mm. Tapi sekarang gimana? Sudah aman ya?
2: Itu belum, Bang, masih 2 kantong cari.
0: Mm-mm.
2: Belum dapat. Tapi abang udah mulai itulah apa, mampu duduk gitu, Bang. Mm-mm. Karena apa, dah lumayan lah, dah ditambah darah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Udah pucat lagi gitu.
0: Lagunya
2: apa, Bang?
0: Lagunya ada apa, mungkin hujan turun.
2: Nah ini itu ya. Mm-mm. Karena ini mau hujan nih, Bang Yetro.
0: Oh, itu aja.
2: Sambil nunggu buah mangga jatuh nih, Bang Yetro.
0: Oke.
2: Tadi udah jatuh 2 gigi, Bang Yetro.
0: Iya kah?
2: Iya. Mungkin Bu Ros nih udah banyak juga buah mangganya jatuh, Bu Ros. Iya. Kak, itu Bang Yetro.
0: Mm-mm, kirim-kirim dong sama kita ya.
2: Itulah Bang, Bu Ros tuh banyak tuh, itu Bang Yetro. Oh, ah. Itu lagunya apa, mungkin hujan turun ke bumi ya, Bang ya?
0: Apa mungkin hujan turun sendiri?
2: Itulah.
0: Itu aja.
2: Ya, itu aja ya, Bang Yetro.
0: Mm-hmm.
2: Lagi mamam nih, Bang Yetro.
0: Waduh.
2: Kalau dengar Bang Riko, enggak boleh mamam lewat dari jam 8. Tapi gimana? Tadi kan belum lapar, Bang Yetro. Sekarang baru lapar.
0: Iya.
2: Itu aja ya, Bang Yetro.
0: Itu aja.
2: Yoi, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ada Mbak Yanti tadi ya, terima kasih sudah ikut bergabung Mbak Yanti. Dan pendengar, bagi Anda yang baru bergabung juga, kita masih ada lagu Kau Ada di Mana dari Ati CB, Turi Dalam Cinta dari Pruri Marantika, Bila dari Desi Ratnasari, Balada Seorang Penyiar dari Bimbo ya, Oh Sayang dari Bob Tutu Poli, Perasaan dari Christine Pajaitan, Usah Kau Panggil Mama dari Helen Sparinga, Gubuk dan Istana dari Ani Carrera, Kasih Sayang dari Dedi Dores. Oke, Yaptro juga mau bacain yang sudah ikutan bergabung juga ya, lewat WhatsApp. Ya, di WhatsApp kita sudah ada bergaung juga, selamat malam Bang Tro dari Bu Bilin di Lempah ya, request lagu Kau Di Mana. Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Buat Bang Tro, semoga sehat selalu, cuaca di Lempah saat ini hujan nih Bang. Oh, lagi hujan di sana ya. Terima kasih buat Bu Bilin ya, yang sudah ikut bergabung lewat WhatsApp kita. Oke. Kita terima kembali di line telepon, ada siapa di sana?
1: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbah Sari Nata di Kapuas Hulu.
1: Dengan siapa?
3: Mbah Sari, Abah Sari Nata.
1: Abah Sari Nata?
3: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya, Abah?
3: Alhamdulillah, sehat. Gimana Bang Yetro, kabarnya sehat?
1: Sehat juga.
3: Syukur.
1: Ya, gimana ini cuacanya di sana, Abah?
3: Cuacanya ini cerah, banyak bintang bertaburan.
0: Wih. Lagi cerah di sana ya, Abah ya.
3: Lagi cerah.
0: Lagi cerah. Oke, Abah mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Mau dengar lagu nostalgia dari Bimbo apa balada seorang gadis desa ya?
0: Balada seorang penyiar.
3: Iyalah yang penting Bimbo.
0: Oke, yang penting Bimbo ya.
3: Terima kasih untuk Bang Yetro, selamat bertugas, semoga sukses sampai tuntas.
0: Amin.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Abah tadi ya di Kabupaten Hulu. Yang penting lagunya Bimbo. Dan mendengar bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung juga bersama kita di Ruang Lindu malam ini, silakan.

lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok ya RRI Sintang.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Anang kelupa ngabang ngau kami bah. Maya kita gawai. Au, kita ngabang ngau kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Endai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan

Rabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

0: Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.
1: Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

Ya pendengar, barusan tadi telah kita dengarkan ya lagu dari miliknya Bimbo, balada seorang penyiar. Dan tentunya masih bersama saya Yaptro ya, temani Anda di Sinta malam ini. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya silakan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung juga ya bersama kita. Masih ada beberapa lagu yang tentunya masih bisa Anda request juga. Ada lagu Duri Dalam Cinta dari Ruri Marantika, Bila dari miliknya Desi Ratnasari, Oh Sayang dari Bob Tutu Poli ya, Perasaan dari Krisin Panjaitan, Usaha Panggil Mama dari Helen Sparinga, Gubuk dan Istana dari Ani Carrera, dan juga Kasih Sayang ya dari miliknya Dedi Dores.

Di Sintang memang akhir-akhir ini tidak menentu sekali ya. Kalau siang itu panasnya memang cukup panas. Panas banget malahan ya. Terus malamnya juga hujan. Ini dengan kondisi cuaca seperti ini juga bisa bikin kita gampang sakit juga ya. Tetap jaga kesehatan, bila perlu juga minum vitamin dan juga dan juga bagi Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang kurang sehat ya, atau mungkin yang saat ini sedang sakit juga, cepat sembuh, tetap jaga kesehatan biar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Ya, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya bersama kita di Ruang Dindu malam ini, bisa lewat WhatsApp di 0857 500 4740 dan juga di line telepon di 0565 247 74.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Di Ruang Rindu malam ini masih ada lagu Duri Dalam Cinta dari Ibu Ruri Marantika, Osa yang dari Totupoli ya, Perasaan dari Kristen Pajetan, dan Gubuk dan Istana dari Ani Carrera. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini sudah lelah juga ya sama aktivitas Anda hari ini, jangan lupa istirahat, tidur yang cukup juga, dan yang pastinya tetap jaga kesehatan. Ya, tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

kamu bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Ya, baik pendengar, tidak terasa sudah di jam 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Walaupun cuacanya di Sinta makin malam makin dingin ya, makin dingin sekali karena memang tadi juga sempat hujan juga. Ya makin larut, udaranya makin dingin dan ini juga enak ya buat istirahat. Bagi Anda yang sudah ingin beristirahat juga, jangan lupa sebelum tidur cek-cek lagi kondisi rumah, tadi ada masak apa, jangan lupa juga dimatiin kompornya. Terus pastikan juga untuk pintu, jendela sudah dikunci dengan aman. Pastikan juga untuk kendaraan Anda sudah diparkirkan ya di tempat yang aman. Dan tentunya bagi Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan juga, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan. Semoga Anda sampai ke tempat tujuan tanpa kurang satu apapun. Dan tentunya bagi Anda juga yang saat ini sedang kurang enak badan ataupun yang sedang sakit, cepat pulih ya, cepat sehat juga biar bisa kembali melakukan aktivitas Anda seperti biasanya. Oke, baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Jazz Music juga ya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya, untuk di ruang lindu kita malam ini kita cukupkan ya. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan gabung request, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi, kali ini bukan karena sedih. Melainkan

diberikan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau layaknya aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Iya, kamu benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah tempat para manusia merasa tenang dan aman?" jawab tanah dengan tenang. Emas mendadak terdiam. Pesan moral, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga dan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan dan tampan atau cantik. Namun untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk berbagi. Kepandaian yang dimiliki juga tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan inspirasi untuk sekeliling. Hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya yang tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, tak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang lain yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun, juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun, tetap saja semua kembali pada dirimu sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar.

Monica pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Budi setiap malam suka makan di sebuah warung makan kaki lima. Warung makan itu setiap malam sangat ramai didatangi banyak orang. Pada warung tersebut biasanya terdapat banyak kucing berkeliaran. Kucing-kucing itu mengeong-ngeong meminta makan pengunjung warung tersebut. Ada yang memberi makan, namun ada pula yang mengusir, tidak jarang menendang. Suatu hari Budi melihat seorang bapak didatangi kucing berbulu abu-abu. Kucing itu mengeong sambil memandangi bapak yang sedang menyantap pesanannya. Namun bapak itu malah menyiramkan air ke kucing itu. Kucing itu tampak ketakutan lalu berlari. Kemudian salah seorang pegawai warung tampak menghampiri kucing itu, lalu memberikannya daging ikan. "Duh, kasihannya kamu, belum makan." Kucing itu menggosokkan kepala ke kaki pegawai tersebut. Budi yang melihatnya lalu bertanya, "Itu kucing sini, Kak?" "Iya, ini kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar sini. Memang sering diberi makan." "Iya, kasihan mereka dari kecil berkeliaran. Makanya sering kami beri makan. Hitung-hitung berbuat baik sama binatang, kan mereka makhluk Tuhan juga." Mendengar jawaban pegawai warung tersebut, Budi tersadar pentingnya berbuat kebaikan pada sesama makhluk Tuhan, termasuk pada binatang. Sekecil apapun perbuatan itu, Budi kemudian berpikir, jika besok ia mengunjungi kaki lima itu lagi, ia akan membawa makanan kucing untuk memberi makan kucing-kucing di sekitarnya.

Seorang anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak, tanpa mengucapkan sepatah kata. Sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Ha, ini jalan buntu." Benar, di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan. "Barangkali aku salah mengerti maksud sang guru." Kembali anak muda itu berbalik menemui sang guru untuk bertanya sekali lagi, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi, namun yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok yang menutupi. Ia berpikir ini pasti hanya gurauan, dan anak muda itu pun merasa dipermainkan. Emosi dan dengan penuh amarah ia menemui sang guru. "Guru, aku sudah menuruti petunjukmu, tetapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses?" "Guru, jangan hanya menunjukkan jari saja, bicaralah." Sang guru akhirnya berbicara, "Disitulah jalan menuju sukses, hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang tembok adalah tujuan akhir?"

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Ya, baik pendengar, hingga di sini tugas siap teratamani Anda di Sintang malam ini ada Hendra di MCR dan juga tentunya mewakili juga teman-teman yang sudah temani Anda ya dari jam 5 tadi hingga sekarang untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Ya, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Jumat 22 Mei 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 5 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang pagi ini, hadir saya Asri dan ada rekan saya Hendra di MCR yang akan menemani Anda. Edisi siarnya hari ini Jumat 22 Mei 2026 dari sekarang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya mendengar dengan ragam hiburan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya akan kami hadirkan Mutiara Pagi. Selanjutnya akan dihadirkan untuk Anda Warta Pagi, ada kabar dari Kalbar. Kemudian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami juga akan hadirkan untuk Anda Suara Warga serta Sintang Menyapa. Dan nantinya di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda. Dan mendengar di Sintang pagi ini, kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam. Tetap bersama kami pendengar, karena akan kami awali dengan lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Selamat pagi pendengar, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di Mutiara Pagi Agama Islam kita kali ini akan bersama dengan Ustadz Raden Sony SPD, betul Ustadz ya, dengan tema panjang umur dalam ketaatan. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat wa 'inda dhikri habibihi wa awliyaihi s-salihin tatanazzalu ar-rahmat wal barakat wan nafahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, حاضرين pendengar radio Pro 1 Mutiara Pagi yang saya hormati dan saya banggakan, pendengar sekalian, pagi hari ini insyaAllah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji bagi Allah akan karunia yang begitu tinggi dan begitu agung yang Allah berikan kepada kita selaku hamba, yakni nikmat sehat, nikmat waktu, panjang umur. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya kita semua melakukan aktivitas baik sifatnya ibadah karena Allah, baik sifatnya kita mencari nafkah dunia untuk akhirat juga, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu semua, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada orang-orang yang selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya rasa syukur kita semua ini besar maupun kecil akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni la azidannakum. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri akan nikmat yang telah kuberikan kepada kalian selaku hamba, yakni aku Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah azab Allah sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semuanya di waktu yang sangat penuh kebugaran ini, dan kelihatannya cuaca walaupun tadi sedikit rintik-rintik, tapi dilihat kayaknya cahayanya agak terang. Dengan waktu yang sangat bugar, waktu yang cuaca yang sangat baik, insyaAllah aktivitas kita semuanya diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita hidup di dunia pastinya kita akan menginginkan panjang umur. Tapi panjang umur di sini kita harus berpikir panjang juga. Panjang umur dalam ketaatan atau panjang umur dalam kemaksiatan. Maka dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik dari kalian semua, sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan juga baik daripada amal kehidupannya. Jadi pendengar Radio Mutiara Pagi yang saya banggakan, yang insyaallah diridhai oleh Allah, bahwasanya kita menginginkan panjang umur dalam hidup, maka mari kita dengan usia yang Allah berikan untuk beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita ini bermakna, supaya hidup kita ini tidak sia-sia, karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rumusnya kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan semua kembali kepada Allah. Maka dengannya mari kita mengintrospeksi diri. Waktu kita, usia kita. Ya. Mari kita. Maka dengannya jagalah lima sebelum lima itu tiba. Apa lima perkara tersebut? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya usia yang panjang tersebut, jagalah lima perkara sebelum lima perkara itu datang. Apa lima perkara tersebut? Dan jangan sekali-sekali kalian menunggu, menunda-nunda dari perbuatan hal tersebut. Apa kata Rasulullah? Pertama, jagalah masa mudamu. Ya, di dalam hidup kita di dunia, pasti kita akan mengalami yang namanya masa muda. Masa muda adalah masa yang emas, masa yang penuh dengan kejayaan, masa yang penuh dengan energi. Kalau masa mudamu engkau tidak manfaatkan dalam hidupmu, engkau tidak manfaatkan dalam waktumu, ketahuilah, ketika engkau datang di masa tuamu, maka engkau akan termasuk orang yang binasa, termasuk orang yang manusia yang merugi. Kenapa? Karena masa tua sudah tidak produktif kembali. Masa tua sudah tidak panjang lagi di dalam kita beraktivitas. Masa tua sudah tidak bisa lagi berpanjang lebar untuk kita meraih suatu cita-cita, keinginan, dan juga tidak akan mampu kita beribadah kepada Allah secara sempurna. Tidak seperti di masa kita, di masa muda kita terdahulu. Maka dengannya, sebelum masa mudamu lewat, sebelum masa mudamu berakhir, maka jagalah masa mudamu dengan baik sebelum datang masa tuamu. Karena penyesalan semua akan dirasakan ketika nanti sudah di akhir waktu, di masa yang sudah lewat. Sebelum penyesalan itu tiba, maka manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu tiba. Inilah makna daripada khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya tapi bermanfaat, selalu melakukan amalan-amalan soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal baik. Ini masa muda kalian, manfaatkan sebenar-benarnya sebelum terlambat. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Jagalah masa sehatmu. Masa sehatmu itu adalah suatu nilai yang berharga. Karena segala sesuatu tonggak tolak ukur kesempurnaan di dalam kita beraktivitas, baik beraktivitas dunia maupun aktivitas akhirat, itu semua sempurna tidaknya titik tolaknya adalah kesehatan. Apabila kesehatan yang kau miliki, kau manfaatkan, kau lakukan dalam melakukan amalan baik, amalan baik sifat dunia maupun akhirat, ketahuilah amal baikmu itu akan sempurna engkau lakukan di saat engkau merasakan suatu kesehatan. Tapi kalau sudah datang namanya suatu penyakit, na'udzubillah, segala sesuatu tidak akan sempurna engkau lakukan. Dan segala aktivitas pun yang engkau lakukan sehari-hari tidak akan sempurna engkau lakukan. Karena engkau dalam keadaan lemah. Maka dengannya, di saat engkau diberikan kesehatan oleh Allah, afdalun ni'mah ba'dal iman wal islam al-afiyah, paling utama daripada kenikmatan setelah iman dan Islam adalah kesehatan. Makanya iman Islam kita bisa sempurna kita lakukan kalau ditopang dengan kesehatan yang kita miliki. Maka dengannya hadirin pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, di sini saya menyampaikan tentang kemanfaatan panjang umur yang mana kita harus manfaatkan dengan sebenar-benarnya panjang umur dalam ketaatan, jangan sampai panjang umur dalam kemaksiatan. Makanya dalam ketaatan tersebut, masa muda, disitulah masa yang mana kita bisa mampu mencapai suatu puncak yang tinggi yang kita ingin raih, itu masa muda, dan juga ditopang dengan kesehatan. Dan yang ketiga adalah apa kata Rasulullah, waktu luangmu, waktu lapangmu, manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Masa muda yang masih energik, kesehatan yang energik, dan juga ketika ada waktu yang luang, waktu yang lapang, manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Sebelum datang masa sempitmu, sebelum datang masa sibukmu, karena kalau sudah sibuk, semua tidak akan bisa terkendalikan. Karena apa? Waktumu sudah tidak bisa terbagi. Maka dengannya, masa muda, masa kesehatan kita, lapang waktu kita, luas waktu kita, mari kita manfaatkan untuk kebaikan. Manfaatkan untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga manfaatkan masa kayamu sebelum datang dari masa kematianmu. Ketahuilah, masa kayamu itulah Allah menunggu-nunggu akan harta yang engkau miliki. Kekayaanmu itulah Allah menunggu-nunggu akan apa yang engkau perbuat. Yang Allah berikan kepadamu berupa harta, Allah menunggu apa yang engkau perbuat. Kau gunakan untuk apa kekayaanmu tersebut? Apakah engkau gunakan hartamu untuk Allah ataukah untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang terakhir adalah masa hidupmu. Masa hidupmu inilah ketentuan sebagai penentu akan engkau raih kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau masih hidup, diberikan umur panjang oleh Allah, tapi engkau maksiat, ketahuilah, engkau akan merasakan, engkau akan menikmati rasa nikmatnya azab, siksanya Allah, begitu dahsyat, nikmat yang luar biasa, yang kita tidak akan mampu nikmat tersebut, menahannya. Maksudnya apa? Nikmat rasa sakit yang begitu besar. Bukan berarti nikmat suatu kenikmatan yang enak, tapi kenikmatan yang Allah berikan azab. Kenapa? Karena engkau tidak manfaatkan masa hidupmu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengannya dikala kita diberikan panjang umur oleh Allah, berdoalah kepada Allah dalam ketaatan. Ya, berdoalah kepada Allah dalam ketaatan. Masa mudamu manfaatkan, masa sehatmu manfaatkan, masa lapangmu manfaatkan, masa kayamu manfaatkan, dan juga masa hidupmu manfaatkan semua. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihima kasirun minan nas as-sihha wal farad. Dua nikmat yang mana seorang hamba sering terpedaya. Dua nikmat yang mana seorang umat Nabi Muhammad, seorang hamba selalu terpedaya dengan dua nikmat tersebut. Sering lalai dengan dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut, hadirin? Yakni as-sihha wal farad. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kesehatan kepada seorang hamba, tapi seorang hamba tersebut tidak sadar diri, tidak menyadari akan kesehatan yang Allah berikan, bahwasanya Allah berikan kesehatan kepada hamba tersebut untuk ibadah kepada Allah, untuk melakukan amalan-amalan saleh, amal baik, tapi ia gunakan untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah termasuk manusia yang merugi kelak di hadapan Allah. Maka dengan itu, manfaatkanlah masa kesehatanmu tersebut. Sebagaimana di awal saya sampaikan, afdhalun ni'mah ba'dal iman wal islam adalah al-afiyah. Paling utama, paling afdhal suatu kenikmatan setelah iman dan islam adalah kesehatan. Maka dengan itu manfaatkan, karena dengan kesehatan semua bisa dilakukan dengan sempurna. Baik aktivitas dunia, apalagi aktivitas terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu hadirin, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, mari kita manfaatkan kenikmatan tersebut, kenikmatan sehat tersebut, untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah wal farag, kesempatan. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan kita masih diberi hidup, kesempatan kita masih diberi kaya, kesempatan kita masih diberikan waktu yang lapang, kesempatan yang masih diberikan kita kesehatan, dan juga kesempatan kita masih diberikan masa muda sebelum datang masa tua. Maka manusia yang cerdas, yang memiliki pemikiran yang panjang untuk dunianya maupun untuk akhiratnya, dia pasti akan melakukan dan memanfaatkan masa-masa mudanya, masa sehatnya, masa lapangnya, masa kayanya, masa hidupnya, untuk termotivasi melakukan suatu kesuksesan, baik sukses dunia maupun juga sukses akhirat. Ini manusia yang cerdas. Jadi waktunya itu tidak sia-sia ia lakukan. Apalagi zaman sekarang, zaman yang mana kita lihat saudara-saudara kita, anak-anak kita, adik-adik kita, zaman-zaman sekarang, zaman anak-anak muda zaman sekarang, wa na'udzubillah, habis waktunya untuk main gadget, main game dan sebagainya. Alhamdulillah saya tidak pandai main game. Nah, yang biasa main game itu, yeah, itu habis waktunya sia-sia, tidak ada kemanfaatannya itu. Pagi ketemu siang, siang ketemu sore, sore ketemu malam, malam ketemu pagi lagi. Kalau kita lihat warung-warung kopi, bukan dilarang di warung kopi, saya pun sering di warung kopi, tapi ada waktunya. Kita lihat adik-adik kita main HP, main game, tak apa namanya lah itu, sampai pagi, sampai subuh, sanggup duduk. Na'udzubillah, waktunya sia-sia. Maka

semua akan kembali kepada Allah. Hei anak muda, adik-adikku semua, manfaatkan masa mudamu untuk melakukan hal-hal yang positif, yang kreatif, hingga kalian nanti menjadi pemuda-pemuda yang sukses. Jangan kita habiskan waktu yang sia-sia. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Maka dengannya, hadirin pendengar Radio Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sementara. Maka dengannya manfaatkan waktu umur kita. Kita berdoa kepada Allah minta panjang umur. Ya, minta panjang umur. Tapi umur yang diberikan oleh Allah tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lengah dengan urusan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Dunia harus kita cari. Kita niatkan dunia tersebut untuk Allah. Karena kalau kita memiliki dunia kekayaan, kita bisa bersedekah. Tapi ingat, sebagaimana para sahabat selalu bermunajat kepada Allah, ya Rabb, seandainya engkau memberikan aku kekayaan, seandainya engkau memberikan aku harta yang berlimpah, cukuplah harta dunia tersebut sampai ke dalam kedua tanganku. Jangan engkau sampaikan dunia tersebut sampai ke dalam hatiku. Apa maksudnya? Ketika para sahabat berdoa, sampaikanlah dunia tersebut sampai kedua tanganku saja, ya Rabb. Jangan sampai ke dalam hatiku. Karena kalau sudah dunia diletakkan hanya sampai kedua tangannya, maka dunia ia bisa raih dan juga ia meraih sekaligus, yakni meraih akhirat. Tapi kalau dunia itu sudah sampai ke dalam hatinya, maka yang akan muncul, yang akan timbul adalah hubbud dunia. Dia akan cinta dengan dunia, akhirnya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahwasanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya apa? Dunia kita harus kuasai, akhirat pun harus kita sukseskan. Itulah dunia hasanah, akhirah hasanah. Dunia kaya, akhirat pun kaya. Harus balance. Jangan sampai akhirat kaya tapi dunia miskin. Bahaya. Kenapa bisa bahaya? Kemiskinan di dunia tersebut juga bisa melunturkan akan keimanan kita. Kemiskinan kita di dunia juga akan bisa menggoyahkan akan ibadah kita kepada Allah. Kok bisa? Iya, dengan kebutuhan dia di dunia, karena miskin tidak mampu, untuk makan aja susah, akhirnya dia banting tulang. Hujan kehujanan, panas kepanasan, tidak kenal waktu, akhirnya semua lima waktu terlewatkan. Betul? Nah, itulah. Maka dengan itu, dunia pun harus cerdas, akhirat pun harus cerdas. Makanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, disinilah akhirnya kita akan mendapatkan yang namanya panjang umur dalam ketaatan. Hadirin pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kalau kalian ingin dipanjangkan umurnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyumaddalahu fi umri wa yawassa'ahu fi rizqi wa yadfa'u anhu maytatus su' falyattaqillah wal yasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dilindungi daripada kematian yang buruk, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan di akhir perkataan Rasulullah adalah jalin hubungan silaturrahim.

0: Yang menyambung silaturahim itu sangat luar biasa, hadirin. Ingin dipanjangkan umur, sambunglah silaturahim. Kenapa? Kita menyambung silaturahim, kita akan bisa berdialog, kita akan bisa saling tersenyum. Dengan kita banyak tersenyum, maka kita akan panjang umur. Kenapa? Secara jasad kita akan mendapatkan suatu energi kesehatan. Karena apa? Dalam senyuman seseorang akan menambahkan suatu energi yang positif. Maka dengan itu, teruslah bersilaturahmi. Kalau kalian dalam kesendirian, sumpek, banyak pikiran, banyak masalah, tapi dalam kesendirian, tidak ada sahabat, tidak ada kawan dalam berkomunikasi, ketahuilah, pertama, penyakit akan timbul. Kedua, pikiran semakin suntuk. Karena tidak ada diajak komunikasi. Maka dengan kita jalin silaturahmi, kita akan bisa bertukar pikir. Kita akan bisa menyampaikan suatu masalah, akhirnya menghilangkan suatu masalah dan ada solusi. Dan di situ kita bisa tersenyum. Kalau kita tersenyum sendiri, tanda tanya besar. Ada apa ketawa sendiri? Kan gitu. Maka dengannya, sambunglah silaturahim. Bisa memanjangkan umur. Dan juga bisa meluaskan rezeki dalam kita menyambung silaturahim. Ya. Kenapa kok bisa meluaskan rezeki? Di saat kita saling bersilaturahmi, maka kita akan berjumpa dengan orang yang banyak. Kita akan berjumpa dengan satu dengan yang lain. Dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pasti memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Dengan yang berbeda-beda tersebut, dari banyaknya sahabat silaturahmi kita, maka di situ akan muncul namanya rezeki kita. Maka dengan itu, kalau kita tidak bersilaturahim, maka kita tidak akan menemukan namanya rezeki kita. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezeki kita, bangun tidur plek ada duit di dalam bantal. Tidak mungkin. Bangun tidur ada emas di bawah bantal kita. Tidak mungkin. Tapi dengan kita silaturahmi, berikhtiar, disitulah jalan Allah akan menurunkan rezekinya kepada kita selaku hamba. Ya. Dan juga, kalau ingin kalian mati dalam keadaan kematian yang baik, dijauhkan dari kematian yang buruk, maka sambunglah silaturahim. Dengan bersilaturahim tersebutlah kita bisa mengucapkan saling memaafkan, saling memberikan maaf daripada satu dengan yang lainnya. Karena kita mengucapkan salam saja, berjabat tangan, tersenyum, itu sudah menggugurkan dosa kita di antara dosa kita dengan yang lain. Kita berjumpa, assalamualaikum, ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufira lahumu qabla an yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim saling berjumpa, saling bertemu, kemudian berjabat tangan. Tidak lain dan tak bukan, maka dosanya, dosa-dosa dua orang tersebut yang berjumpa tadi, yang saling tegur sapa, saling salam, saling jabat tangan, dosa-dosanya dua orang tersebut akan diampuni oleh Allah sebelum mereka berdua berpisah. Bayangkan hadirin. Dengan kita banyak bersilaturahmi, bersilaturahim, berjumpa, mengucapkan salam satu dengan yang lain, ketemu satu, kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya, seterusnya. Banyak kita bersilaturahim, banyak mengucapkan salam, banyak kita berjabat tangan. Di situ kita tersenyum, insyaAllah dosa-dosa kita lambat laun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kok bisa? Karena dosa kita sudah sedikit demi sedikit terhapuskan. Maka dengan itu perbanyaklah silaturahim. Maka akan dijauhkan dari kematian yang buruk. Maka dengan hadirin, pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah dengan sebenar-benarnya untuk beribadah kepada Allah dan juga menyambung ibadah kita sesama manusia. Maka dengannya, sebelum kita terlambat tadi lima perkara, ya, sebelum kita dipanggil oleh Allah, manfaatkanlah dengan sebenar-benarnya. Hadirin pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan terlena dengan kehidupan yang semu. Kita jangan terlena dengan kehidupan yang hanya sementara. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Bangga kita, sombong kita, iri kita, dengki kita, itu semua penyakit hati. Jangan sampai itu semua akan merugikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara kita mendapatkan suatu kenikmatan, kita lihat, kita ucapkan alhamdulillah. Tidak perlu kita irikan. Kenapa kita irikan? Pertama, kita iri akan mendapatkan dosa dari Allah. Kedua, akan memberikan penyakit pada diri kita. Ketiga, tidak akan kita mendapatkan apa yang kita irikan. Jadi kesimpulannya apa? Ya sudah, ketika saudara kita mendapatkan suatu kenikmatan, ucapkan alhamdulillah. Barang siapa yang mendoakan saudaranya mendapatkan suatu kenikmatan, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, insyaallah nikmat saudara kita akan juga kita dapatkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, teruslah berikhtiar, bermunajat kepada Allah, insyaallah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita, baik di dunia dan juga untuk kita di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya mari kita manfaatkan masa muda kita, sehat kita, lapang kita, kaya kita, hidup kita ini untuk perbuatan-perbuatan yang positif, supaya kita memiliki panjang umur yang bermanfaat dalam ketaatan. Dan manfaatnya, kita mendapatkan ridha dari Allah, kita selamat dunia, juga selamat akhirat kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan oleh Allah, dimudahkan rezeki kita. Mudah-mudahan segala masalah dunia kita, hutang-hutang kita, mudah-mudahan semua diangkat dan dihilangkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita semua ketika nanti dipanggil oleh Allah, kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio ini rahmati oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Apabila ada perkataan-perkataan yang kurang pas, kurang baik, itu memang kekurangan dari saya pribadi. Apabila ada kemanfaatannya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, syukur. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada, bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua. Jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur. Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahiroh banget.

lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Jangan pernah mengambil sebuah keputusan dalam keadaan marah, dan jangan buat janji dalam keadaan gembira. Barang siapa menyalakan api fitnah, dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Jadilah orang yang dermawan, tetapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Angin tidak berhembus untuk menggoyahkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Ali bin Abi Thalib.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, penatnya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan, atau juga bukan malah tetap pada kesalahan, melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan, salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya, sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayo terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.
1: Selamat pagi pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang, dan pendengar sampai di sini kami hadirkan ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa islami. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Permasalahan itu adalah murni permasalahan internal.
3: Mengedepankan dialog dan silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan.

0: Dari kawasan Jalan YS Pongrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 22 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Polsek Sintang Kota menegaskan bahwa insiden perkelahian di Warkop Ajan pada Selasa 19 Mei 2026 siang murni dipicu oleh masalah internal keluarga, bukan karena isu yang tengah viral di media sosial. Bupati Sintang mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam menciptakan kondusivitas di bumi Senontang. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Berita pertama pagi ini pendengar. Polsek Sintang Kota menegaskan bahwa insiden perkelahian di Warkop Ajan pada Selasa 19 Mei 2026 siang murni dipicu oleh masalah internal keluarga, bukan karena isu yang tengah viral di media sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
1: Video CCTV viral perkelahian yang terjadi di Warkop Ajan Sintang dipastikan bukan merupakan rentetan dari kasus lain yang sedang beredar di belakangan ini. Pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa insiden tersebut murni merupakan permasalahan internal keluarga. Kapolsek Sintang Kota, Heru, menjelaskan, peristiwa ini terjadi kemarin sekitar pukul 11:15 siang, Selasa, 19 Mei 2026. Kedua belah pihak yang terlibat, yakni pelaku berinisial I dan korban berinisial D, diketahui sudah saling mengenal dan rentetan masalah mereka sudah berlangsung sejak sebelum akhir tahun 2025 lalu. Berikut penjelasan dari Kapolsek Sintang Kota, Heru.
2: Itu kemarin kejadian sekitar jam 11:15, hampir jam setengah 12, itu kejadiannya memang ada perkelahian ya antara kedua belah pihak, namun permasalahan itu adalah murni permasalahan internal keluarga yang notabene sama-sama kenal mereka berdua itu. Yang rentetannya memang dari sebelum akhir tahun 2025 itu permasalahannya. Memuncaknya pas kemarin lah, kemarin siang kejadiannya di Warkop Ajan.
1: Untuk dugaan sementara, motif perkelahian antara I dan D ini dipicu oleh rasa cemburu. Selain itu, Kapolsek juga meluruskan simpang siur terkait senjata yang digunakan oleh pelaku. Korban berinisial D mengalami luka di bagian kepala dan menerima 3 jahitan, murni akibat pukulan benda tumpul yang dilayangkan oleh I, bukan karena ditusuk atau dibacok seperti isu yang beredar. Berikut keterangan lebih lanjut dari Heru.
2: Penyampaian dari korban bahwa dia ada 3 jahitan di kepalanya karena pukulan benda tumpul ya, bukan benda tajam. Cuman memang dia kemarin ada bawa sangkur, cuma sangkur itu masih posisinya tertutup dan dipukulkan di arah kepala, bukan ditusuk ataupun berita-berita yang beredar ya. Itu murni hanya pemukulan menggunakan benda tumpul. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan-permasalahan yang viral yang kemarin ya. Murni itu permasalahan internal kedua belah pihak yang notabene juga sudah kenal lama dan ada hubungan keluarga lah gitu.
1: Saat ini pihak kepolisian menyatakan bahwa pihak korban telah berkomunikasi untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini melalui jalur mediasi atau secara kekeluargaan. Demikian Muhammad Arfan Nur melaporkan.
0: Polsek Binjai Hulu melakukan sinergitas antara kepolisian dengan dunia pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan berprestasi. Sinergitas ini terlihat melalui kehadiran personel Polsek Binjai Hulu pada kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 4 Mensiku tahun ajaran 2025-2026 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Binjai Hilir, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, Rabu 20 Mei 2026. Kapolsek Binjai Hulu Roisi Erlando menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar serta memberikan motivasi agar terus semangat dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang berikutnya. Informasi selanjutnya, usai dikukuhkan oleh Bupati Sintang, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 diharapkan mampu memperkuat peran forum lintas agama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Rabu 20 Mei 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Abdul Sufriadi mengatakan, FKUB dibentuk sebagai wadah resmi yang mempertemukan tokoh agama dengan pemerintah, sekaligus menjadi forum strategis dalam menjaga hubungan harmonis antar umat beragama di daerah. Menurut Abdul Sufriadi, pengukuhan tersebut juga menjadi bentuk legitimasi resmi pemerintah terhadap kepengurusan FKUB yang baru, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal di tengah masyarakat. Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru FKUB Kabupaten Sintang, ia berharap FKUB dapat semakin aktif menjalankan perannya dalam menjaga toleransi, memperkuat persatuan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis di tengah keberagaman.
4: FKUB juga berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, menjembatani komunikasi antar umat beragama, mencegah dan meredam berbagai konflik bidang keagamaan, merekomendasikan pendirian rumah ibadah, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kerukunan antar umat beragama.
3: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan, pengukuhan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat peran FKUB sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sintang. Bupati mengatakan, keberadaan FKUB sangat penting karena menjadi salah satu ujung tombak dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di daerah. Ia menilai FKUB memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.
5: Kita tahu bahwa Kabupaten Sintang saat ini selalu dilanda isu dan masalah-masalah yang berpotensi dapat menimbulkan konflik sosial dan keagamaan di masyarakat. Oleh karena itu, peran dan fungsi FKUB ini sangat diperlukan dan saya berharap dengan adanya FKUB dengan kepengurusan yang baru ini dapat membantu pemerintah Kabupaten Sintang dalam menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan dinamis sehingga semua golongan umat beragama dapat hidup saling berdampingan tanpa mengurangi hak dasar masing-masing.
3: Selain itu, Bupati berharap FKUB mampu menjalankan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, monitoring serta evaluasi terhadap berbagai persoalan sosial dan keagamaan yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, potensi konflik dapat dideteksi dan dicegah sejak dini. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu, Provinsi Kalimantan Barat, kasus DBD sepanjang tahun 2026 cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kapuasulu Sudarso mengatakan, kasus DBD di Kapuasulu tahun 2026 sebanyak 179 orang yang menjadi korban penyakit DBD gigitan nyamuk tersebar di sejumlah kecamatan wilayah Kapuasulu, bahkan ada warga yang meninggal dunia. Berdasarkan data, kasus terbanyak DBD di Kecamatan Putu Sibau Utara mencapai 36 kasus. Banyak kedua ada berada di Kecamatan Bunut Hulu 25 kasus dan ketiga di Kecamatan Putu Sibau Selatan 21 kasus. Selanjutnya, kasus terbesar di Kecamatan Semitau 15 kasus, Embalo Hilir 14 kasus, Batang Lupar 14 kasus, Selimbau 11 kasus, Empanang 8 kasus, kemudian di Kalis 6 kasus, Mentebah 4 kasus, dan Bunut Hilir 4 kasus. Bupati Sintang mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam menciptakan kondusivitas di bumi Senentang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam rangka bersama-sama menciptakan kondisi sosial masyarakat yang aman dan damai. Himbauan tersebut tertuang dalam surat edaran tentang himbauan Bupati Sintang dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban Kabupaten Sintang. Himbauan tersebut dibacakan Bupati Sintang usai pengukuhan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang periode 2020 2026-2031 di Pendopo Bupati Sintang Rabu 20 Mei 2026. Saat membacakan himbauan tersebut, Bupati Sintang didampingi anggota Forkopimda dan pengurus FKUB Kabupaten Sintang.
5: Mengedepankan dialog dan silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan, serta menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan kerukunan melalui berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah dan media massa. Apapun permasalahan yang dihadapi, utamakan diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri yang melanggar hukum.
6: Menurut Bupati Sintang, mengedepankan dialog dan silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan, serta menyampaikan pesan perdamaian dan kerukunan melalui berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah dan media massa. Dengan tegas, Bupati menyampaikan agar mencegah dan menindak tegas penyebaran ujaran kebencian, berita bohong atau hoax dan provokasi yang dapat memecah belah kerukunan, baik melalui media sosial maupun pertemuan langsung. Suryatini melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Polsek Nangapinoh telah melaksanakan kegiatan panen jagung hibrida di lahan demplot Polsek Nangapinoh yang berada di Desa Kelaki, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi. Kegiatan panen tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Nangapinoh Ibtu Jamadi bersama personel Polsek Nangapinoh sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Kapolsek mengatakan lahan jagung hibrida yang dipanen memiliki luas sekitar 1 hektar menggunakan pola tanam monokultur. Kapolsek menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk keseriusan Polsek Nangapinoh dalam mendukung program pemerintah Republik Indonesia, khususnya di bidang ketahanan pangan, serta dapat menjadi contoh dan motivasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan untuk meningkatkan hasil pertanian. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang asri, sehat, indah, dan nyaman bagi masyarakat. Untuk itu, Bupati menginstruksikan untuk melakukan kerja bakti di lingkungan instansi masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang asri, sehat, indah, dan nyaman bagi masyarakat. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Sintang Gregorius Herkolanus Bala dalam pidatonya pada peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 pekan lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menilai terwujudnya Kota Sintang yang bersih dan membahagiakan memerlukan dukungan serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan hidup.
5: Saya meyakini jika kita bersatu, kita dapat mewujudkan apapun yang kita cita-citakan. Untuk itu, melalui kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita semua yang hidup dan tumbuh di Kota Sintang ini untuk terus menjaga, melestarikan keseimbangan alam yang ada dengan terus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan hidup kita.
8: Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang menerbitkan surat edaran Bupati Sintang pada tanggal 27 April 2026 tentang peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 yang pada poin 5 disebutkan pentingnya menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan pemukiman, pendidikan, kesehatan, pasar, serta pusat perdagangan barang dan jasa. Untuk itu, Bupati Sintang kembali mengeluarkan instruksi pelaksanaan kerja bakti yang akan dilaksanakan pada Jumat ini, 22 Mei 2026 pagi, di lingkungan instansi masing-masing. Kegiatan kerja bakti itu ditunjukkan kepada seluruh perangkat daerah, instansi vertikal pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Barat, BUMN, BUMD, pelaku usaha, pemerintah kelurahan dan desa, pendidikan, hingga lembaga swasta di Kabupaten Sintang. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga Kota Sintang menjadi daerah yang semakin nyaman, sehat, dan indah untuk dihuni. Dari Sintang, Dina Triana melaporkan.
0: dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di hidup di Kabupaten Sintang. Yayasan Ucin Batu Senentang YUBS hadir sebagai mitra pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran yayasan ini menjadi bagian dari langkah nyata dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Ketua Yayasan Ucin Batu Senentang Unikol Bari menjelaskan bahwa YUBS dibentuk oleh putra-putri daerah yang memiliki kepedulian terhadap masa depan daerahnya. Menurutnya, berbagai tantangan seperti degradasi hutan, alih fungsi lahan, hingga menurunnya kualitas sumber daya alam menjadi persoalan serius yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya komunitas lokal dan masyarakat adat. Uni menambahkan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, masih membutuhkan proses dan kerjasama dari berbagai pihak. Karena itu, YUBS menyiapkan sejumlah program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi sosial yang tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pengurus Kerukunan Wanita Persatuan Reda Tama Republik Indonesia PWRI Cabang Kabupaten Sintang masa bakti 2023-2028 resmi dikukuhkan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Sebanyak 30 orang pengurus Kerukunan Wanita Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia PWRI Cabang Kabupaten Sintang masa bakti 2023-2028 resmi dikukuhkan Ketua PWRI Kabupaten Sintang Rukli. Pengukuhan dilaksanakan di Gedung Mujahidin Sintang Kamis 21 Mei 2026. Ketua Kerta Ureda Tama PWRI Kabupaten Sintang Maspah Ahmad Sihir mengatakan akan melaksanakan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab tentunya dengan dukungan seluruh anggota. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan diantaranya pembinaan anggota dan pembinaan UMKM anggota.
9: Tentunya saya tidak sendirian walaupun saya menjadi seorang ketua, tetapi anggota saya, pengurus saya banyak yang membantu saya sehingga walaupun di usia saya yang sudah lansia, saya tetap mengabdikan diri kepada nusa dan negara ini, terutama kepada organisasi Kerukunan Wanita Utama di Kabupaten Sintang ini. Semoga apa yang sudah Kerukunan Wanita Utama programkan bisa membawa hasil yang baik.
6: Sementara itu, Ketua PWRI Kabupaten Sintang Rukli mengatakan sebagai sayap organisasi PWRI di dalamnya ada program sosial dan pendidikan. Ia sangat mendukung kepengurusan anggota yang baru saja dikukuhkan.
10: Kita harapkan organisasi itu sebagai sayap organisasi PWRI Kabupaten Sintang ini itu namanya Kerta untuk Kerukunan Wanita melekat di badan atau organisasi PWRI. Kita berharapkan karena di dalam program itu ada kegiatan sosial, pendidikan, baik dari tingkat PAUD sampai ke tingkat nanti pendidikan orang lansia, nah kemudian tingkat berkolaborasi dengan tingkat sosial, yaitu melihat daripada nasib-nasib daripada lansia, khususnya di Kabupaten Sintang ini.
6: Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala mengatakan, PWRI dan PKK memiliki tujuan yang sama, yaitu agar anggota dan masyarakat Kabupaten Sintang makin sejahtera dan rukun. Perbedaannya, PKK fokus ke masyarakat, terutama kaum perempuan, sedangkan PWRI ahlinya di pembinaan para senior yang berpengalaman.
11: Makanya saya mengajak ibu-ibu semua, mari kita sering-sering berkolaborasi, ada kegiatan pembinaan keagamaan, ekonomi keluarga, posyandu, lansia, PKK siap bantu. Ada kegiatan sosial, kita turun bersama-sama biar tenaganya nyatu dan lebih terasa.
6: Menurut Hermina Bala, PWRI dan PKK sejatinya memiliki semangat yang sama, menguatkan peran perempuan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta masyarakat pada umumnya. Suryatini melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 22 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Polsek Sintang Kota menegaskan bahwa insiden perkelahian di Warkop Ajan pada Selasa 19 Mei 2026 siang murni dipicu oleh masalah internal keluarga, bukan karena isu yang tengah viral di media sosial. Bupati Sintang mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam menciptakan kondusivitas di bumi Senentang. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan checkmate. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan checkmate berarti raja sudah mati. Itulah istilah checkmate pada catur, dan sampai saat ini catur terus mengalami perubahan.

0: Selamat pagi pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Selamat hari Jumat pendengar dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi Fatih.
1: Baik, sehat selalu rekan-rekan ya.
2: Alhamdulillah
1: sehat. Luar biasa. Di sana ada rekan kami Asri, Faisal, Okrin dan EL. Pendengar bersama saya juga Al-Fatih di RRI Pontianak ya. Menyapa Anda kembali dalam program Kalbar dari Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk menyampaikan informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Untuk pembuka kita akan ingin tahu terlebih dahulu pendengar ya bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota. Kita ke Asri dulu di Sintang.
0: Oke, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
2: Pagi.
0: Oke, untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini masih terpantau mendung ya, karena memang juga semalam sempat diguyur hujan, meskipun hujannya dengan intensitas yang ringan, tapi memang sampai pagi saya berangkat ke kantor juga masih gerimis begitu ya. Kemudian kalau arus lalu lintas, mungkin karena cuacanya juga ya, jadi di halaman di depan RRI Sintang masih terpantau sepi di pagi hari ini, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Astri dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Entikong bersama rekan kami Faisal di sana. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Faisal?
4: Iya, rekan Fatih, di Entikong kurang lebih sama dengan yang disampaikan rekan Astri di Sintang tadi. Cuaca juga pada pagi hari ini sudah kondusif aman ya. Gimana kalau dari semalam itu hujan dengan intensitas yang cukup ringan. Kemudian pada pagi tadi ya diperkirakan pada pukul 5 ya itu sudah mulai mereda sampai sekarang. Dan kalau melihat bukit di depan ini rekan Fatih, Bukit Senyang itu tampak masih berselimut kabut, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Entikong. Kita bergeser ke Sanggau. Rekan Okrin, bagaimana kondisi di sana?
2: Baik, terima kasih rekan Fatih. Untuk wilayah Sanggau khususnya di kawasan Sabang Merah, ini juga terpantau masih lengang sekali dikarenakan memang cuaca pagi ini hujan dengan intensitas ringan atau gerimis ya yang terjadi di kawasan Sabang Merah, Sanggau dan hampir tidak terlihat juga masyarakat atau sejumlah masyarakat yang biasa melakukan olahraga pagi itu tidak terpantau mungkin karena hujan ya. Jadi jarang yang melakukan olahraga karena memang sebenarnya di WFA ini hari Jumat ya biasanya ada beberapa yang melakukan olahraga pagi, jogging gitu ya, tapi pagi ini masih tampak lengang, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan dari Sanggau yang rata-rata memang sedang mendung begitu pendengarnya, bahkan ada hujan juga. Bagaimana dengan Kabupaten Sambas, rekan kami ya El?
5: Baik, Fatih, selamat pagi untuk Fatih dan juga rekan. Untuk kondisi cuaca di Kota Sambas hari ini berbeda sama yang disampaikan teman-teman begitu ya. Karena memang ini cuacanya masih cerah berawan. Beberapa hari ini memang di Kota Sambas itu panasnya luar biasa ya. Dari jam 8 itu sudah luar biasa. Bahkan kemarin siang sampai mau malam hari itu gerahnya begitu terang begitu, tapi kalau siang hari biasanya memang panasnya luar biasa ya. Untuk arus lalu lintas masih cukup lengang, belum terlihat kepadatan kendaraan yang melewati Jalan Tabrani di Kota Sambas, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Justru Sambas nih yang belum diguyur hujan ya. Kota Pontianak udah kebagian kemarin ya. Dan untuk hari ini juga masih terpantau suhu 26 derajat Celcius. Cerah berawan pendengar ya di Kota Pontianak walaupun tidak turun hujan lagi pagi hari ini. Dan pemantauan lalu lintas kami lakukan dari laman CCTV di Sub Kota Pontianak. Jalan Ahmad Yani terpantau lebih lenggang daripada biasanya pendengar, mengingat ini juga hari Jumat ya, di mana para pekerja juga ada yang bekerja dari rumah atau WFH. Itu dia informasi awal dari masing-masing RRI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar untuk laporkan situasi terkini di sekitar Anda. WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, informasi dari RRI Pontianak, sebanyak 20 ton bawang impor ilegal dimusnahkan aparat penegak hukum di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Komoditas hortikultura tersebut diduga masuk ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Malaysia tanpa dokumen resmi. Pemusnahan puluhan ton bawang ilegal ini dilakukan di tempat pembuangan akhir Batu Layang Pontianak pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin, pendengar. Dan kegiatan ini melibatkan aparat kepolisian bersama sejumlah instansi terkait. Kasus ini terungkap setelah Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menerima informasi adanya peredaran bawang impor ilegal yang diduga berasal dari Malaysia. Pengungkapan dilakukan pada 13 April 2026 dengan penindakan di dua lokasi berbeda di kawasan Pontianak Selatan. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Dery Agung Wijaya menjelaskan aparat memusnahkan lebih dari 20 ribu kilogram bawang yang terdiri dari bawang putih, bawang bombay, bawang merah dan juga bawang berry. Dery mengungkapkan dari hasil penyelidikan aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama 1 tahun dengan volume distribusi mencapai 8 ton per minggu. Nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Atas kasus ini, pelaku dijerat sejumlah pasal terkait hortikultura, perdagangan, karantina, perlindungan konsumen, serta KUHP. Itu dia peringkat informasi pertama dari RRI Pontianak. Kita akan bergeser ke Sambas. Rekan kami Ella akan melaporkan 10 kasus DBD tercatat di Sambas selama Januari hingga Mei 2026. Selengkapnya silakan El.
1: Baik, terima kasih Patih. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ini mencatat sebanyak 10 kasus demam berdarah denggui ataupun juga DBD sepanjang Januari hingga Mei 2026, dan hingga saat ini tidak ditemukan adanya kasus kematian akibat penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo, ini mengatakan jumlah kasus DBD di Kabupaten Sambas ini masih tergolong terkendali dan belum menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Lebih lanjut dia juga menyatakan untuk kondisi tersebut ini menandakan belum terjadi lonjakan kasus DBD di Kabupaten Sambas. Meskipun demikian, dari Dinas Kesehatan tetap mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan agar tentunya mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Dan menurutnya salah satu langkah penting dalam pencegahan DBD ini adalah melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui penerapan 3M+. Masyarakat ini juga diingatkan untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, vitamin, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan, tentunya untuk kebersihan lingkungan rumah. Kemudian dia juga menyoroti untuk kebiasaan menggantung pakaian bekas pakai di kamar karena memang ini juga dapat menjadi tempat bersarang nyamuk, begitu ya. Kemudian warga juga diminta untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas ataupun juga rumah sakit apabila mengalami gejala DBD agar tentunya nanti bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Kemudian dia juga menambahkan DBD ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan serius di wilayah tropis dan juga subtropis termasuk di Indonesia, terutama saat musim hujan karena berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Jadi memang ini diperlukan untuk peran masyarakat. Apalagi ada kebiasaan kita begitu Patih ya, yang habis dari luar menggantung pakaian di mana saja begitu. Ini juga bisa menjadi sarang nyamuk begitu ya Patih.
0: Baik, tentunya kebersihan di lingkungan kita juga harus dijaga pendengar ya untuk terhindar dari kasus DBD ini. Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kita ke Sanggau kali ini pendengar, rekan kami Okrin Mauboy akan melaporkan 7 dapur MBG di Sanggau masih ditutup karena belum penuhi standar BGN. Selengkapnya silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih. Benar sekali, pemerintah Kabupaten Sanggau menyebut masih ada 7 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang disuspensi karena belum memenuhi standar pengelolaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan perbaikan standar dapur ini menjadi prioritas agar pelayanan makan bagi pelajar ini berjalan aman dan juga higienis. Dan Wabub Sana menjelaskan sejumlah temuan ini masih didapati pada dapur SPPG. Ini mulai dari standar layout bangunan, kemudian kebersihan lingkungan hingga instalasi pengelolaan air limbah IPAL. Ya, selain itu, pemerintah juga menyoroti kelayakan peralatan masak dan juga wadah makanan yang memang digunakan dalam operasional dapur. Dan ia menegaskan pengelolaan makanan dalam program MBG ini harus dilakukan secara higienis, ya, karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak. Dan menurutnya kualitas makanan yang tidak terjaga dapat menimbulkan kekhawatiran tersendiri, ya, hingga trauma di tengah masyarakat. Wabu Susana berharap pengelolaan dapur yang masih belum memenuhi ketentuan ini segera melakukan pembenahan sesuai standar Badan Gizi Nasional BGN. Ya, ia menilai pengawasan dan juga perbaikan kualitas dapur ini penting, ya, agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sanggau ini berjalan optimal dan juga aman bagi pelajar. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita ke Antikong, pendengar. Imigrasi Antikong tolak 918 keberangkatan pelintas. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
3: Oke, benar sekali rekan Fatih, ya. Kantor Imigrasi kelas 2 tempat pemeriksaan imigrasi TPI Antikong mencatat sebanyak 918 penundaan dan penolakan keberangkatan pelintas di TPI Pos Lintas Batas Negara Antikong sepanjang Januari hingga April 2026. Lonjakan angka penolakan tersebut menjadi sorotan di tengah meningkatnya pengawasan terhadap pelintas yang diduga akan bekerja secara non-prosedural ke luar negeri. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Intikong, Fitra Izari, mengungkapkan jumlah penolakan keberangkatan meningkat drastis pada bulan April 2026 hingga menyentuh angka 860 kasus. Sebelumnya petugas hanya mencatat 7 kasus pada Januari, 5 kasus pada Februari, dan 46 kasus pada Maret 2026. Fatih dan juga rekan-rekan, menurutnya tindakan penolakan keberangkatan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam proses pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap pelintas memenuhi syarat administrasi dan tidak terindikasi menjadi korban perdagangan orang maupun pekerja migran non-prosedural. Fitra juga menjelaskan penundaan dan juga penolakan keberangkatan dilakukan berdasarkan kewenangan pemeriksaan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Intikong, kata Fitra, memastikan pengawasan di wilayah perbatasan akan terus diperkuat melalui pemeriksaan yang ketat, profesional, dan humanis. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan praktik pekerja migran non-prosedural sekaligus menjaga keamanan lintas negara di perbatasan Kalimantan Barat. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong, ya. Kemudian kita akan ke Sintang, pendengar, di mana Bupati Sintang menyampaikan pesan perdamaian dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga toleransi agar Sintang tetap aman dan harmonis. Lengkapnya disampaikan rekan kami Asri.
4: Ya, benar sekali, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala ini mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dalam rangka bersama-sama menciptakan kondisi sosial masyarakat yang aman dan juga damai. Himbauan tersebut dibacakan oleh Bupati Sintang usai pengukuhan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang ini periode 2026-2031 di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 20 Mei 2026. Dan saat membacakan himbauan tersebut, Bupati Sintang didampingi anggota Porkopimda dan juga pengurus FKUB Kabupaten Sintang. Bupati menyampaikan dalam rangka menjaga Kabupaten Sintang sebagai rumah besar kita bersama, tetap kondusif, aman, damai, dan penuh toleransi, serta memastikan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sintang selalu terjaga, maka dihimbau untuk menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoax, ujaran kebencian, dan juga provokatif, yang tentunya ini dapat memecah belah kerukunan antar warga. dan mengedepankan dialog serta silaturahmi untuk memperkuat semangat kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati dalam perbedaan serta menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan kerukunan melalui berbagai saluran komunikasi resmi pemerintah daerah dan juga media massa. Dan dengan tegas, Bupati juga menyampaikan agar mencegah dan menindak tegas penyebaran ujaran kebencian, berita bohong dan hoaks, dan juga provokasi yang dapat memecah belah kerukunan baik melalui media sosial maupun pertemuan langsung. Demikian, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita nanti akan kembali temani Anda pendengar dengan beragam informasi dari penjuru di Kalimantan Barat. Untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan untuk melaporkan situasi di sekitar Anda WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: Ngapa air pamikro? Letelah aku bersihkan baik ni. Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
6: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
7: Oh no.
8: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811-570-1042.
9: Halo

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Masih bersama rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Sambas pendengar. Kali ini informasi kami hadirkan dari Kota Pontianak di mana Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang baru saja kita peringati begitu ya, tidak hanya dimaknai sebagai sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga momentum membangun daerah secara bersama-sama. Di Kalimantan Barat sendiri pendengar, konektivitas antar wilayah ini dinilai menjadi kunci penting mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat. Pengamat Sosial Ekonomi Kemasyarakatan Kalbar, Andreas Acuy Simanjaya menilai, semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 harus diwujudkan melalui pembangunan yang merata dan terhubung antar kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Menurut Andreas, konektivitas infrastruktur ini menjadi salah satu di antara faktor penting yang mendukung kemajuan daerah. Jalan dan jembatan yang memadai ini dinilai mampu memperlancar aktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Andreas menyoroti kondisi jembatan Kapuas 2 di Kota Pontianak pendengar yang setiap pagi dan sore seperti saat ini ya memang sering mengalami kemacetan. Andreas berharap pemerintah daerah bersama dengan anggota DPR RI segera mengupayakan duplikasi jembatan Kapuas 2 guna mengurai kepadatan kendaraan. Selain itu pembangunan jalan di jalan layang ya di kawasan simpang jembatan Kapuas ini juga dianggap penting untuk memperlancar arus lalu lintas. Tidak hanya itu, pembangunan jembatan Kapuas 3 yang menghubungkan Sungai Rengas dan Jungkat ini juga dinilai sangat dibutuhkan agar akses menuju Kota Pontianak semakin mudah dan konektivitas antar daerah di Kalimantan Barat semakin kuat. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118, masyarakat diajak tetap semangat dan bergerak maju bersama membangun Kalimantan Barat yang lebih maju, terhubung, dan sejahtera. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita ke Sambas. Bersama rekan kami El di sana akan melaporkan warga Sambas harap pasokan LPG 3 kg tetap lancar jelang Idul Adha. Selengkapnya silakan El.
1: Sejumlah warga di Kabupaten Sambas berharap pasokan gas LPG 3 kg ini tetap tersedia dan mudah diperoleh menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil menjelang hari raya ini memang dikhawatirkan itu dapat memicu kelangkaan serta kenaikan harga di tingkat pengecer. Seorang warga Sambas bernama Iri ini mengatakan, untuk ketersediaan gas melon saat ini masih ada, namun masyarakat harus memesan lebih dahulu kepada penjual agar nantinya bisa mendapatkan stok. Dia juga menyatakan untuk harga LPG subsidi ini juga dapat mengalami kenaikan ketika persediaan mulai menipis dan distribusi tidak berjalan lancar. Untuk hal serupa ini juga dirasakan oleh Abdul yang menyatakan dirinya ini harus lebih dulu menitip pesan di toko langganan agar tetap memperoleh pasokan gas LPG 3 kg. Dan menurutnya suplai gas biasanya ini datang 2 kali dalam sepekan, sehingga memang warga ini memilih untuk melakukan pemesanan lebih awal ya untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan. Masyarakat ini juga berharap untuk distribusi LPG subsidi menjelang Idul Adha ini dapat berjalan lancar sehingga kebutuhan rumah tangga ataupun juga aktivitas usaha kecil ini tetap terpenuhi tanpa kendala. Lebih lanjut, Abdul juga mengatakan untuk kondisi saat ini membuat warga ini harus menunggu informasi dari penjual setelah suplai tiba sebelum dapat mengambil tabung gas yang telah dipesan. Dia juga menyatakan untuk harga LPG 3 kg di tingkat pengecer saat ini kondisinya normal, berkisar Rp28.000 per tabung. Namun harga dapat meningkat apabila stok di pasaran ini mulai berkurang begitu ya. Apalagi kalau di Kabupaten Sambas ini Pak Teh dan juga rekan-rekan, memang kalau Idul Adha ini banyak yang bikin kue lapis begitu ya. Jadi memang untuk stok LPG ini benar-benar diperlukan begitu Pak Teh.
0: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda, ditunggu kue lapisnya ya. Baik, masih menjelang Hari Raya Idul Adha, pendengar informasi kali ini dari Sanggau, di mana Disbunak Entikong maksud kami pendengar ya. Disbunak Sanggau menyampaikan hewan kurban di Sanggau dipastikan layak, yang akan disampaikan rekan kami Faisal.
2: Oke, benar sekali rekan Fatih ya, medik veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau. Rian Winardi tengah melakukan pemeriksaan sapi kurban di tempat penampungan hewan di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat. Ia juga menambahkan pemeriksaan dilakukan dengan mengecek kondisi tubuh, kemudian kesehatan hewan, serta usia sapi kurban. Untuk sapi, ia menyebut usia minimal yang diperbolehkan sebagai hewan kurban, yakni berusia 2 tahun. Ia juga mengungkapkan setelah dinyatakan sehat dan layak, hewan kurban diberikan tanda khusus oleh petugas kesehatan hewan. Tanda tersebut dipasang pada bagian kalung sapi sebagai bukti telah menjalani pemeriksaan resmi. Ria juga menegaskan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat menjelang Idul Adha. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan sesuai syariat dan standar kesehatan hewan. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Nah, baru kali ini kita dari Sanggau pendengar ya, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak semua pihak untuk mengawal program makan bergizi. Silakan selengkapnya Okrin.
3: Baik, terima kasih Fatih. Pemerintah Kabupaten Sanggau mengajak masyarakat, kemudian LSM dan juga pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ini untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ya, Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena juga mengatakan kolaborasi diperlukan ya agar seluruh dapur pemenuhan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN, kemudian setiap dapur SPPG ini wajib memenuhi standar pengelolaan dan ketentuan operasional yang mulai dibuka, ya menurutnya aspek kebersihan, kesehatan makanan ini menjadi perhatian utama, ya karena memang berkaitan langsung dengan kondisi anak-anak penerima manfaat. Kemudian masih ada anak-anak yang merasa takut terhadap program MBG ya, akibat informasi di media sosial, ya, informasi negatif yang memang beredar, ya. Nah, karena itu juga pengelolaan dapur dan kualitas makanan perlu benar-benar diperhatikan agar tidak menimbulkan kekhawatiran sendiri di tengah masyarakat, terus terutama anak-anak di bangku sekolah. Nah, kemudian seluruh pihak ini dapat bersama-sama ya untuk mendukung pengawasan program MBG ya agar pelaksanaannya berjalan baik dan memberikan manfaat tentu ya bagi peningkatan gizi anak-anak ya, dan yang menilai keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen juga menjadi penting dalam memperkuat keberhasilan program tersebut ya menuju Indonesia Emas 2045. Benar ya Fatih ya, karena memang beberapa media sosial ini banyak yang viral juga gitu ya terkait dengan keracunan makanan dan sebagainya, ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi anak-anak di bangku sekolah ya. Jadi perlu perhatian bersama untuk mengawasi agar juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Fatih.
0: Baik, betul sekali pendengar ya, kita juga semuanya masyarakat ini berperan penting juga untuk mengawal program makan bergizi ini, tentunya kan untuk anak-anak kita juga nanti yang pendengar. Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kita bergeser ya, kali ini ke Sintang pendengar, mengenai ini demam yang satu ini boleh nih ya, demam bola pendengar, demam sepak bola Piala Dunia 2026 yang sudah mulai terasa ya, menyekat dan melanda masyarakat di Sintang jelang dimulainya turnamen akbar tersebut. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
4: Ya benar, demam Piala Dunia FIFA 2026 ini sudah mulai terasa di berbagai penjuru dunia menjelang kick off turnamen sepak bola terbesar tersebut yang mana dijadwalkan bergulir pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan ini untuk pertama kalinya juga dalam sejarah ajang 4 tahunan itu akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan Piala Dunia kali ini juga menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta dengan total 104 pertandingan sepanjang turnamen, dan laga pembuka akan digelar di Stadion Azteca Mexico City di Meksiko pada 11 Juni 2026. Dan sementara final dijadwalkan ini akan berlangsung di New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. Dan FIFA juga menyebutkan ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara penyelenggara. Amerika Serikat menjadi negara dengan kota tuan rumah terbanyak, kemudian nanti akan disusul Meksiko dan juga Kanada. Dan selain jumlah peserta yang bertambah, format kompetisi juga berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Dua tim terbaik setiap grup serta 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Dengan format baru tersebut, tim yang berhasil mencapai final harus memainkan 8 pertandingan. Dan antusiasme menyambut Piala Dunia juga mulai terasa ini di Kabupaten Sintang. Founder Sekolah Futsal Nafusa Zendra ini menilai Piala Dunia akan bukan sekedar turnamen sepak bola biasa, ini melainkan pesta olahraga yang mampu menyatukan semua kalangan masyarakat. Menurutnya, atmosfer Piala Dunia selalu menghadirkan suasana yang berbeda dibanding kompetisi sepak bola lainnya, mulai dari kayak nobar, kemudian dukungan terhadap negara favorit, hingga perbincangan soal pemain bintang menjadi hal yang selalu dinantikan masyarakat setiap 4 tahun sekali ini. Dan ia pun berharap turnamen tahun ini menghadirkan banyak pertandingan menarik dan juga kejutan dari negara-negara peserta. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang ya mengenai Piala Dunia 2026 yang akan segera dimulai begitu pendengar. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan, ada Asri, Faisal, Okrin dan juga El.
2: Terima kasih kembali.
0: Baik, semoga sehat selalu dan semangat tentunya ya di hari Jumat kali ini.
3: Amin.
0: Baik, dan pendengar setelah ini akan kita simak bersama pukul 7 waktu Indonesia Barat Warta Berita dari produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Satu.